0: Betul, betul ambil juga ke hantar balik ke macam mana?
1: Saya bagi balik, saya kata telefon dekat dia, so dia hantar balik, dah hantar balik pula dah. Baju tu pula kecil pula, salah saiz pula dah. Tak mahu dah, saya sekolah ke orang.
2: Cikgu?
1: Ya.
2: Cerita dia, cikgu order baju tu.
1: Ya.
2: Siapa yang nak pakai?
1: Saya lah nak pakai, saya bagi tahu so saiz saya semua.
2: Uish, risau juga cikgu.
0: Siapa?
2: Risau cikgu.
1: Awak?
2: Yalah, bambam je 2XL. Cikgu 3XL. Bapak besar tengok bambam ni.
1: Saya suka yang gelambiak sikit.
2: Oh, yang gelambiak.
1: Dia kena ni apa, kat bawah, kat bahagian punggung tu kena besar sikit.
0: Bambam walaupun besar, tapi bambam suka pakai baju yang fit.
2: Ya.
1: Tak boleh dah, dia 2XL. Saya ada ketat kat bahagian punggung.
0: Cikgu kalau kita biasa pakai 2XL, cuba jangan ambil 2XL. Orang perempuan ni kalau kita biasa boleh pakai 5XL terus nah.
2: Betul.
0: Dia kena labu-labu.
1: 3XL.
0: 3XL. Dia marah tanya.
1: Tak marah
0: abang.
1: Dah suruh dengar nak kutu macam mana
0: lagi
1: tak tahu.
0: Faham. Lepas tu cikgu kira-kira tu dia beli bambang online ni.
1: Malah dah lepas kena hari tu. Dua kali hari tu saya pernah share dah kan. Yang misi rumput tu pun serupa ke. Pindah kabar dari rupa. Nak ke harga murah. Apa ni, beli RM90 lah. Tengok dalam iklan, oh cantik pisau-pisau dia semua, boleh tebang segala dahan, segala ranting pun semua. Segala batang pun semua. Mesti misi rumput. Kena rumput tu, rumput apa yang
2: tebal sikit.
1: Apa panggil rumput apa, sambal tu.
2: Nepia.
1: Yang melekat dekat tanah tu kan.
2: Ya.
1: Mampus terus ni apa ni mesin tu. Tak boleh bergerak langsung.
0: Betul lah, memang tengok ikhlas semua je elok.
1: Lepas tu saya duduk sepuk tam tu.
0: Baik. Masih baju je guna. Tapi
1: baju saya kena. Yang muak menakan saya kena lagi lawak. Kami tak akan kena.
0: Awak? Apa dia?
1: Dia order jam lah, macam comi order tu. Tahu apa dia sambal? Laca bakar kotor.
2: Ya Allah, ya Tuhan.
0: Teruk sangat tu.
2: Teruk sangat tu.
0: Baik.
2: Lepas tu agak return back balik tu.
1: Tu kata bagi tahu balik lah apa kami nak hantar balik. Dia tak jawab telefon tu.
2: Dia tak jawab.
1: Kita mesej tak balas. Dia baca tengok blue tick.
2: Tapi tak jawab.
1: Tak balas. Telefon pun tak jawab dah.
0: Tak apalah, kita agak tukar rezeki kita lah cikgu noh.
1: Doalah pasal apa belacan bakar tu baru RM5 kalau nak beli kotak tu.
0: Yalah,
1: kan.
0: Tak apa.
1: Kita bubuh duit tu harga dia RM30, rasa rugilah juga.
0: Tak apalah agak tukar rezeki kita lah. Beli belacan RM30 nak kena buat dalam frame belacan tu, simpan.
2: Anggaplah tu sedekah zakat.
0: Betul.
1: Frame cari pasal apa tadi berulat benda rumah kot.
0: Nak abang kata nak abang kat masyarakat, hangpa beli belacan RM5 aku RM30 tau.
1: Right. Okay. Dia berulat benda rumah, dia panggil popular Mak Siti Kembang tu pula main lah.
0: Okay, baik. Masih kau.
2: Terima kasih begini.
1: Okey, sama-sama.
0: Terima
1: kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Order jam dapat belacan. Ada orang nak order asam sampai hari ni tak order.
0: Faham? Okey. Baik. Untuk anda mungkin nak kongsikan lagi dengan kami berkaitan dengan topik kita hari ni, 04-2107-389.
2: Terus hubungi kami sebab masih lagi talian WhatsApp kami tidak dapat digunakan dengan topik kita pagi ni. Order lain, dapat lain.
0: Apa benda yang paling pelik yang anda pernah order tapi dapat pun lagi pelik daripada yang dah pun anda order?
2: Ada satu yang viral di media sosial, bang. Dia, mak dia order periuk nasi, bang. Order periuk nasi dengan harga murah.
0: Okay.
2: Periuk karan, tengok dalam gemak kan. Order lebih kurang tentu RM17.
0: RM12?
2: RM13.
0: Periuk karan tu?
2: Periuk karan.
0: Okay.
2: Tonton dia main buka kan. Dia satu family berkat gelap. Memang betul dia main periuk karan tapi miniature.
0: Kecil tu. Mainan muda.
2: Bukan mainan muda. Dia kira macam nak buat diorama. Untuk pemandangan kan, dalam dapur kan. Sampai periuk besar tu, bang.
0: Jadi anak RM17.
2: RM12.
0: Padan dengan harga.
2: Pakai gelak satu rumah.
0: Okey, untuk anda mungkin nak kongsikan dengan Miko sempat 2107389. Tu saya GPM dia Chombi.
2: Dan dia bang.
0: Achoo.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Eh, pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bambam.
1: Dia Zombie.
0: Bersama dengan kami,
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Yes, 8.15 minit pagi waktu ini GPM masih lagi dia Combi.
2: Dan dia masih lagi Bamba.
1: Yes, Combi, sebelum kita nak teruskan lagi berkaitan dengan topik kita pagi ini, kita nak kongsikan juga ini berkaitan dengan satu pengumuman yang telah pun dibuat oleh Yang Berhormat Timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang, iaitu berkaitan dengan allowan guru kafar pegawai masjid dan siak di Pulau Pinang naik bermula Oktober ini tau.
2: Alhamdulillah, tahniah. Di mana ia melibatkan peningkatan antara RM100 hingga RM400 sebulan, dan ini termasuk kenaikan RM200 bagi guru kafar, menjadikan allowan ketua guru sebanyak RM1,800, manakala RM1,700 bagi guru biasa.
1: Dan sementara itu, bagi masjid pengurusan, allowan imam dinaikkan sebanyak RM400, dan allowan bilal dan siak ditingkatkan sebanyak RM300. Dan bagi masjid karyah, allowan bagi jawatan zamar dinaikkan sebanyak RM100. Dan ia melibatkan 468 orang imam, 448 orang bilal, dan 448 orang siak di 218 buah masjid di Pulau Pinang.
2: Itu dia.
1: Baik. Jadi alhamdulillah, tahniah kita ucapkan. Jadi insyaAllah kita doakan semoga guru-guru kafar kita,
2: guru
1: kan, kita apa, imam bilal dan juga siak kita dapat berkhidmat yang terbaik lah. Kita faham bukan senang sebenarnya nak menggalaskan amanah, nak menjawab jawatan imam, bilal maupun siak tau. Sekarang orang cakap, contoh kalau kita di tempat kerja, kan contoh lah, kita di tempat kerja, kita bergelar seorang bos.
2: Betul.
1: Habis kerja settle.
2: Betul.
1: Tapi kalau imam tu, selagi mana pada pagi sebelum subuh sampai selepas isyak, kan mereka tetap juga bergelar imam.
2: Bayang tengok, walaupun allowan Combi sebagai imam tak naik, tapi insyaAllah saya bangga.
1: Combi, allowan imam apa Combi?
2: Imam yang akan menjadi ketua di saat sujudmu.
1: Menyapa pula. Kalau imam tu bukan dek kan Jami. Habis dia ada. Jami, kita tak kongsikan topik kita pagi ni berkaitan dengan beli lain. Order beli lain.
2: Teruk typo tu kan.
1: Order lain. Dapat lain.
2: Bila punchline tu dia melekat, dia typo semua.
1: Aduh.
2: Order lain dapat lain ni. Apa cerita ni? Hello.
1: Baik. Hello, siapa yang talian?
3: Hello.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: Hello.
2: Awak radio belakang tu bunyi. Hello.
3: Hello. Assalamualaikum.
1: Jerit kuat sikit, tak boleh dengar ni. Hello.
3: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ain di talian. Apa khabar Ain?
3: Matiza lah.
1: Matiza. Oh, dengar suara muda Combi eh. Oh, ingat nak darah mana kau tadi?
2: Baru nak mengorat.
3: Matiza lah, muda lah.
1: Oh, nasibnya Combi tak sempat nak mengorat tadi. Baik, Matiza.
3: Ya, Mamam.
1: Ya, mukadimah sikit, Matiza.
2: Kata laluan sekali.
3: Kata
2: laluan, kata laluan.
1: Kata laluan lah, macam biasa.
3: Okey, Mamam Combi. Assalamualaikum Bambang Combi, semoga sihat wafiat dan selamat menjalankan tugas.
1: Waalaikumsalam.
3: Combi comel sangat, Bambang sweet sangat, asal mau dengar cukup.
2: Ya.
1: Baik. Okey. Okey, Cik Zah, topik kita hari ni, order lain dapat lain ni.
2: Pernah tak pernah berlaku dalam hidup Cik Zah?
1: Pernah tak Cik Zah order benda lain tapi dapat benda lain?
3: Cik
2: Zah
3: tak pernah order, anak-anak lah order
2: kat Cik
1: Zah. Okay.
2: Anak-anak order?
1: Anak-anak order kat Cik Zah. Pasal apa Cik Zah tak order nari?
3: Tak reti.
1: Tak reti. Okay, anak-anak order apa yang dapat lain tu?
3: Lalu baju lah.
1: Baju? Baju. Betul ke kau orang perempuan nak beli baju kat online ni?
3: Baju jubah-jubah tu lah. Baju raya apa tu.
1: Habis tu Cik Zah, Cik Zah order macam mana tapi dapat tu macam mana?
2: Nak tahu juga.
3: Dia order kecil dapat besar.
1: Ingat. Oh, ni masalah kecil dapat besar pula. Ingat kot.
2: Selalu order. Saya siapa tanya Cik Zah?
3: Cik Zah 2SL.
2: Macam Bambam.
1: Cik Zah 2SL.
2: Bambam pun order 2SL kot. Sebab macam Combi kau order 5SL. Saya tak pakai, tak suka pakai baju ketat-ketat. Sebab saya tak suka menampakkan aurat saya sebagai seorang lelaki.
1: Aurat lagi. Baik. Lagi Combi order kotak Combi.
3: Kita tengok Combi dengan Bambam pakai baju elok pun.
1: Bila Cik Zah tengok kami? Cuba Abang Mai.
2: Ha, tu dia.
1: Ha, cuba Abang Mai.
3: Tengoklah.
1: Tengok atas mana? Dalam
3: TikTok lah.
1: Ya ke?
2: Cik Zah kata tak ada TikTok.
3: Tengok
1: Hak Nok
3: lah.
1: Hak Nok lah.
3: Hak Nok cucu lah. Buka cucu.
1: Selain daripada baju, apa lagi yang Cik Zah pernah beli?
2: Tapi dapat lain.
1: Ha.
3: Cik Zah tak pernah beli apa lah. Beli yang tu lah. Dia pun duk beli hak ni lah. Makanan
1: buat ni. Okey, Cik Zah pernah makan ni. Cik Zah. Okey, kerap tak makan kat kedai?
3: Cik Zah jarang.
1: Jarang, jarang tak apalah. Baru nak tanya soalan.
3: Jarang-jarang pasal anak duk bawa kan.
1: Okey.
3: Kalau nak bawa, makan. Kalau nak tak bawa, duduk di rumah lah.
2: Contoh. Okey, Cik Zah. Mak Cik Zah pergi kedai.
3: Ya.
2: Okey, Cik Zah order ayam satu kopi O.
3: Yo.
2: Kan, tak tahu dia main ayak lain.
3: Biasa.
1: Ah, biasa. Tadi kata saya ada umuh. Ada umuh. Tak pakai alat anak tak bawa.
2: Nampak biasa. Jadi, bila Makcik Jah order ayak lain, ayak tu pula Makcik Jah tak minum. Makcik Jah ritembek kata pun Makcik Jah minum.
3: Biasa. Apa Cik Zah order yang lain. Lepas tu dia main rumah yang lain.
2: Ha, betul.
3: Lepas tu Cik Zah tinggal anak Cik Zah. Anak Cik Zah tak apa. Mak nak minum banyak ni. Mak order yang lain.
1: Ha, betul.
3: No, mak minum tu lah. Nak baca lah daripada bagi yang ni.
1: Tak kisahlah.
3: Tak kisahlah.
1: Tak ada petang larang pun lah.
3: Dia kata kalau mak tak mahu nak order lain, dia kata.
2: Dahlah benda tu depan mata. Depan mata dia boleh tak apalah terima. Sedangkan orang hantar pada Johor pun nak kena hantar balik. Cik Zah terima lah. Terima lah dia pasti nak hantar. Nampak macam dia hantar
1: lah. Sengah macam tu Cimbi. Tapi ada sengah orang.
2: Okay.
1: Ya memang tak boleh contoh. Dia tak boleh minum minuman bersusu.
2: Yeah.
1: Dia kalau makan nasi kalau pergi kedai ke apa ke, dia akan minum oil. Tiba-tiba dapat yang bersusu kan. Yeah. Memang nak tolak siapa salah.
2: Betul.
1: Tapi nak kata silap lagi kesian nak buat pula. Dia order lah yang lain. kan. Tapi yang tu dia biar macam tu je kat time meja tu kan. Sebab salah juga sebenarnya.
2: Kan sia-sia juga kan. Kalau dia order, dia cancel, dia bantah, orang tu boleh ambil ayak letak di tempat.
1: Ataupun bagi dekat orang yang order yang lain.
2: Ataupun di antara staff-staff dia yang minum kan. Boleh je minum.
1: Boleh je.
3: Tapi Cik kesian. Cik Zah besok lah akan jauh kantin sekolah. Cik
2: Zah tahu lah. Kesian kan? Apa yang nak kesian kan Cik Zah?
1: Baik. Okay, apa dia boleh membaziak. Kita tak minum kan. Tapi kan Cik Zah minum okey je.
2: Okay.
1: Baik. Masih Cik Zah untuk kesian pagi ni.
3: Ya.
1: Terima kasih.
3: Cumbi.
2: Ya.
3: Bambam.
1: Ya.
3: Zah ucapkan selamat menjalankan tugas dan sihat tubuh badan. Semualah Cumbi dan Bambam ni.
1: Amin. Ya Rabbal
3: Alamin. Murah rezeki banyak umur.
2: Amin. Terima kasih.
3: Semoga keluarga korban Bambam dan Cumbi sihat semua.
1: InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masih. Assalamualaikum.
3: Salam.
1: Itu dia Cik Zah kita kan. Tapi kan sebenarnya kan, kalau kata contoh, salah siapa sebenarnya bila order lain dapat lain ni kan. Bila kita order tak sama dengan apa yang kita terima, siapa yang patut dibesalahkan? Contoh penjual tersalah bungkus ke, rider tersalah ambil ke, sistem aplikasi bermasalah ke, atau kita sendiri yang tersalah tekan. Kalau kedai terlalu sibuk, patutkah kita bertolak ansur?
2: Dan kalau anda sendiri dapat order yang salah, anda terus komplain atau cuba terima saja? Itu kita nak tahu lah kan.
1: Tapi kalau kata setengah orang memang ada lebih lah Cumbi. Tak apalah, beli tak apa duit 20 ringgit biar pergi setengah orang macam tu.
2: Ada setengah orang pula dia macam ni, dia order lain. Main barang-barang lain. Barang lain sebab dia tak order. Tiba-tiba dah buka kan, Terbekenan pula. Terima je lah order lagi kan.
1: Kenapa kan?
2: Pun ada macam tu kan.
1: Selalu macam tu kan. Jadi situasi yang mungkin berbeza lah untuk kita kan. Jadi kalau anda sendiri yang mungkin nak kongsikan story anda, apa benda yang rare lah yang anda order lain dapat lain, ataupun situasi kat kedai makan. Ada yang sampai tahap bergaduh tau. Saya ambil order betul dah, cik bagi tahu silap. Mana ada aku order yang tu bukan yang ni. Itu pun boleh berlaku, menjatuhkan pergaduhan je kok.
2: Dah macam contoh lah kan. Apa nama ni, pi kedai. Okey, dia abang. Macam contoh abang dia berikan.
1: Ya.
2: Kopi O kosong.
1: Okey.
2: Kopi O kosong. Okey, kopi O kosong. Apa yang benda?
1: Kopi O tu tak ada gula lah.
2: Tak ada gula lah. Okey, kopi ada setengah pula. Kopi kosong.
1: Kopi kosong. Kopi kosong. Bagi apa sama ya?
2: Tak sama abang.
1: Apa beza dia?
2: Kopi dia pakai susu. Kopi O dia tak pakai susu.
1: Oh, okey, faham.
2: Jadi
1: faham.
2: Kalau kopi
1: kosong, bos susu, gula.
2: Kopi kosong. Kita main kopi bos susu. Dia minum main apa ni? Ini kopi, orang minta kopi kosong. Kopi tu dah ada susu. Jadi bila susu mana?
1: Macam tu
2: Kopi kosong. Kalau kopi O kosong, betul lah.
1: Macam tu kan? Cakap-cakap dengar kopi kosong ni. Okeylah. Baik, pemahaman setiap kita beza. Kami cerita sekali. Abang ambil kopi, abang mancur sikit, bambu sikit, titik. Abang tak elbow ya. Panas abang, bambu tu sikit atau kurang main tak main.
2: Tak, benda betul abang.
1: Yalah.
2: Okey, macam contoh abang. Ayak kalau merah.
1: Ha.
2: Okey, kalau abang muda, contoh comel mancur ayak, tukar mancur ayak. Kita nak tengok miscommunication kat sini. Okey, abang nak order.
1: Okey, ayak abang. Sirap air tu?
2: Sirap air satu. Apa yang saya akan buat? Saya ambil sirap tubuh susu.
1: Macam tu pula.
2: Sirap ais.
1: Kata sirap.
2: Sirap ais.
1: Yalah, sirap tu merah. Kata sirap Bandung kalau buat susu.
2: Tak. Sirap ais. Sirap buat susu buat ais.
1: Tak payah je dia makan macam ni.
2: Tak betul. Kalau yang mau kalau merah tu, dia ni sirap or ais.
1: Sirap or ais.
2: Cuma kita yang tak dia order.
1: Kita tak biasa order sirap ais, sirap ais lah.
2: Sirap ais, sirap
1: kalau kena kata buat susu. Sirap Bandung.
2: Dia tak boleh jadi macam tu.
1: Tak boleh pula.
2: Tak boleh.
1: Habis tu?
2: Malaysia berapa banyak nama? Ada Abang Paya Keladi, ada Sungai Nibong, ada Tunduk Terawang, ada apa nama ni, Kulim, ada Pulih Bubur, namakan Sirap Kulim. Apa lagi? Sirap Paya Keladi. Siapa nak pakai nama Bandung? Megah sangat dengan Bandung tu.
1: Jangan, saya tak apa saya megah dengan Bandung.
2: Tu tak sah ni.
1: Tak apa baby, nama dia Bandung.
2: Bila miscommunication.
1: Bukan Bandung Indonesia.
2: Miscommunication macam inilah, itu yang berlaku kan.
1: Tapi kadang-kadang jembi kan. Benda bagi kita besar. Macam cumi kata tadi lah, kopi kosong.
2: Ya,
1: kopi O kosong. Kali fikir logik pun betul juga.
2: Betul, okey. Kopi O. Kopi O kita tahu kopi bubuh gula. Kopi O.
1: Betul.
2: Kalau kopi susu. Bubuh susu. Jadi kalau sirap.
1: Betul ya.
2: Sirap kena bubuh susu lah. Kalau sirap O, sirap bubuh gula lah.
1: Lagi tengok lah kat bina tu tulis apa.
2: Betul tak betul?
1: Betul.
2: Itulah sekali
1: betul.
2: Miscommunication.
1: Okey. Kita ada masa orang yang panggil waktu ni. Halo, siapa kita lihat?
4: Assalamualaikum DJ,
2: dua-dua DJ. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Cik Ayub. Bapak Cik Ayub.
4: Dia baik, DJ sihat
2: kan? Alhamdulillah. Ni ada tak pernah Cik Ayub ni?
4: Saya ada dekat Sungai Pinang.
2: Sungai Pinang. Nak pergi makan. Tak makan lagi lah.
4: Mula dah, tadi pagi beli roti canai dah.
2: Hari
4: Encik saya beli makan tengah hari pula.
2: Awalnya.
1: Awal.
4: Soalan
2: okay.
4: Tu
2: ada
4: dua-dua DJ
2: pasal
1: hujan
4: saya tak
1: mahu.
2: Okey, baik.
1: Hari tu
4: satu soalan boleh?
1: Ya.
4: Seronok jadi DJ no.
2: Awak?
4: Boleh jumpa orang-orang ternama, datuk-datuk yang ceramah apa semua ni best no.
2: Hey, saya nak kata bukan kami. Jumpa datuk-datuk, jumpa Tok Wan saya pun susah.
1: Betul itu Jo.
2: Betul sebab apa? Nak jadi seorang juruhebah. Ni, cerita dia Cik Ayub, ini Cik Ayub. Pasal apa saya kata nak jumpa Tok Wan saya pun payah. Kan? Kalau ingat dulu di paper tahun 70-an 80-an nak jadi seorang juruhebah radio kena korbankan cuti raya anda.
1: Saya ingat pesanan orang lama. Yang satu paper tu kan. Nak menikah janganlah cari orang TM.
2: Saya payah dapat cuti.
4: Tapi best DJ. Saya bukan nak komen lah. Tapi seronok orang buat ni. Boleh jumpa macam-macam pelakon.
1: Macam-macam pelakon. Itu yang seronok.
2: Tak seronok.
1: Tak seronok. Okey lah Cik Ayub. Cik Ayub.
4: Ya.
1: Nak tanya Cik Ayub.
2: Ya.
4: Boleh.
1: Marah. Cik Ayub pernah ada order lain, dapat lain?
4: Pernah DJ. Saya kena getah.
2: Alamak.
1: Order apa?
4: Contoh makanan lah.
2: Okey.
4: Sebut kedai-kedai tak
2: payah.
4: Tak payah. Saya order apa? Saya order nasi goreng special.
2: Nasi goreng special.
1: Okey.
4: Dia hantar mai saya tom yam.
1: Jom sangat tu.
4: Lepas tu saya tanya satu soalan cik, saya order apa cik? Dia diam. Cik, saya minta apa cik bagi itu sudahlah. Yang tu pernah jadi DJ.
2: Okey.
4: Dicok pun jadi lah. Barang-barang Shopee pun lah.
2: Okey.
1: Dah cik, ni sat, cik yuk, sat, yang cerita nasi goreng dengan tom yam tadi tu. Cik Ayub sudah masak link ke ataupun Cik Ayub ambil juga tom yam tu?
4: Tak ada, saya tak mau. Saya minta link, bagi link
1: lah. Nampak tak?
4: Saya order apa bagi yang tu dah. Pasal satu, kita DJ barang-barang apa.
2: Okey.
1: Betul?
4: Yang tu, kadang-kadang saya kenal lah. Saya jenis saya suka minum. Saya minum 5 ais untuk bagi hilang lemak makan apa yang kita makan tu.
1: Sama.
4: Dengan
2: ayat suam
4: satu.
2: Sama.
1: Favorite saya.
2: Sama.
4: Sama.
2: Iyalah kita minum ayat limau dengan ayat suam nak buang segala lemak-lemak apa dalam badan kan.
4: Ya betul.
2: Kadang-kadang saya sulap dengan cukai getah.
4: Yang tu cantik tu.
1: Okay. Hilang tu. Padam. Dah, dia dengar cakap getah padam tu. Kata hilang.
4: Bukan padam. Terus masuk water now.
1: Okay.
4: Dah kadang-kadang apa orang tahu, main. Macam nak beritahu, kadang-kadang pasal ambil juga DJ, tak maulah pasal kesian kat dia. Dia yang order tu pergi dapur ni dan dia kena marah.
1: Yalah.
4: Kadang-kadang saya ambil lah sebab bodoh saya makan pias. Kadang-kadang tengok lah, kadang-kadang musa tak putih saya lepas lah.
2: Tapi Cik Ayub order kat dia nasi goreng. Cik Ayub tengok menu kan?
4: Tak lah, saya tak pernah tengok menu.
2: Okay, memang selalu pin nasi goreng special?
4: Tak tentu, ikut musa saya kadang ambil nasi goreng special, kadang ambil nasi goreng daging
1: ikut
4: merah.
1: Ikut selera lah.
2: Okey, macam-macam contoh nasi goreng special ni macam mana Cik Ayu nak tahu tu nasi goreng special?
4: Okey, dia nanti bubur apa yang ayam?
2: Udang
4: dengan sotong. Tapi kerap ni saya minta ada udang tu tolong buang kulit. Kalau kat rumah saya makan yang tangan. Kalau saya kena pergi airport apa semua ni, saya ni makan fork and spoon. Melayu panggil apa?
2: Fork and spoon. Dia panggil ni cangkui dengan skop dengan garpu dengan jagang.
4: Penyodok
2: dengan menyakang.
1: Penyodok dengan menyakang.
2: Tapi yang nasi goreng yang special tu tak ada telur lah. Dia cuma
4: ada telur.
2: Ada telur satu. Betul special lah.
1: Special telur lah.
2: Special kalau nak tahu nasi goreng tu special tak special, ada telur. Kalau tak ada telur tak special.
4: Kalau macam kedai ada macam kita minta nasi goreng sotong, dia panggil sotong lah. Tak bubur apa-apa paling.
2: Betul.
1: Baik. Masih Cik Ayub, terima kasih yang begini.
4: Okey, apa minta apa. Apa ni sampai lah. Boleh jumpa semua orang best tau.
2: Baik, insyaAllah.
1: Baik, masih Cik Ayub. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia Cik Ayub kita kan.
2: Tapi kalau sebut pasal nasi goreng kan saat ni, kalau setengah orang kan, sebab bila peredaran zaman bam, nama nasi goreng tu diubah jadi macam-macam. Sebab yang kita tahu, kalau nasi goreng dekat kedai-kedai Tom Yum ni, yang tahu lah kan, saya orang berniaga USA, prefer for what?
1: Udang, sotong, ayam.
2: Yes, you are right. USA, udang, sotong, ayam. Nasi goreng, udang, sotong, ayam. Jadi bila tengok lah ni, apa yang nasi goreng USA ni macam dia ada sambal tomato hot dog. Dia ada telur.
1: Macam pelik-pelik.
2: Macam pelik-pelik. Kan. Lepas tu dia ada daging. Dia ada ayam. Entah, tak faham lah ni.
1: Baik. Kan? Jadi orang kita apa, itu Cik Ayub kita punya pendapat lah kan. Jadi untuk anda mungkin nak kongsikan dengan kami berkaitan dengan topik kita hari ni. Order lain, dapat lain. Nak tahu juga apa yang anda order. Apa yang anda dapat. Dan ada semua orang, kalau kata di kedai makan, dia tengah lapar kot. Order lain, dapat lain. Kadang-kadang dia menguji kesabaran juga.
2: Betul.
1: Tapi kadang-kadang bergantung juga kepada orang yang hantar order, orang yang ambil order, orang yang hantar tu kan. Sebab apa? Kalau kita pun naik bebas sama juga macam pelanggan kita, boleh bergaduh. Tapi kan kalau kena contoh macam biar kita berbahasa, kita tahu kita silap kan, kita berniaga. Oh, silap ke? Minta maaf. Silap, tak apa, saya akan usahakan untuk buat lain. Kena pula dah bagi senyuman yang manis pula macam biar.
2: Dah tahu. Sebab tu duk tunggu. Tiba-tiba last kena terkeluar. Bila last kena terkeluar, dia cuma nak cerita lah. Dia memang macam ni kan. Tambah belakang, dia order bihun goreng. Tau-tau mai contoh sekejap lagi mi goreng. Dia mi kurang sikit dia bihun. Tahu tak saya ni order apa? Hak mai tu segok yang amat ni. Bang. Adik minta maaf. Bang. Adik tak sengaja ni. Bang. Tak apalah adik-adik punya pasal abang jejai lah. Kan tak popok buat masuk dalam mulut ni. Kira tolak dengan ayak lah. Dia telan. Pasal apa? Elok punya pasal.
1: Duk contoh.
2: Be, soba be. Be, belok be. Ha? Hamil dengan bambam ni.
1: Alah. Ikut perasaan apa tu,
2: Bis?
1: Dah, nak abang kata kita ni kena berbudi bahasa Jombi.
2: Dah, yang syok ni sama dengan Jombi ni kan Jombi. Okey, abang, sat lagi kita pi, saya nak makan apa nama ni, bihun goreng bang. Saya duit kurang sikit nak makan bihun goreng, tolong mata okey. Sat lagi dia tu. Be makan gapo? Be adik nasi putih, be campur ikan masin.
1: Be sama be. Be sama be.
2: Sama be. Sama be. Be sama be. Aduh.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Anak korang menendang ragi ikan lampam menoka ubi ni. Jangan duk tanyalah siapa game pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
1: Zagian pagi mutara GPM masih lagi bertemankan dia Combi.
2: Dan dia masih lagi Bambang.
1: Baik, Combi, kita nak ucapkan tahniah juga kepada ibu, ayah dan juga adik-adik kita yang mana hari ni daftar masuk di universiti hari ni.
2: Ya, betul.
1: Kerana di UiTM hari ni ada juga sahabat kita beritahu. Ya. Okey, bawa anak, daftar anak masuk UiTM tempoh hari ni kan.
2: Alhamdulillah.
1: Seronok eh. Ya. Seronok mak ayah yang tengok anak-anak kata apa, sambung belajar ke Menara Gading kan.
2: Betul.
1: Jadi kepada mak ayah tahniah kita ucapkan dan juga kepada anak-anak jangan sia-siakan ruang dan juga peluang yang diberikan okay, oleh mak ayah untuk sambung belajar di sana.
2: Betul, sama macam Jombi mula masuk U tahun 1990. Ya, USM.
1: USM. Masuk apa, keluar masuk pintu depan, keluar pintu belakang.
2: Masuk pintu depan, keluar pintu depan juga.
1: Pintu depan juga. Duduk dalam tu kot.
2: Tak, saya belajar dalam tu, bang.
1: Belajar dalam tu. Belajar apa tu?
2: Tarikat Islam.
1: Dahsyat Jomi lah. Tadi kau pun dalam USM. Itu lain Jomi.
2: Di Pusat Islam.
1: Pusat Islam.
2: Universiti Sains Malaysia. Tarikat Islam.
1: Tahniah Jomi. Tak ada masalah pun nak buat anak universiti kan. Tapi Alhamdulillah lah, anak saya minggu lepas pun masuk apa, Pusat Islam juga.
2: USM juga.
1: Tapi library.
2: Tapi library. Masuk pintu depan, keluar pintu belakang. Ya, baik, faham.
1: Kita tak sia-siakan ruang, Jumi.
2: Betul.
1: Kan? Jadi apa-apa cerita pagi ni bukan cerita pasal universiti.
2: Bukan.
1: Tapi kita nak cakap tahniah lah kepada tahniah anak-anak kita, anak adik-adik kita yang tempat berdaftar masuk universiti hari ni. Dan juga kepada mak ayah juga, doakan, okey. Kalau kena di sekolah, mungkin kita boleh tengok lah.
2: Betul.
1: Kerja sekolah buat, tak buat. Anak masih lagi dalam perlihatan kita. Bila masuk universiti ni, berdikari sepenuhnya. Di situlah dia akan berjumpa dengan kawan-kawan. Dia akan pilih kawan-kawan yang terbaik untuk diri dia. Di situ juga dia akan mencorakkan diri dia. Jadi insyaAllah kita doakan semoga mereka semua berjaya dan juga berada di landasan yang betul sepanjang pengajian mereka di peringkat IPT.
2: Okay? Betul.
1: Baik, Cumi, kita nak cerita lagi topik kita.

0: Hari ni order lain dapat lain. Baik, kita nak memanggil kita yang berikutnya. Halo, siapa talian?
1: Halo, assalamualaikum, Jombi, Bambam.
2: Halo.
1: Ya.
2: Halo.
1: Mami ni.
2: Halo.
1: Ya, assalamualaikum.
3: Maaf, baki anda tidak mencukupi untuk buat panggilan ini. Sila tambah jumlah untuk buat panggilan selanjutnya. Terima kasih.
1: Apa tarikh tempoh telefon I 17 bulan depan baru habis.
3: Your call have been forwarded to automatic voice message system. Please leave your message after this tone. Tut.
0: Haram maaf. Faham ke tak faham?
1: Dengar, fahamlah tapi yang tu palsunya.
3: Haram maaf. Nombor yang ada hubungi sedang selingkuh.
0: Selingkuh tu lah Jami.
3: Sila cuba lagi selepas sini.
0: Nombor ada sedang selingkuh. Mami. Sihat kau Mami? Eh, Mami. Sorry, Katie.
3: Katie.
0: Okay, Katie.
1: Okey, Mami nampak kan tadi kan?
0: Nampak apa?
1: Mata Tombi mengantuk.
3: Hah?
1: Mata Tombi mengantuk malam tugas.
3: Dah, saya memang mata saya keturunan mata sepek.
0: Cucu Pak Saleh.
3: Mami jangan macam-macam Mami. Saya memang kalau orang tengok depan betul tak tiba?
0: Betul.
3: Memang saya memang mata sepek.
1: Lepas tu kan?
3: Ya.
1: Lepas tu Mami rasa kesian sangat.
0: Kesian.
3: Okey, nak tanya ni, klinik pergi lagi?
1: Tak lagi.
3: Tak tanya lagi pasal buku pink tu. Tak lagi. Tak apa, nanti telefon anak tanya anak ni.
1: Okey.
0: Baik.
1: Kasi ubat sebulan kali kena pergi sambung lah kan. Cuma satu kami tanya anak.
0: Ya, baik. Katie.
1: Ya.
0: Mukadimah sikit, Katie.
1: Mukadimah?
0: Haa.
1: Jombi sangat. Bambam, aninya.
3: Tu apa dia tu?
1: Aslinya.
3: Dah tu apa dia tu?
1: Ini Mukadimah.
3: Kami bukan kata Mukadimah.
1: Oh tu apa dia?
3: Kami panggil Kak Timah.
0: Okeylah Katie. Boleh lah Katie. Boleh Katie.
1: Alah.
0: Nak tanyalah Katie. Katie ni memang daripada awal lagi Katie dah selalu cerita.
3: Ya.
0: Katie ni memang suka buat duit lelaki.
3: Betul.
0: Okey. Dan Katie memang suka shopping.
3: Ya.
0: Kan sampai semua orang kenal kalau Mami kalau Katie shopping tu kan semua orang tahu. Kan jadi nak tanyalah Katie yang Katie pernah dah order lain dapat lain.
3: Dalam hidup Katie.
1: Ya Allah. Memang selalu kena.
0: Nampak dah kaki shopping. Okay. Kena macam mana tu?
3: Apa yang kita order, apa yang dapat?
1: Okay. Dengar, ambil cerita dah.
3: Tak payah cerita dah, suruh dengar.
1: Macam order barang online pun semua. Mami suruh, kadang-kadang Mami suruh anak. Lepas tu, hari tu, kawan Mami tersesat, Mami suruh dia order kau.
0: Tersesat dia kena order. Okay.
1: Lepas tu, asal Jawa tu betul ya, Mai? Lepas tu, baju salah. Dan Mami minta colour lain, dia main colour lain. Lepas tu, Mami, tak apa lah. Mami tak mahu lah nak korek kan?
0: Lepas tu, order baju lain dapat baju lain tu. Warna lain. Tapi, warna ni pakai.
1: Warna lah dia.
0: Okey, tapi Katie pakai juga ke ataupun hantar balik?
1: Tak pakai. Mami size M kan?
3: Okey.
1: Lepas tu dia main size S. Mana
0: sama lah size kita.
3: Katie pakai size M mengelebeh?
1: Ngam-ngam je lah.
3: Ngam-ngam.
0: Dia kena S kecil lah.
3: Apa dia?
0: M sangat sikit.
3: Kalau S dia saipul.
0: Okey. Dia S kecil.
3: S small.
0: M tengah-tengah lah.
3: M medium.
0: Medium. Lepas tu SM besar sikit.
3: L dulu. Large.
0: Oh, large dulu. L dulu. Okey. Baik. So, Mami say S lah.
1: Lepas tu kan, Bambang, Combi kan? Semua Mami bagi kat cucu lah. Cucu boleh pakai kan?
0: Cucu pakai baju Mami?
1: Dah, baju tidur.
0: Baju tidur.
3: Makin pelik.
1: Makin pelik.
3: Unsung karma. Ya. Baik, okay.
1: Mana serba-serba pelak.
0: Ya, ya, ya.
3: Boleh, boleh, boleh, boleh. Okay, order, order baju je lah. Order lain tak nak? Macam periuk belanga apa ke?
1: Periuk,
0: semua periuk kau pun. Takut lah tu, takut, takut cermin ambil tu.
1: Lepas tu kan, ni ni nak satu cerita lagi. Dan lagi.
0: Sikit-sikit.
1: Okey. Masa kedai makan kan?
3: Kedai makan, ha.
1: Banyak kali tersalah kita order lain, main lain. Tapi, Mami tak, tak marah lah. Mami memang orang cool kan?
0: Baik. Masuk bakul dah. Terbang, terbang, terbang.
3: Ya, mula dah. Okey.
1: Lepas tu, Mami duduk bagi penyampaian kat anak lah kan? Dia pun orang muda. Tempo dia pun tinggi kan?
0: Anak juga salah.
3: Betul.
0: Okey, lepas tu?
1: Lepas tu, dia kata, apilah, minum pilah, dia, oi. Kan? Sama juga, T.I. dengan T.O.I. kan? Sama juga. Tentulah, duk kerja-kerja kat dia, kan? Tapi, anak tak kerja lah lagi. Mami bagi, bagi warning lah dulu, kan?
0: Okey, okey, okey. Baik, baik, baik.
3: Mungkin, tak, mungkin tak sama tempat kot, KT order. Macam kita kalau T.I., ya betul lah. Teh bubur susu, bubur ais kan, Mam?
0: Betul.
3: Betul. Tapi, kalau kita pergi negara sebelah, teh es.
0: Ya tu T.O.
3: Dia jadi T.O. ay.
0: T.O. betul.
3: Kalau teh manis ataupun teh es pakai susu baru teh ais.
0: Teh ais.
3: Ya. Ya.
0: Tapi
1: ya apa ni? Jombi dengan mamam teka. Mami suka minum ayak teh apa?
3: Tak mau teka.
0: Tak mau. Banyak goreng nak tanya pula. Saya mula lah. Tak nulah hak ni lah. Tak kena hak ni lah. Tak kena hak ni lah.
1: Okey, Mami teka Jombi suka teh ais.
3: Salah.
0: Salah.
1: Mama suka teh o ais.
0: Salah.
3: Saya orang yang paling minat kopi. Siapa yang tahu? Siapa
1: orang
3: yang
1: tahu saya? Orang ramai orang Mami. Mami hari tu minum kopi lah.
0: Cerita habis Mami.
3: Cerita, tak apa.
0: Bambam banyak suam tu.
3: Ya, betul. Mailah
1: lagi Mami nak kopi.
3: Tak mahu lah. Terima kasih.
1: Lah, berlagak semua.
3: Kopi rumah Mami tak sedap.
0: Okey Mami,
3: takut nanti pun minum kopi, nanti Mami minta sorok kopi balik. Periuk pun dia dah tuntut dah.
0: Dah Mama risau kan apa ni, Mama risau takut teko-teko kopi tu satgi cobi bawa balik.
3: Ya.
1: Okey, apa pun Mami doa cobi Mama sehat walafiat sepanjang hayat tau. Diberkati Allah, dilindungi Allah.
3: Amin, amin, amin, amin.
1: Biar kau menebar rezeki yang barakah.
3: Baik.
1: Amin ya rabbal alamin. Banyak umur jumpa lagi nah. Satgi Mami nak pi jumpa kawan.
3: Baik, baik, baik, baik. Pilah membawa pelan-pelan Mami nah.
1: Kawan tu jom dengan mamak tau.
3: Saya tak tahu. Tak kami tak tahu.
0: Yang mana tak kenal lah.
1: Kenal lah. Mami kau ada ketupat lah dah nak ambil lah.
3: Kami tak kenal.
0: Baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik. Terima kasih Mami nah.
1: Okey, sama-sama kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ha, itu dia Katie kita. Baik, untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi selepas utama 9 pagi nanti, 04-2107-389. Send GBM dia Combi.
3: Dan dia masih lagi bam-bam. Order lain dapat lain.
2: Yeah. Mutiara FM, lagu-lagu terbaik kita nak payuh macam lagu ini.

Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Suara

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, MMK Negeri Sembilan tiada kuasa gantung tugas SUK Penasihat Undang-Undang. Usaha teroka kerjasama swasta di China bantu PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Saya teruskan pagi-pagi ada GPM bertemankan dia Chombi.
1: Dan dia masih lagi bamba.
0: Yes. Ya, terima kasih untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Tiga frekuensi Mutiara FM.
1: 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz.
0: Yes. Dan juga untuk yang terus menonton kami di Facebook Live Mutiara FM dan juga di TikTok Mutiara FM dan juga TikTok Chombi Maria.
1: Betul.
0: Dan WhatsApp kita masih problem lagi eh.
1: Masih lagi problem.
0: Ada sikit masalah teknikal yang tak dapat kami nak berkomunikasi bersama dengan anda menerusi ruangan WhatsApp Mentor FM. Namun 04-2107-389 untuk kita sembang berkaitan topik kita hari ni, Jombi.
1: Topik kita hari ni order lain dapat lain.
0: Baik, kita memanggil berikutnya. Halo, siapa yang talian?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
2: Cik Anwar Sungai Pinang balik pulau.
0: Cik Anwar, cuaca kat balik pulau macam mana hari ni?
2: Alhamdulillah, hujan dah seriat.
0: Alhamdulillah, hujan seriat dah noh.
2: Hujan seriat dah, tapi masih lagi orang kata ke murang murungan.
0: Kemurungan pasal apa? Murung malam pagi ni.
1: Orang kata.
2: Hari tak naik, tak nampak ni.
1: Tak cerita ada orang kata bila kita nak kata sendiri.
0: Itulah pasal asyik guna orang ah.
2: Yang tu bidalan.
1: Bidalan apa?
2: Kelepiakkan.
0: Baik. Cik Anwar. Mukadimah dah kata laluan.
2: Mukadimah saya bagi kata laluan dululah.
0: Baik, silakan.
2: Combi come cengah. Bambam.
0: Ya.
2: Ya.
0: Baik.
2: Ada lagi.
0: Ada silakan.
2: Lagi. Ya. Jumpalah mamu dekat pak. Boleh lagu tu.
1: Alah apa? Dia silap lagu dia tanya pula boleh lagu tu.
0: Kelepiak teruk oi.
2: Betullah. Kelepiak kau Combi kita live ya Combi kan.
0: Okay, baik.
2: Jumpalah mamu dekat pekalakang juga Nadia dan juga DJ Abi. Tak jemu-jemu hibur semua pendengar. Itulah dia Bambam serta Chombi.
0: Baik.
1: Oh, tengah tu je.
0: Tengah tu pun kau boleh lah Chombi.
2: Boleh lah. Tak ni panjang sangat. Tak ni Chombi memang orang lain tak ada cakap tu.
1: Boleh lah daripada tak ada.
2: Boleh Chombi daripada tak ada lah.
0: Baik. Cik Anwar. Cerita pasal topik kita hari ni. Order lain dapat lain.
1: Ya.
2: Yang benda-benda yang kita duk ada online apa tu betul tak kita cerita lah. Kita duk berzai. Kita beli. Kita order yang ni. Dia nak main. Cik Kelmoy kan.
0: Okay. Cik Anwar bukan suka beli online pun.
2: Online kadang tu beli dia main kecil Kelmoy kan tu. Tengok orang pun puan lah kita macam tu. Tak keprihatinan tak apa pandai dengan
0: pasal-pasal ni. Salahkan orang perempuan pula.
1: Memanglah.
0: Oh, kerja salah kau orang lah Cik Anwar ni.
1: Ya, Cik Anwar
2: saya sebetulnya. Kami pakai dua tanpa anak-anak.
0: Barang
2: tu betul lah. Jomi gambar kita tengok dalam gambar dalam apa dia pun tu jamuan raya apa majlis apa boleh makan banyak orang.
1: Okey.
0: Betul.
2: Tempat buat ayam cantik punya pusing semua cukup boleh bos cawan buat apa tempoh yang sangkut. Lain-lain dia main kecil kelemui.
0: Yalah, beli tempat buah ayak harga betul dia RM120. Bayar RM5 nak dapat sama mana boleh.
1: Betul.
2: Yang ni harga 30-an lebih kau.
1: 30-an apa dia?
2: 30-an lebih.
1: Dua angka ke tiga angka, empat angka, lima angka?
2: 30 lebih.
0: RM30 lebih.
2: Kalau belah-belah tu memang kecil kelemui. Tapi memang orang kata dia main tu nak buat macam mana. Dua orang minum lah kot. Tak boleh lah nak jamu macam member main ke keluarga.
0: Masalah. Masalah bayar RM30 nak dapat macam RM100 memang dah. Ajda dia.
1: Pengharapan tu.
2: Pasal ada offer.
1: Tunggu offer lepas tu pengharapan tu nak macam.
0: Susah macam ni.
1: Lagu tu.
2: Satu lagi yang ni dia tak gedekut pula. Dia main bagus ya. Kita dah tengok sempoi punya usi kan.
0: Apa dia?
2: Itulah bunga raya kain betul-betul kain ni untuk kita sambut merdeka apa ni.
1: Bunga raya betul-betul kain.
2: Kain bunga raya, lambang bunga raya semua dekat renda-renda.
1: Okey.
2: Nak bubuh di rumah.
1: Ya.
2: Yang ni depa tak gedekut pula. Tengok dan tu usi ya. Tak tahu dia main besar gedebuk. Boleh sangkut lah Jombi Mama nak ubah tak mana. Tak celui rumah.
0: Sabar tak kena ni Cik Noor ni.
2: Lah ni duk tersepuk situ. Buat tudung kat raya tak lik
0: Baik. Cik Noor. Kita cerita situasi di tempat makan, di kedai makan pula lah.
2: Betul eh.
0: Cik Noor kalau kata contoh, kalau kata order benda lain dapat benda lain, Cik Noor okey tak?
2: Kalau buat makan cuma tak apa. Bukan saya gelap-gelap nak berjalan kan.
1: Okey.
2: Cerita dia macam ni lah. Baru-baru ni lah. Saya ni selalu kadang duk beli juga. Burger ni kan.
1: Burger. Okey.
2: Burger. Okay. Kita beli adik tak lagi buat baby egg.
1: Ya Allah, kedekutnya makan jenis-jenis orang tempat daging sekarat. Baby egg.
2: Eh, dok. Ya. Jomi, dia bubur semua penuh dengan cici-cici semua.
0: Betul.
2: Duk beli selalu duk main, kata tak pergi pakcik main lah kan. Tujuh ketui kita pada. Sampai tu main tengah dia duk siap dah, dia duk bubur dalam plastik, dia tengah awal, dia kempih-kempih tak tembun-tembun. Lepas tu bagi duit dek, korang pada kita beli selalu. Tanya dia tolong ke tak kan. Itu dia pula bertanya kawan dia kata tadi tak dengar. Yang pakcik duk cakap cukup mineral dengan ik-ik semua bahasa Inggeris semua masuk. Dia tak dengar. Itu balik makan semua tak bertelur. Jom pergi memang.
1: Dah cerita dia, pakcik pun kedekut pakcik.
2: Tak kedekut yang tu kan habis. Okey
1: lah. Bukan pakcik. Pakcik buat order ni pakcik koman. Come on lah bam, makan baby. Baby tu daging keping belah tengah bang.
0: Betul.
1: Baby. Pasal apa tak order? Okay lah ni adik, senang adik, bagi burger special. Senang.
0: Settle masalah.
1: Daging keping, telur sebiji, cheese keping. Settle masalah.
0: Sebab Cik Noah jarang-jarang makan luar. Dia sekali makan luar, beli baby egg lah.
1: Tuh.
2: Daging seketui mamam. Tumi.
0: Baby kita tahu lah separuh.
2: Lepas tu dia buat daging seketui, dia nak kunyuh musuh. Lepas tu dia buat cheese lagi kuat time.
0: Cuba abang, cuba tukar burger tu abang tengok. Ni, Cik Noah, cuba tukar burger tu abang tengok. Tak apa, saya belanja burger special hari ni.
1: Buat tiga lah bang. Daging tu sekarat, dia potong tengah, dia bagi jalan pop macam sekeping.
2: Lepas tu tak boleh buat apa, makan juga. Tak bertelur pun tak bertelur. Nak faham macam mana tu memang makan.
0: Ya, baik.
2: Kita tak berangin lah, budak-budak nak buat tu.
1: Budak-budak buat.
2: Kalau beli kat sahabat kita ni, pakarlah dia tu. Jomi dah kan.
1: Baik. Bapak enggak lah. Baik.
2: Yang ni bukan budak-budak, bapak budak dah kan nak buat seorang lagi member kita ni.
1: Ya, baik.
2: Dia dah terkenal dah, dia punya buka.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih Cik Noah.
2: Saya
0: tak
2: makan
0: sebab
2: nak hujan ni kan.
0: Baik.
1: Okay, Cik Noah. Selamat datang, Cik Noah. Cepat tengok hujan ni.
2: Memang jambu dah. Maka ubat dah tak tahu.
0: Ya, baik. Okay,
1: clear.
0: Baik. Assalamualaikum.
2: Bukan maru. Moga sehat lalu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baby egg. Separuh.
1: Cik Anwar ni kau mana pun cerita. Cik Anwar betul orang lain tak betul.
0: Itulah pasal. Lebih kurang sama.
1: Order. Come on lah. Macam prinsip Cumbi kan. Kita bekerja. Kita jangan jadi hamba duit.
0: Macam tu eh.
1: Biar duit jadi hamba kita.
0: Macam Bam-Bam kalau makan burger. Bam-Bam biasa burger, order burger separuh.
1: Separuh.
0: Separuh. Roti separuh, telur separuh, daging separuh, sayur separuh. Combi. Sebab Bam-Bam diet.
1: Combi kalau makan. Bam burger. Combi abang tu terang lah. Combi akan order burger special daging 2 keping.
0: Burger special daging 2 keping tau.
1: Bayangkan macam tu, tengok. Sebiji burger tu. Cumi makan, tahan 5 hari.
0: Tahan 5 hari?
1: Lagi diet. Kalau abang kata order roti setengah daging setengah, mohong dah nampak sangat tu.
0: Bam-bam makan ikut kalori.
1: Tak, mohong dah nampak sangat tu. Kalau nak mohong, biar mohong yang tak nampak .
0: Baik, lah beli satu kerak dua. Okay. Beli separuh, kita separuh.
1: Dah bukan kalau dulu kan, abang burger special satu potong 4.
0: Potong 4? Tapi sungguh tau. Bam-bam mesti jumpa satu family tu tau. Masa tu beli burger lah. Dia beli burger, dia beli 2 biji burger tau. Kerat 4 macam tu lah. Pertama tanya tau, boleh ke makan burger kat 4 tu? Anak ada 3 orang, so makan masa seorang sikit. Macam Bukan sebab apa, dia tak mau beli sebiji-sebiji. Dia terpaksa, jadilah abang makan malam bajet tau ni. Kan ada orang macam tu tau.
1: Kerat 4 tak ada masalah lagi bam. Ni berlaku dekat saya sebenarnya bam. Saya beli bam kerat 6.
0: Kerat 6?
1: Beli pizza.
0: Beli 10 boleh je ni. Okay, 0417389.
1: Dan boleh terus menghubungi lah. Di talian kami.
0: Betul, JPM dan Jambi.
1: Ya, bam.
0: Acuh.

0: Orang Bling, setakat ni bawa cuti-cuti Malaysia mai lagi. Dapatkan paket percutian, tiket penerbangan dan penginapan. Belanja minimum RM250 berpeluang menang tiket penerbangan domestik bernilai lebih RM7,000. Nikmati persembahan kebudayaan, aktiviti menarik serta rebut baucer taman tema, hotel dan hadiah bernilai lebih RM20,000. Masuk percuma. Jumpa di Sunway Carnival Mall Penang 24 hingga 27 September ni nak. Jom visit Malaysia 2036-2037. Tetaplah terima.
1: Mia, cepat sikit. Bas dah sampai ni.
2: Abang Bas, tunggu kejap. Ma, Mia tak salam lagi.
1: Mia sini cepat.
2: Biar pergi dulu ya, Ma.
1: Jalan baik-baik, sayang.
3: Kasih dan sayang keluarga boleh menyelamatkan anak-anak daripada bahaya dadah. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.

0: Morning, morning, bon dia.
1: Anak korang menendang lagi. Ikan lampa menoka ubi. Ni jangan duk tanyalah siapa game pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: 9.34 minit pagi waktu ini GPM. Geng pagi mutara masih lagi bertemankan dia Chombi.
3: Dan dia masih lagi Bambang.
2: Baik, Chombi, kita menghampiri ke penghujung tugasan kita tu hari ini. Dan kita masih nak sembang berkaitan dengan topik kita. Order lain, dapat lain. Ya. Teringin nak makan serabai.
3: Betul.
2: Tapi dapat karipap.
3: Tapi teringin nak makan serabai. Ha. Tapi dapat masak cabai.
2: Masak cabai.
3: Ya.
2: Boleh kan? Tapi kalau orang teringin sangat-sangat kan? Sebab kalau orang sebut teringin sangat-sangat, mengidam lah orang kata kan? Tapi setengah orang bila dia teringin nak makan benda tu, bagi pilah yang lain pun dia tak pandang lah.
3: Ya, betul.
2: Dia nak hak tu nak juga hak tu kan. Sama juga macam member kita teringin nak makan serabai.
3: Teringin nak makan
2: BB
3: serabai.
2: BB cari tak buka je, BB dia dah pergi terpa punya jauh.
3: Dah kawan tu main pun jauh.
2: BB tak buka pula.
3: Aduh,
2: ya, memang bebai terak dah no.
3: Itulah cerita.
2: Baik, kita nak terima pemanggil berikutnya. Mungkin yang terakhir untuk hari ni. Halo, siapa talian?
4: Assalamualaikum. Ya, Cumbi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Angahnya.
4: Ya, wagas ke?
3: Ya, wagas angahnya. Apanya diulah kena begawi angahnya?
4: Baru habis mesyuarat.
3: Kulak anyering kenapa tak kurihing?
2: Kulak anyering.
3: Bukan. Dimapak akal, naik sepeda mini. Sepeda kimpis, rimnya pula malingkit.
2: Aduh, pecah tayar.
3: Dimapak akal, hendak mencari bini.
2: Alamak, patah dua.
3: Bini nang manis, tapi nang ganal.
2: Aduh, sakit gigi.
3: Siti Rope.
2: Baru ni.
4: Panjangnya ini.
2: Tu hari ni kita apa bang?
3: Ya.
4: Alhamdulillah sihat.
2: Dia kalau lepas meeting seronok macam ni, bos puji.
3: Tak, bukan.
2: Habis?
3: Bonus 4 bulan.
2: Kalau 7 juta tu kan.
3: Ya.
2: Dahsyat.
3: Okay.
2: Kira okey lah tu. Mungkin kalau keluar cakap assalamualaikum. Kau pun kena maki tadi tu.
3: Betul. Itu cerita dia.
4: Yang tu kan tuan mama makanan dia. Dah biasa dah.
2: Baik, okey. Tuan Roni, sebelum kita mulakan sikit mukadimah.
3: Kami dah bagi tadi mukadimah.
4: Muka di muah tak ada dah fikir kan, ya?
3: Seronok sangat tu.
4: Apa nak kata dia comel sangat. Dia bamban sweetnya. Okay.
2: Confirm bonus buat tak, bos tak bagi tahu lagi. Okay. Baik, Tuan Roni. Pagi ni kita sembang berkaitan dengan topik kita. Order lain.
3: Dapat lain ni.
4: Order lain. Saya pun ada lah order macam-macam kan.
2: Macam-macam.
4: Yang dapat tak kenal ni pun macam-macam jugalah.
3: Okay, baik.
2: Kalau macam-macam tu banyak sangat. Kita minta satu dua ya?
4: Satu dua. Saya order seluar.
2: Seluar.
4: Seluar tidur.
3: Okey, faham.
4: Seluar yang sampai parah lutut tu. Jadi saya tengok saiz tu, sebab saiz ni kita tak tahu kan. Tak boleh nak sukat. Dia bagilah guideline dia tu. Kan? Jadi kalau ikut guideline dia tu, saya kena ambil hak double XL lah. Kan? Bila order-order sampai hak double XL tu, anak saya je boleh pakai.
2: Alamak.
4: Saya tak boleh pakai.
2: Seh budak lah.
4: Tak tahulah. Double XL dah tu kira besar lah tu.
2: Betul.
4: Jadi tak boleh nak pakai. Nak buat macam mana bagi anak saya?
2: Kira turun ni dengan saya lebih kurang lah. Saya pun pakai XS lah.
4: Okey. Tuan Maman, saya pinggang apa?
2: Allah.
3: Cuba tanya saya.
2: Cumi apa?
3: Kalau saya seluar, saya pinggang
4: 32.
3: 32?
4: Macam tak kenal
3: aja. Saya 32.
2: Saya 34 ke 35?
3: Saya 32 betul tu hari ni.
4: Macam ni lah. Saya walaupun mukamu tak pernah ku lihat depan-depan kan. Tapi saizmu aku rasa lebih dari 32.
3: Saya pakai 32. Okey, saya bagi tahu terang. Okey, ini kalau nak tahu lah kan. Saya baju saiz L, seluar 32, kasut 8.
2: Dia?
4: Kasut 8?
3: Ya.
4: Saya kasut 10.
3: No! Yang tu kasut kan kapal arang.
2: Saya kata body shaming.
3: Okay, okay.
4: Kasut saya 10. Seluar saiz 35 ke 36.
3: Okay.
2: Besar lebih kurang saya.
4: Baju XL.
2: Tolong ni, jujur cakap. Tolong ni besar lebih kurang saya.
4: Tapi saya tinggi 173.
3: 173.
2: Saya rendah sikit lah.
3: Saya 16 lebih.
4: 16 lebih eh? Takkan kot.
3: Betul. Takkan saya nak muhuk.
2: Dia kalau kata nak tahu betul-betul Tuan Roni, dia kena duduk semeja sampai sini.
4: Ni. Nampak ni menipu semua.
3: Tuan Roni tengok gambar mana?
2: Ni, Tuan Roni. Tuan Roni. Dia kena nak tahu ketinggian betul saya betul dia kena duduk minum kopi dulu kena capati baru.
3: Tuan Roni tak mau nak jumpa.
2: Tuan Roni sombong kan kami.
4: Saya nanti saya macam saya cakap saya kalau bersungguh saya buat saya kisah tunggu depan pintu pagar.
3: Baik, tak ada masalah, kita menanti, kita menanti. Kita menanti. Ha.
4: Okeylah, apa pun saya nak kongsikan macam Cik Anwar tadi kan, kalau dia beli terkena barang yang tak betul kan. Macam saya, saya dah belajar dah bila saya tengok benda tak kena ni. Okay. Saya selalu baca dekat yang ruang komen tu.
3: Ruang komen. Okay.
4: Dia mana-mana apa tak kisahlah dalam apps ke ataupun dekat luar. Kalau dekat kedai yang kita tengok dalam Google Map tu kan ada nama kedai kan, kita baca kat komen tu.
3: Okay.
4: Biasanya hak komen tu ada yang betul, ada yang tak betul, tapi kebanyakannya betul lah. No. Bila saya tengok orang hak beli tu, depa kata memang kena tipu lah. Dari situ kita boleh tahu kalau nak beli juga belilah yang lebih besar ataupun beli yang saiz kit yang tak sepatutnya dia apa saiz yang dia tunjuk tu jangan ikutlah. Sebab tak betul, sebab ruang komen tu banyak yang dah terkena dia akan suarakan ketidakpuasan dia tu. Sama lah kalau kedai mekanik ke apa, kalau kedai yang kita tengok dalam Google Map tu kan, kita tengok sebelum pergi kedai baca komen dulu. Yang mana kebanyakan orang yang komen tu insyaAllah betul.
2: Tapi kadang-kadang komen pun tak nak percaya sangat juga.
3: Betul, kadang-kadang dia patah orang ni pun.
2: Dia patah elok dah.
4: Tapi tu ambang-ambang jangan baca satu komen. Baca 10. Kalau baca 10 pun macam tak cukup lagi, baca 20. Dalam 20 tu kan saya rasa majoriti dia betul lah. Kalau dia kata bagus, bagus lah. Kadang-kadang kalau 20 baca komen, ada 2 cakap 2-3 tak bagus. Saya rasa yang tu boleh tolak tepi dululah.
3: Boleh tolak tepi dululah.
4: Sebab yang banyak tu bagus kan. Sebab nama-nama pun saya tengok kan, nama orang lain-lain. Kalau depa nak buat apa sendiri punya kaki tangan untuk orang kata lobby bagi bagus kedai kan, saya banyak mana saya kan kaki tangan nak buat kan. Jadi saya selalu baca komen kat bawah tu.
2: Tapi Tony baca komen pun tersilap juga saya.
4: Yang tu sebelum dia
2: sebelum baca. Okey, faham.
4: Saya tak pandai sangat benda-benda F ni, maklum dah bukan

0: Ini saya ni kalau dia order saya cakap tuan Maman tu jemil tu. Ha. Hampir selang 2 hari ada satu barang ni.
1: Selang 2 hari. Oh,
0: dia. Selang 2 hari ke, tapi dalam minggu, seminggu tu mesti ada 2 3 barang
2: sampai. Macam Chomi dengan Mama kami selang 2 tahun. Selang 2 tahun baru barang tu, sampai. Payah nak mengorder.
0: Yang tu macam PRMD kata, boleh simpan buat apa? Pesaka.
2: Dah sebab apa cerita? Kita ni orang lelaki ni lain. Dia akan pakai, orang kata apa, pakai sampai reput macam jumbi. Pakai seluar sampai reput.
0: Saya setuju sangat jumbi tu Mama. Sebab saya punya baju kan, kalau yang bukan baju kerja kan, saya pakai baju motor yang jenis dapat semer punya.
2: Sama.
0: Kalau biasalah orang lelaki ni kalau buta dah.
2: Betul.
1: Jujur betul.
2: Dah sebab tapi kita seluruh. Sebab kita tanggungjawab banyak, komitmen banyak, betul. Kita nak kena simpan duit. Bayangkan tengok bang, seluar tu kita boleh pakai 3-4 tu macam jumbi, tengok pakai seluar merah pun.
0: Saya tuan jumbi kan, bila saya reput, bukan reput lah, dia tu koyok kan.
2: Kira reput lah tu.
0: Reput lah. Saya pihan tak jahit tau. Bukan jahit tu kata. Jahit. Awak teruk sangat. Ni jahit pun pakai tak apa hari, reput ni.
2: Seni ni abang tengok. Nak abang kata art of the passion.
0: Saya tahu, saya pergi last time pun. Nak cover malu sikit kan. Saya kata lah, saya ada sentimental seluar dengan baju ni kan.
1: Padahal kena kut dengan dia sendiri.
0: Baju tu sampai kelai tau. Dia punya reput tu pergi jahit bersambung boleh.
2: Betul. Macam saya ni pun nak pergi hantar pijik pun, nanti tengok saya tebah, kita tak boleh nanti.
1: Tak payah je mi PM kena buat tak
2: tebah. Tengoklah Bambang sendiri boleh kata tu, pasal apa cari depan dia.
0: Okey. Tuan Jomi dan Tuan Mas, kalau seluar kalau besar boleh bagi kecil tak?
2: Boleh.
1: Boleh.
0: Okey, kalau kecil nak bagi besar boleh tak?
2: Boleh.
0: Boleh. Boleh macam mana kalau kecil nak bagi besar?
2: Okey, cerita dia macam ni. Kalau kecil nak bagi besar, ada setengah-setengah seluar ni yang dia ada lipat dia punya jahitan dalam tu untuk jadi double dia punya ni. Ada setengah pula dia akan sambung kain.
0: Hak tu tak, yang kalau buka yang jahit lipatan tu kan masih tak cukup Tuan Jumi. Saya macam Tuan Jumi kata yang kedua tadi. Sambung kain. Seluar motor. Sebab bila seluar motor, orang tak perasan sangat.
2: Betul.
0: Sebab sambung kan.
2: Betul.
0: Saya kata ni Passion ni seluar motor.
2: Kan dulu kan dia ada kan, zaman dulu dia suka berantar sambung kat cawat tau. Perasan tak perasan? Nak pergi besar. Betul.
1: Baik. Apa pun terima kasih Tony, untuk perkongsian pagi ni Tony. Baik, insyaAllah.
0: Sehatlah Tony ni. Tuan Chumbi tak tidur ke?
2: Pasal apa?
1: Dia macam ni. Apa Tony ni? Besok pagi dengan lusa pagi.
2: Dia cerita dalam ini senang tuan Roni. Siapa kita senang lah kan? Benda yang kita minat, kerja yang kita sayang, dan amanah tanggungjawab kita, kita dah pegang untuk kita nak menghiburkan orang. Orang menanti kita. Saya tak suka nak menghampakan orang.
0: Terbaik lah, mantap. Saya beritahu macam saya kata dekat Tuan Mambang itu kan, public holiday kan, kerja dia DJ ni, dia bukan kira masa.
2: Betul.
0: Orang cuti dia kerja, orang tidur dia kerja.
2: Betul.
0: Saya respect betul. Saya tak boleh buat kerja tu. Tapi ya, alhamdulillah dengar bila Tuan Jomi kata buat kerja sebab minat. Saya susah nak dapat. Saya yang minat menoleh kerja menoleh.
2: Sebab tu cerita dia Tuan Roni. Tuan Roni, saya nak bagi satu kalam dekat Tuan Roni. Kalau kerja lah ni Tuan Roni minat, Tuan Roni suka, dan Tuan Roni ada bos Tuan Roni yang berdipak kerja lah ni kan. Kadang-kadang kita dah enjoy kerja Tuan Roni. Sekarang bila tiba-tiba bos tak suka, bos marah Tuan Roni, Tuan Roni kata macam ni kat bos. Satu je saya bagi keyword dia. Bos, kalau bos rasa bos tak suka dekat saya, bos tulis surat, bos berhenti. Saya suka kerja sini.
0: Saya ganti bos.
2: Saya ganti bos.
1: Dah, tu dalam. Kalau macam tu, dodo kena pecah.
0: Tapi kan, Tuan Jumbi, saya beritahu Tuan Jumbi dengan Tuan Jumbi. Apa pun, kesihatan nombor satu.
2: Betul.
0: Macam kami ke tempat kerja ni, safety number one lah.
2: Yes, of course.
0: Tak kisah berapa penting kerja tu, safety dulu. Tapi kesihatan Tuan Jumbi tu memang kena jagalah.
2: Baik, insyaAllah.
0: Kalau sakit kan, saya beritahu, majikan dia boleh ingat sehari, dua hari.
2: Betul.
0: Tapi kalau selepas tu bini kita lah yang hadap kita kan. Jadi jagalah kesihatan kan.
2: Macam-macam saya kongsilah kan. Ayat-ayat terakhir saya kongsikan dengan Tuan Roni dan juga pendengar-pendengar kita lah kan. Ya, saya kongsilah sekali, orang kata betul juga kata Hang Jomi. Dia kata, saya kata macam ni. Selagi mana kita tidak berhenti dan tidak akan tidak berpencen, telefon kita akan berdering setiap hari. Tapi mau kata hari ni kita pencen, ya, hari ni mula pencen sampai petang lagi.

0: Tak bunyi minta maaf.
1: Okeylah. Baik. Apa pun banyak-banyak Tony untuk pukul siang pagi ni Tony.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, besok insyaAllah Jombi akan melepaskan rindu markah dari mana sampai Jerman. Ya,
0: markah saya dari Jerman esok.
1: Besok Jombi terpaksa layan markah dari Jerman. Ya, besok markah dari mana nak?
0: Markah Dubai,
1: mai.
0: Korea. Dubai postpone bulan 12. Bulan 12 Jombi akan ke Dubai.
1: Baik, jadi manakan 2 hari ni Jombi akan sibuk melayan markah-markah dia. Jadi Bambang terpaksa bersorangan lah esok usah.
0: InsyaAllah. Jombi ada bengkel. Dan kena tahu untuk warga Pulau Pinang, khususnya penduduk seberang Perai Utara, jom hadir beramai-ramai ke Karnival Pendidikan Madani 2026 anjuran pejabat pendidikan daerah seberang Perai Utara pada hari Sabtu ni 26 September 2026, bermula jam 8 pagi sehingga jam 4.30 petang, bertempat di perkarangan pejabat pendidikan daerah seberang Perai Utara Kepala Batas.
1: Ya, pelbagai aktiviti menarik menanti CEC keluarga daripada robotik dan teknologi digital, permainan interaktif, podcast, okay, demonstrasi batik, literasi, pertandingan cabaran menarik, cabutan bertuah hinggalah food truck dan jualan serta pelbagai pameran dan juga royal agency.
0: Dan bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan jangan lepaskan peluang untuk meneroka, mencuba, mencipta dan mendapatkan inspirasi dalam suasana pendidikan yang penuh warna-warni. Dan Karnival Pendidikan Madani 2026, pendidikan pemangkin kecemerlangan membina generasi masa hadapan.
1: Yes, jadi pakat-pakat pi ke perkarangan pejabat pendidikan daerah seberang Perai Utara Kepala Batas. Alright. Jadi Jombi, kita sampai di hujung tugasan kita untuk hari ini. Selepas ini, kali ini kita mengadakan untuk segmen Fokus Mutiara. Dan 10 pagi Warta Mutiara, perkembangan terkini di Pulau Pinang menanti anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Bye-bye.
1: Jaga diri.
0: Yesi pribadi.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Salam Fokus Mutiara Rabu 23 September 10.3 ini temani anda. Terima kasih kepada rakan segas Dia Bambam dan Dia Combi yang telah pun menceriakan suasana pagi anda hari ini di Mutiara FM selama 4 jam 6.10 dan untuk Fokus Mutiara 10.3 ini temani anda.

0: Itulah kisahnya si Malakama, Yo Pilato featuring Nonon Arianti. Sebelum tu, Temberang Etun Tikeng lagu AI. Ya Rob, Marwan Khori dan juga Carol Samaha. Ya. 10.26 minit pagi waktu ini. Untuk makluman anda yang sedang memandu, sentiasalah berwaspada pada pagi ini. Dan untuk makluman anda, satu laluan yang sangat-sangat-sangat sesak hingga ke waktu ini masih belum lancar lagi, iaitu dari arah Glugor ke Masjid Negeri tu, kalau dari jambatan tu kan lalu ke Houdini tu, masuk-masuk jalan Masjid Negeri sampai ke Jalan Scotland, ya, trafik amat-amat perlahan dan tinggi, ya. Jadi jam lekat dekat sana, jadi hati-hati memandu juga kepada yang sedang memandu ataupun menunggang kenderaan yang belum lagi melewati laluan tersebut. Nak selalunya biasa gunakan laluan Masjid Negeri Jalan Scotland, bolehlah guna alternatif lain supaya anda tak terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Cuma sesak sikit lagi dari arah Sungai Pinang menghala Sungai ke pusat bandar, ya, iaitu di Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu. Nak masuk ke pulau menerusi jambatan pertama, terkawal aliran trafik sepanjang jambatan. Jambatan kedua, kedua-dua arah lancar. Dari arah pulau nak ke Perai lancar juga, ya. Dan juga ada berlaku kemalangan dari arah mana ni? Dari arah Seberang Jaya, ya, nak menghala ke Juru. Jadi agak panjang dan perlahan aliran trafik di sana, ya, dekat kawasan Seberang Jaya ada berlaku kemalangan. Okey, seterusnya kat mana lagi ni? Kita tengok lagi, kok-kok ada lagi yang boleh dikongsikan. Selain itu, jalan-jalan utama yang lain dah mulai lancar waktu ini, dah masuk waktu kerja yang mana ramai dah di pejabat, ya. Cuma satu lagi laluan yang agak perlahan, iaitu di jalan Tun Dr. Awang, ya. Jalan Tun Dr. Awang pun perlahan bertali arus menuju ke Bayan Lepas, okey. Baik, itu untuk sedikit info trafik di sebelah pulau. Selain itu, trafik lancar. Dan seterusnya, kita nak kongsikan cuaca. Cuaca di Pulau Pinang pagi tadi memang hujan. Sebelum saya datang ke tempat kerja sekitar jam 6 pagi pun renyai-renyai saja pagi ni. Apapun, untuk info cuaca kemas kini terbaru, untuk sepanjang hari, di jam ribut petir di kebanyakan tempat sebelah pagi, dan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai dan pedalaman pada sebelah petang dan juga malam, dengan suhu minimum 25 maksimum 32 darjah Celsius. Untuk info cuaca pada hari Khamis dan Jumaat esok dan lusa, sebelah pagi dijangka ribut petir di kebanyakan tempat, petang dan malam tiada hujan, juga suhu minimum 25 maksimum 32 darjah Celsius.
1: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

Ha, jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Ah, bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Membuat mengedik kaki-kaki ai. Woi.

Okey, dah pun 10.37 minit pagi. Saat lagi ni kita ada satu rancangan yang ditunggu-tunggu setiap hari Rabu ya, iaitu Cibi Maidah. Nak tahu resipi apa hari ni yang menarik? Kena tunggu selepas lagu ini dan aku mula rindu Haiz Hazmi ya. Lepas tu kita ada satu topik ataupun satu resipi yang akan dikongsikan dalam Cibi Maidah. Tunggu, jangan ke mana-mana. 10.38 minit pagi.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Maida, siapa tu?
2: Siapa tu? Siapa tu? Cuba mesej siapa tu?
3: Tu dia, Maida. Siapa tu?
4: Ha, siapa tu? Siapa tu?
5: Ha, tu dia, Maida.
0: Ceklah, Cibi. Maida.
6: B.
0: Ya, ya, Nana.
6: Dia buat apa tu?
0: Ni, duk tengok rancangan ni. Rancangan ni duk tunjuk resepi-resepi western.
6: Serius lah. B, Nana tengok TV layan menu western tu. Ui, bukan
0: nak biasa-biasa ke? B ni tengok ni kan, Nana buka apa. Sambil tengok, sambil kita belajar lah. Ha, bukan senang nak ikat perut Nana tu. Ha, orang tua-tua kata pengikat kasih sayang suami isteri. Ha, B kenalah pandai jaga perut Nana.
6: Betul. Takkanlah selalu nak makan menu siam je kan. Sekali sekolah tahun ni jugalah nak pergi ke Los Angeles. Apa Paris.
0: Ui, nanti kita pergi Nana.
6: Tu dah ada rasa juga vibe
0: orang putih.
6: Orang putih ni walaupun Nana tak ada dah putih sangat pun ada lah manis tu
0: sikit. Betul. Ni Nana duk kali duk cakap siam saja meluat FB dengar. Sekali-sekala you speak lah English. Ha, western kan, western. Tema western.
6: I need you message chicken chomp.
0: Apa yang Nana, dia lagu mana, dia lagu mana bunyi orang kata apa, Siamlish.
6: Siamlish tu, kira atas lagi lah. Atas lagi lah.
0: Atas Nana, pasal Nana mesti tinggi. Mesti tinggi.
6: Tapi tu lah, lem chop tu orang putih ni kan. Lem chop ke chicken chop ke?
0: Apa pula Nana, chicken chop, lem chop tu? Tak payah tengok TV lah. Semua tu orang kata celah jari B saja. Tengok TV semua tu.
6: B, kalau kita sembang dengan Nana no.
0: Ni
6: hebat sangat dah. Kalau macam tu B, B bagi tahu apa yang B
0: menu
6: nak masak. Hai,
0: yes,
6: petang ni.
0: Menu B today is tuna. No. Baked tuna macaroni.
6: Apa sebutan ni?
0: Baked tuna.
6: Baked.
0: Tuna. Macaroni.
6: Baked tuna macaroni. Macam tu.
0: Dia ada orang putih. Dia kan orang putih, orang Itali sikit.
6: Sekali sikit. Baked tuna macaroni.
0: Go. Hey, macam tu lah.
6: Macam mana tu B? Dengar bunyi tu macam simple kan? Tapi senang kau nak buat dah. Sebab orang
0: dia senang Nana bila semua bahan ada. Kalau tak ada tu, maksudnya macam biasa lah. Nana kena keluar lah pergi beli. Kan?
6: Kedai milah janda kat depan tu kan. Ada kau jual barang-barang masakan Itali ni?
0: Kedai milah juga no. Milah. Kira orang kata kedai hak perempuan kau nak pergi. Hak kedai Pak Din tu lah dah kan?
6: Bukan. Kedai Pak Din tu ramai kawan-kawan Nana. Sekejap Nana pergi menyembang. Sekejap tak dapat Nana nak makan baked tuna macaroni tu.
0: No. Lah ni kedai Pak Din tu lagi orang kata lengkap bahan dia. Yang apa yang B mau. So B bagi kat Nana 5 minit. Nana pergi beli macaroni dengan tuna.
6: 5 minit ya?
0: 5 minit.
6: Ada kau kedai Pak Din tu? Dah mana kau pergi makan yang tak jali ni?
0: Ada Pak Din tak reti makan. Tapi Pak Din jual.
6: Tak payah pergi terbang ke Paris no. Pergi kedai Pak Din boleh beli barang no.
0: Nana special. I pay from for you. Paid from my heart.
6: Okay. Lari B saling ke tak habis lagi? Saling ke saling habis ke tak habis lagi tu?
0: Dah. B dah saling dah bahan-bahan.
6: Main nama bahan-bahan tu. Nana nak beli kedai mana? Kedai Mila tu tau.
0: Kedai Pak Din. Pergi belilah. Ni tuna. Apa ni tu butter. Ni full cream milk ni kan. Ni go through Nana. Go through kat Nana ni. Lepas tu sebut buah pala dah ada dalam.
6: Orang Itali makan sebut buah pala ke?
0: Yes. Nutmeg.
6: Nutmeg. Okay. Apa tu?
0: Nutmeg powder.
6: Nampak sedap pada buah pala kan.
0: Okey,
6: betul betul. Mana pun
0: lepas tu okey,
6: Nana ambil ni semua. Kilo,
0: Nana, buah pala sekilo tu jeruk. Tak payah, tak payah, tak mau, tak mau.
6: Abi tu boleh buah pala apa tadi?
0: Serbuk saja. Serbuk dah ada,
6: Serbuk buah pala.
0: Dah ada sudah. Okay. Ni, hak mana yang ni ni? Ada berapa jenis ni ha? Yang ni saja Nana pergi beli nah bahan-bahan dia ni. Makaroni, butter. Ha, lepas tu apa tu? Full cream milk. Ha, yang nak guna tuna. Ha, kan? Ha, ala sikit je bahan-bahan dia, bukannya susah okay. pun yang lain
6: semua dah ada. Bi tunggu sat 5 minit Nana pergi sat
0: Nana ingat hero dia sat lagi beli tu tau. Bi dah tulis dah tu.
6: Butter,
0: Mozzarella cheese. Barulah Itali.
6: Cheese, butter, buah kepala sekilo, buah langsat. Bukan. Apa tadi tu?
0: Nana, ni bukan nak pergi kebun.
6: Okay. Nana, melawak je pergi. Tunggu sat.
0: Okay.
6: Nana, pergi sat. Tunggu sat tau.
0: Baik.

0: macaroni baby aku nak masak macaroni Itali.
1: Assalamualaikum. Welcome.
0: Baca Itali ya. Nah, ambil ni. Nana beli double. Beli masak hari ni satu, besok satu, dua set Nana beli.
2: Tu sebab kata tak ada geng lah tu. Balik cepat. Bukan, kalau tadi, tidak tu.
0: Kedai Pak Din tutup.
2: Lepas tu
0: Nana pergi kedai Milan. Nana habang dekat dia, dia tolong bungkus siap cantik. Dia nampak tak? Dia kata buat dua set. Nana tu pun beli lah dua set.
2: Tu dia pergi kedai Milan lah ni.
0: Milan bagus. Dia tolong bungkus siap punya kan.
2: Milan bagus no?
0: Nana duduk tepi tu tengok je. Dia duduk bungkus tu kan. Nana bukan apa tengok, takut-takut terobek plastik tu. Dia tolong kutip kat Nana.
2: Sudahlah, malas lah Bi nak layan Nana.
0: Jangan. Nana jujur dengan Bi. Dua set dah beli. Hari ni Bi masak kat Nana. Besok sudahlah, pun Bi masak kat Nana.
2: Ni Bi dah prepare dah ni. Tunggu Nana balik saja. Nak
0: on
2: terus ni.
0: Okey. Jom.
2: Nana main sini. Tolong Nana. Tolong Nana. Pula tolong Bi.
0: Tolong Bi. So Nana boleh tengok kan lah. Tadi kat kedai tu Milah tu biar Nana tengok.
2: Nana. Nana tu suruh sebut lah Milah. Meluat lah Bi dengar. Milah tak lagi jadi meleh. Nak masuk baru tahu.
0: Gurau tu.
2: Nana, lo ni kan ambil makaroni, pergi rebus sat. Jangan lama, 5 minit cukup.
0: 5 minit lah.
2: Makaroni
0: api,
2: tu.
0: Api besar angka api kecil.
2: Sederhana lah Nana.
0: Tanya jangan marah.
2: Api besar, B pula rebus Nana.
0: 5 minit.
2: Okey, lepas tu. Okey,
0: dah siap.
2: Kita kena buat sos dia dulu.
0: Sos dia noh.
2: Sos dia kita kena guna 2 cup, 2 cawan full cream milk ni. Lepas tu butter dalam lebih kurang 6 sudu macam tu lah. Okay, lepas yang ni panaskan atas dapur. Api slow saja.
0: Okay.
2: Slow saja, pelan saja api. Lepas tu masuk serbuk buah pala ni lebih kurang dalam setengah sudu.
0: Setengah sudu ya?
2: Setengah sudu saja.
0: Banyak Nana beli tadi tu. Okay. Dan Nana beli banyak tadi. Tak tahu pakai sikit ya.
2: Ya ke?
0: Tak apa boleh buat setengah sudu lah.
2: Setengah sudu saja. Lepas tu masak slow-slow atas api.
0: Wish.
2: Lepas dah nampak dia dah macam agak panas dah kan. Kita boleh tengok tu. Janganlah sampai dia apa orang kata boiling apa ni tu, mendidih.
0: Boiling.
2: Mendidih dah no. Lepas tu bubuh tepung 2 sudu.
0: Tepung 2 sudu.
2: Bubuh tepung gandum tu bubuh 2 sudu.
0: 2 sudu je.
2: Lepas tu wish dia dah nak wish dia, jangan bagi dia macam berketul-ketul lah. Kita nak buat ni macam sos putih lah. Lebih kurang macam tu lah. Lepas tu Nana bubuh sikit dalam 2-3 sudu minyak makaroni tu.
0: Minyak zaitun boleh?
2: Boleh.
0: Uish.
2: Nana bubuh lah elok-elok.
0: Cukup bubuh.
2: Okey. Ni tak mau bagi makaroni tu melekat-lekat. Dia pun together-together tak mau. Okey. Lepas tu sat lagi Nana tutup api, toast makaroni tu. Okey. Lepas tu dalam satu mangkuk pula kita ambil tuna tu Nana.
0: Tuna tu.
2: Lepas tu ni Bi dah kirih daun kucai sikit. Tak ada daun kucai, daun apa bawang pun boleh. Lepas tu kalau nak sedap macam Bi, campur dua-dua. Daun bawang sikit,
0: daun
2: kucai sikit.
0: Okey.
2: Lepas tu masuk apa ni, bawang goreng.
0: Bawang goreng banyak mana?
2: Bawang goreng ni kan Bi dah goreng dengan butter. Bi buat sendiri je ni. Baru sedap.
0: Okey.
2: Bawang goreng. Bawang goreng ni apa ni, goreng dulu dengan butter. Okey, masuk sekali dengan dalam mangkuk. Mangkuk tuna ni lah. Okey. Lepas tu goy dia masuk makaroni. Sedap tak Nana? Tengok kita pula guna butter ni apa semua kan.
0: Dia macam tau, dia susu delicious.
2: Yes. Of course lah. My kitchen. Ayat tangan B kan.
0: Lepas tu
2: campur semua goy. Bubuh garam sikit.
0: Garam sikit.
2: Bubuh sebut perasa sikit. Okay. Lepas tu ketepikan.
0: Okay.
2: Kuih telur dalam 4 biji. Curah masuk dalam hak yang tadi kita buat sos dia tu. Sos dia tu kan. Okey, campur dalam tu. Dalam adunan tu. Okey. Lepas tu whisk kacau dia. Bagi sampai tak berketul, bagi elok. Lepas ni Nana tarik mai tu baking tray tu kat B.
0: Mana yang mana?
2: Ah yang tu tu. Oh, tu baking tray tu. Ha okey, baking tray ni Nana sapu sikit, glaze sikit dengan butter.
0: Kena buat butter lagi.
2: Buat butter. Baru dia tak melekat, baru dia cantik, baru dia elok. Ha okey. Ni kan kita dah sapu dah glaze dah dengan apa tu? Butter. Lepas tu kita masuk campuran makaroni tadi tu.
0: Wish.
2: Makaroni ni jangan tuang buang semua.
0: Habis tu?
2: Ha, tuang dulu bagi satu layer.
0: Oh, kena buat
2: macam tu.
0: Macam tu.
2: Ha, betul. Lepas tu, ambil tu. Buk mai. Suar mai kat B. Mozzarella dengan parmesan cheese.
0: Oh, parmesan cheese ni.
2: Ya.
0: Hari ni, sedap
2: tu. Ha. Lepas tu, okey, tabung atas makaroni tadi. Lepas tu, tuanglah sos. Sos hak kita buat tadi, sos putih tu atas makaroni. Lepas tu, ulang.
0: Oh, buat boleh layer. Ha,
2: macam B tekok kita kan Nana. Macam Nana suka pedas kan. So, chili flakes ni tabok juga.
0: Pedas sedap.
2: Ha, tabok.
0: Menurutkan ada pedas.
2: Ha, lepas tu kan, apa ni tu, buat lagi sekali. Ulang lah. Sampai makaroni tu habis. Itu makaroni, cheese, lepas tu bubuh sos putih tu. Lapis-lapis. Okey, sampai atas sekali pula kan Nana kan. Yang makaroni tu, dah bubuh sos tu apa semua. Sebelum bubuh cheese, okey, kita letak daun bawang.
0: Daun bawang letak ke situ?
2: Letak daun bawang. Lepas tu chili flakes. Ni rahsia satu lagi yang B nak bagi tahu kat Nana.
0: Ule macam B ni nak
2: B nak buat Nana dia ni. Bagi crunchy. Bagi ada lagi.
0: Bapa?
2: Letak tu. Nana tengok tu. Apa dia?
0: Karapole?
2: Bukan Nana.
0: Bukan karapole tapi hijau.
2: Bukan.
0: Habis tu?
2: Cornflake.
0: Cornflake?
2: Cornflake hak plain tu lah. Ramai-ramai dia sikit. Lepas tu letak atas.
0: Kena buat
2: makaroni. Dia sat lagi Nana di kerak-kerak semua. Marvelous. Macam tu. Lepas tu kan Nana ambil cheese bubuh lagi. Apa nak kata Nana? Apa nak kata?
0: Habis modern Nana.
2: Lepas tu butter tu kan Nana sebelum kita masuk oven ni. Cap
0: bubuh lagi
2: sikit. Bagi dia lemak lagi.
0: Dalam peti es bawang lah semua. Habis
2: Nana sekali-sekala Nana. Italiano.
0: Italiano. Lepas Liano. Liano.
2: Habis Nana lah.
0: Tak bukan.
2: Dia kira dia nama pom.
0: Bukan. Tanya Italiano. Betul ya?
2: Italiano. Ya. Okey. Pas. Okey, lepas tu nah Nana. Ambil bubuh dalam oven.
0: Bubuh dalam oven.
2: Bubuh dalam oven. Ni bi tutup dulu dengan aluminium foil baking tray ni kan. Okey, tutup dengan aluminium foil, cucuk sikit saja atas dia. Cucuk gitu saja atas dia. Bagi ada perudaraan tu kan. Lepas tu bakar. Bubuh dalam oven tu biar 180 darjah Celsius selama 40 minit.
0: Lepas tu B, Nana ada tengok lagi TV tu. Dia kata bubuh peti air waktu bila?
2: Bubuh peti air? Ni bukan puding.
0: Bukan. Dia bukan macam puding
2: no
0: lah.
2: Dia kan tutup. Nana, this recipe bake.
0: Bake
2: tuna macaroni. So tak boleh bubuh dalam peti air.
0: B.
2: Ya.
0: Wih, sedapnya B. Kan? Nana tengok ni pun tak sabar nak makan tau.
2: Hei,
0: kok lepas ni kan boleh cakap orang putih tu ke? It's the macaroni.
2: Nana orang putih boleh dah bercakap. Cuma Nana kena praktis Itali.
0: Tak
2: kena cakap
0: masalah B.
2: Kan? Esok ni Nana makan makaroni mesti boleh cakap
0: dah. Mesti tak jadi orang putih pun tak apa lebih. Nana tak ada masalah punya. Janji Nana boleh cakap orang putih. Dan mana takut rezeki B dapat madu orang putih.
2: Dia
0: kona
2: dah.
3: Ayah, sudah habis dah. Orang belum bos lagi mah.
4: Sketsa Acibi tadi dilakonkan oleh Azizah sebagai Acibi dan Fadil Bambam sebagai Nana dan diterbitkan oleh DJ Mimi.
5: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: FM. Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Dah pernah 11.29 minit pagi waktu ini ya. Baik, untuk anda yang terus terlayan Mutiara FM, terima kasih diucapkan di mana saja anda berada, walaupun juga yang sedang anda lakukan pada waktu ini, yang mana suri rumah kita sedang sibuk untuk memasak, menyiapkan juadah makan tengah hari. Selamat memasak. Dan saat lagi 12 hingga 1 tengah hari, kita akan bersama-sama dalam slot Shotnya Hindi di Mutiara FM dengan himpunan lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman. Tapi sementara tu, kami nak cuba-cubalah berinteraksi dengan rakan kami dari Langkawi, Langkawi FM ya, bersama dengan saya pada waktu ini, iaitu Natia. Selamat selamat pagi Natia.
2: Selamat pagi. Apa khabar orang di pulau sana?
1: Kita pulau ke pulau ya, Pulau Pinang ke Pulau Langkawi, Pulau Langkawi ke Pulau Pinang. Okey. Ya. Khabar baik, sihat adanya orang Pulau Mutiara ni. Jadi orang Pulau Langkawi macam mana pula?
2: Alhamdulillah, sihat. Cuma pagi ni di Langkawi, hujan lebat.
1: Hujan lebat. Okey, kalau di Pulau Pinang, di sekitar Georgetown, cuaca hujan tapi renyai-renyai. Agak dingin jugalah pada pagi ini ya, cuaca di Pulau Mutiara ni, sebelah pulau. Dan mungkin di kebanyakan tempat jugalah ya, cuaca agak dingin. Sebelum ni, kalau kat Penang, macam minggu-minggu lepas tu, jerbu agak kuat jugalah kan, agak tebal jerbunya. Macam mana di Langkawi baru-baru ni?
2: Di Langkawi pun dia macam on and off. Hari tu dia dah okay. And then tiba-tiba angin tu memang tetap bertiup lah kan. So memang dia tiba-tiba jerebu tu teruk jugalah kat sini. Bagi sama kami sebab kat sini selalunya macam cuaca macam elok je kan. So bila kena jerebu tu rasa macam alamak, memang tak best lah.
1: Betul. Sebab ia boleh mencecaskan sedikit sebanyak kesihatan, terutama bagi mereka yang ada penyakit seperti asma, kanak-kanak, bayi. Eloknya memakai pelitup muka lah ketika cuaca jerebu. Tapi alhamdulillah, bila cuaca hujan akan menyebabkan cuaca kita bersih. Nampak terang benderang ya. Jauh nun di sana, kita nampak bukit pun nampak terang sekali.
2: Betul,
1: kan?
2: Betul. Bila hujan tu macam alhamdulillah lah.
1: Jadi apa, ada cerita menarik dari Langkawi, mungkin aktiviti yang akan berlangsung pada hujung minggu ni?
2: Okey, hujung minggu ni so far kita tak ada apa-apa yang berlangsung lah seperti biasa. Cuma ikutkan tak adalah.
1: Ikutkan tak ada apa.
2: Macam mana pula minggu ada di Mutiara, di Pinang pula?
1: Kalau hujung minggu ni di Pulau Mutiara, kita ada satu program di seberang Perai Utara. Sebab Pulau Pinang ni terbagi kepada dua bahagian, sebelah pulau dan sebelah tanah besar. Tapi ini satu program yang akan berlangsung di seberang Perai Utara, iaitu Karnival Pendidikan Madani 2026. Anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Utara ya, Sabtu 26 September 8 pagi hingga 4.30 petang di perkarangan Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Utara, Kepala Batas. Itu dia.
2: Okey.
1: Itu antara yang akan berlangsung di sanalah ya.
2: Okey. Macam kami pula tadi, sebenarnya ada juga benda yang berlangsung di Langkawi ni. Kita ada program TVET Day 2026 di Giat Mara Langkawi pada 23 September dan 24 September. So dia ada kursus kemahiran pendek lah, dia ada macam mana nak tukar minyak enjin motosikal lah, macam tu.
1: Jadi hari ni dah esok lah, 23-24 September ya.
2: Yes.
1: Kalau ikut di Kedah tu, hujung minggunya pada Jumaat dan Sabtu. Kalau di Pulau Mutiara, Sabtu dan Ahad ya.
2: Betul.
1: Jadi terima kasih kepada Natia yang sudi berkongsi dengan kita pagi ini sikit info dari Langkawi dan juga info sedikit dari Pulau Mutiara. Dan jangan lupa stesen berkembar kita pada hari Sabtu ini ya, antara Mutiara FM dan juga Langkawi FM.
2: Betul.
1: Pukul berapa Natia?
2: Pada pukul 3.15 petang, secara langsung lah di dua-dua stesen, juga menerusi media sosial bersama DJ Jai dan juga DJ Haris. DJ Haris daripada Langkawi, DJ Jai daripada Mutiara FM. Dan mereka akan berkongsi mengenai topik Hub Cinematic Utara, iaitu lokasi di Pulau Pinang, dan Langkawi yang pernah menjadi tempat penggambaran filem tempatan serta antarabangsa.
1: Ah, itu dia.
2: Gitu.
1: Jadi nak tahu pertembungan dua stesen pada Sabtu ini, jangan lupa Mutiara FM bersama dengan Langkawi FM jam 3.15 petang ya, bersama dengan rakan setugas di Mutiara FM iaitu Jai dan juga Haris dari Langkawi FM ya. InsyaAllah di lain masa nanti kita akan bersua lagi. Terima kasih Natya.
2: Terima kasih banyak.
1: Bye.
2: Bye.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.

Ya, Muter FM segalanya untukmu. Sedikit info berita yang ingin saya kongsikan kepada anda, ya. Moldova isytihar keadaan darurat 60 hari dalam sektor tenaga hidrologi. Belanjawan 2027, pesawah mahu bantuan kos operasi, infrastruktur terus diperkukuh. PM Burnham, UK sedia mainkan peranan dalam konflik Asia Barat. Serangan harimau perhilitan pasang perangkap di Post Perwar. Malaysia, China meterai MOU kerjasama pengangkutan perkukuh kerjasama strategik. Corak-corak di Sukan Asia, Aichi Nagoya 2026. Ada ceritanya, ya. Seterusnya, 13 kawasan di Sarawak catat IPU tidak sihat setakat jam 9 pagi. Cabaran kontinjen Malaysia di WSC Shanghai 2026 bermula hari ini. Raja Perlis berkenan terima menghadap Duta Besar Republik Indonesia Muhammad Hassan, Ketua Delegasi Malaysia ke UNGA 81.

je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kebetulan FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. FM.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

Okey, jom layan sat je lagi. Kita nak dengar lagu-lagu Hindustan kan. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan, kalau pagi tadi ya, sampai 10.30 pagi pun jalan sesak dekat jalan Masjid Negeri menuju ke Jalan Scotland. Tapi sekarang ni trafik mulai terkawal dan lancar di kedua arah, di laluan Jalan Scotland Masjid Negeri, Jalan Masjid Negeri ke Jalan Scotland. Di atas Jambatan Pulau Pinang, Jambatan kedua kedua arah masih lagi lancar, kecuali dekat mana ni, Jalan Tunduk Tawang masih lagi tinggi aliran trafik di sana. Okay, hati-hati memandu ataupun menunggang kenderaan. Jaga jarak selamat, berikan isyarat awal sebelum bertindak tukar laluan membelok ataupun yang ingin memotong. Okey, kita teruskan dengan lagu-lagu Hindustan. Kita mulakan dengan lagu yang pertama, lagu yang menghiasi filem box office tahun 1971 yang menampilkan Shami Kapoor bersama dengan Hema Malini dan juga ada Rajesh Khanna dalam filem ini. Filem terakhir Shami Kapoor pegang watak utama untuk filem Hindustan. Lepas tu dia pegang juga watak tapi bukan pelakon utama. Filem terakhir lah jadi hero Zindagi Ek Safar. Kishore Kumar menyampaikan lagu ini kalau dalam klip video menampilkan Hema Malini bersama dengan Rajesh Khanna.

0: Bu. Ni aduk kalau nak pergi mana sampai kita londeh ni.
1: Hang ni kacau weh, aku nak pergi dengar lagu Hindustan set ni.
0: Ni hang nak pergi dengar tahu mana mamu weh. Set aku nak ikut sekali.
1: Holo aduk tanya pula dekat Mujara FM lah slot syok yang Hindi. Eh ke ini awak ni?
0: Lani ke?
1: Lani lah pukul 12 sampai pukul 1. Awak ke ini londeh ni?
0: Tak lagi ke terlondeh semua orang main rumah tadi jenuh.
1: Hey haru weh ke ini eh.

Okey, terima kasih yang hantar mesej. Ha, kita baru boleh guna WhatsApp di konti ni kan. Ha. Apapun, terima kasih untuk anda yang duk layan Muntin FM sama ada di frekuensi radio dan juga di radio online RTM Klik di mana jua. Dan juga untuk siapa lagi yang bersama-sama dengan saya ni, akan saya bacakan. Oh, Kak Siti Halimah Batuwat pun sama juga ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu Hindi yang disajikan. Okey, kata Kak Siti Halimah, sebelum tu waalaikumsalam, semoga terhibur untuk anak-anak, semoga bahagia selalu dan hati-hati bila pulang nanti ya. Okey, terima kasih untuk Siti Halimah. Terima kasih untuk siapa lagi, Syahid KGS ya. Rosalinda pun bersama-sama dengan kita. Waalaikumsalam peminat lagu-lagu Hindustan ya. Untuk anda yang mengenali diri ni, untuk adik ipar tersayang yang menyambut hari lahir, Syah Faizah, semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki melimpah ruah dan diberikan kesihatan selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk Mami Norbi di rumah, tak lupa Eli, selamat tugas, sentiasa ceria selalu. Terima kasih ya. Okay, semoga layan. Ini dia lagu yang menghiasi filem Hati Mary Sati, Gajah Temanku. Chal Chal Chal Mary Sati menampilkan Tanuja dan juga Rajesh Khanna untuk filem Hati Mary Sati ini.

0: 9570.
1: Ha.
0: 93-90.
1: Okey.
0: 90-90.
1: Ha.
0: Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Butir FM.
0: Oh, Butir FM?
1: Ha.
0: 99-99?
1: Ha, tu kata masak.
2: Ya, Menteri FM segalanya untukmu. Baik, terima kasih ya untuk siapa lagi yang bersama-sama dengan Eli. Oh, Encik Rosli Rahman. Waalaikumsalam. Habak baik, sihat. Alhamdulillah adanya. Amboi, syoknya mendengar irama Hindi tengah hari ini sambil makan tengah hari ini rasa cukup selera. Hari ini lagu-lagu Hindi cukup hot. Ha, putar Eli, jangan tak putar. Terima kasih. Kita putarkan untuk anda peminat. Peminat syoknya Hindi di mana saja anda berada. Okay? Terima kasih untuk yang dengar di RTM Klik di online. Okay. Assalamualaikum Eli. Waalaikumsalam Kak Ina. Teluk Kumbang. Ya, selamat tengah hari, selamat konti Eli and the Eli the best. Nak buat ucapan selamat hari lahir buat anak sulung Kak Ina. Ella, moga panjang umur, diberkahi rezeki dan berbahagia di samping keluarga dan berjaya dunia akhirat. Amin amin amin ya rabbal alamin. Hari ini hari lahir dia. Okay, selamat hari lahir. Terima kasih juga untuk Syarul. Waalaikumsalam. Okay, untuk semua warga RTM, semoga sihat. Alhamdulillah. Syarul Taiping, dengar di RTM Klik ya. Layan syoknya Hindi setiap Rabu, ada urusan di LHDN ni. Selasa pagi ke stesen KTMB Bukit Tengah berbual dengan staf bertanya khabar kan. Hujah Rahmat pagi kan, dan meneruskan perjalanan ke Lestak Kedah Kompleks Pekan Rabu. Alhamdulillah sempat juga berbual dengan staf RTM Kedah, Kedah FM, semasa membeli belah. Semoga RTM terus unggul dahulu kini dan selamanya insyaAllah ya. Terima kasih juga untuk Nur Azilawati Perak. Orang Perak. Waalaikumsalam. Eli, langsung pipit yang manis. Selamat tengah hari, amboi. Best lagu Hindi layan melalui RTM Klik ya. Semoga dipermudahkan urusan Eli. Cuaca di Kampung Gajah. Oh, Perak, redup, manja je. Tengah duk masak, layan lagu-lagu Hindustan. Kak Nur Azila, Taman Sri Bandar, Kampung Gajah Perak. Tetap hadir support. Terima kasih orang Kampung Gajah Perak. Mangga Hanggun dari Bukit Batok Little Guilin, Singapura. Gerrit Seh, layan ya. Alhamdulillah, amin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari untuk Kak Nur Kasih ya. Sheila Baharudin, Mama Ila Labu, Puteri Ida Manson, Yasaid Saria, Hajah Tasha, Ibu Dahlia, Mami Johara dan teman-teman. Semoga kalian sihat, sejahtera, sukses selalu, bahagia, dirahmati dalam lindungan Allah SWT, sekeluarga. Amin. Salam sayang daripada Mak Ngahanggun, dari Kak Mak Ngahanggun sekeluarga. Okey, dari Bukit Batok Little Guilin Singapura, layan Gerrit Seh ya. Thank you Eli. Sama-sama. Terima kasih kerana sudi bersama Muntir FM. Fuyo, Gerrit Seh, lagu-lagu hari ini terbaik. Oh. Terima kasih juga untuk Kak Bariah Pinang, siap masak dah ni. Omboi sedapnya. Masak apa tu? Okey. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk anda yang kirimkan ucapan. Ya, kita dengarkan lagu ini, kira lagu terakhir lah kan. Panjang tau lagunya, tapi memang best. Sedap lagu-lagu Hindustan di Muntir FM. Kita sajikan untuk peminat syoknya Hindi. Tadi kita dah dengar Hamne Ajusay Tume, Muhammad Rafi dan juga Lata Mageshkar. Lagu yang menghiasi filem Raja Sab tahun 1969. Ya? Dan ini dia Khamosh Rehna Sikadia daripada Arzu Khan. Ya? 12.52 minit tengah hari. Yang sedang makan tengah hari, selamat menjamu selera. Kepada yang sedang bertugas, selamat melaksanakan tugas anda dengan penuh dedikasi di tempat kerja.

0: Terima kasih juga diucapkan kepada Min Shah Alam. Waalaikumsalam. Orang Shah Alam pun layan syoknya Hindi ni. Ya, terima kasih seantero dunia boleh layan syoknya Hindi selagi boleh dengar melalui radio online RTM Click kan. Dengan adanya RTM Click ni kan, anda boleh dengar siaran kita di mana saja anda berada. Tapi dengan satu syarat lah, asalkan internet data tidak tenat ya. Terima kasih untuk anda yang kirimkan ucapan Syahrul, Nur Azilawati Perak ya. Kak Syida, oh Kak Syida pun ada bersama dengan kita. Waalaikumsalam. Terima kasih saudara Rosli Rahman, Kak Siti Halimah Butterworth ya, Rosalinda, siapa lagi ni bersama-sama dengan saya di mana-mana sajalah ya yang duk layan Mutiara FM. Okey, hari ni kita punya sistem WhatsApp baru saja. Okey, baik, pukul 1 berita kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 1 tengah hari dan Zuhur bagi negeri pelapinan hari ni 1.13 minit tengah hari. Jumpa selepas ni Pir Melengge untuk shotnya Hindi.
1: FM. Malaysia, China perkasa Tibet pacu industri bernilai tinggi. Dana disyaki hasil aktiviti haram, dua pengarah mandiri ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: hampir 10 tahun saya cakap dalam ceramah saya. Pihak pemerintah kena kaji balik risiko membina empangan di tanah tinggi. Tolong kaji balik. Ini adalah senjata yang menunggu untuk makan kita. Kalau ada musuh, dia tembak saja empangan, satu negeri hancur. Hari ini tuan-tuan tengok apa jadi dekat Nepal. Tuan-tuan ingat semua manusia ni baik kan? Tengok kita ni, Malaysia ni tak ada musuh. Dia tak payah hantar bom nuklear, dia tak payah hantar apa, dia rosakkan saja gunung, maka empangan tadi runtuh, agak-agak apa jadi entah. Empangan semua di atas bukit, pecah saja empangan. Tuan-tuan tengok depan mata tuan-tuan, Nepal dengan Tibet. Tak bolehkan kau simpan air di bawah? Singapura menyimpan air di bawah. Kebetulan dia orang tak ada bukit. Tak ada apa masalah pun. Kena kaji balik tuan-tuan. Empangan Ma'arif sudah Allah Ta'ala sebut kepada kita. Tapi sayang, kerana kita tidak menganggap Al-Quran itu sebagai petunjuk, Nabi Muhammad ni dia bawa petunjuk. Macam mana awak nak simpan air?
1: Masya Allah tuan-tuan. Siapa yang mencari, bahasa Arab kata menjada, siapa yang cari, wajada, benda tu akan ada dan benda tu akan dapat. Kalau dia tidak cari kebaikan di dunia, dia tidak cari kebaikan di akhirat, maka tidak ada kebaikan kepada dia. Kalau dia mencari, insyaAllah dia akan dapat.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: من يريد الله به خيرا يصيب منه. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, nescaya Allah mengujinya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
3: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.

Tanda orang munafik mesti ada tiga perkara. Kalau cakap, dia menipu. Bila dia berjanji, dia akan mungkiri. Dan kalau diberikan amanah, dia khianat kepada amanah. Dan ini yang kita banyak lihat sekarang ini. Orang munafik berlambak-lambak di sekeliling kita. Kalau nak kenal orang munafik, perangainya buruk, lidahnya terbalik. Berjanji mungkir, beramanah licik. Tipu menipu, dia pun cerdik. Membohong orang, dia pun asyik. Menjadi manusia, bibir diangkat. Mulutnya manis, tapi hatinya berulat. Orang munafik hanya dibibir. Sumpah lupa, janji pun mungkir. Memujuk menipu, mulutnya mahir. Orang dianggap dungu dan pandai. Dia beri nasihat, dia menyingkir. Dia beri petunjuk, dia menyindir. Lidah bercabang, hati bercopang. Mulutnya manis, hati menengkis. Lidahnya lunak, hati tak cedak. Di muka elok, di belakang berkelok. Mulutnya manis, hati bak iblis. Mulutnya ramah, hati menyumpah. Mulut memuji, hatinya mencaci. Mulut bermanis-manis, hatinya dendam tak habis-habis. Depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menyebat. Lain di mulut, lain di hati. Siapa mengikut, hidupkan keji. Lain di mulut, lain perbuatan. Siapa mengikut, menjadi syaitan. Orang munafik bercakap mengulum lidah. Berjalan menggendeng tapak. Berdepan mengaku teman. Di belakang dia memungkang. Tiga hari tak habis kalau saya nak baca satu-satu-satu. Perangai orang munafik. Salah satu perangainya adalah khianat. Itu khianat. Jadi kalau kita khianat kepada amanah, kita munafik, itu Nabi sebutkan.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

Ya, itu dia lagu daripada Revolvers untuk Namun Ku Punya Hati. Sebelum tu Raihan Amr Diab Syafaat, ya, UNIC featuring Sisi Kirana tadi. Untuk waktu ini dah pun pukul 1.42 minit tengah hari. Yang selamatkan tengah hari waktu ini, selamat menjamu selera sambil layan Menteri FM dengan seleksi hiburan terbaik yang disajikan untuk anda, ya. Baik, apa yang ingin saya kongsikan pada waktu ini, info trafik di Pulau Pinang. Alhamdulillah, kebanyakan laluan terkawal. Cuma laluan berhampiran sekolah saja yang akan sedikit perlahan, ya, aliran trafik di sana. Selain itu, di atas jambatan Pulau Pinang, jambatan kedua-kedua arah masih lagi lancar, ya. Baik, dan untuk cuaca bagi negeri Pulau Pinang, sempat tadi saya jengah keluar, ya, cuaca memang redup manja je hari ni, kan, panas-panas manja je. Okey, walau bagaimanapun, untuk info cuaca bagi negeri Pulau Pinang sebelah petang dan juga malam, dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Sebelah petang, sebelah malam, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 25, maksimum 32 darjah Celsius. Untuk info cuaca pada hari Khamis dan Jumaat, esok dan lusa sebelah pagi, ribut petir di kebanyakan tempat, petang dan malam tiada hujan, ya. Suhu minimum juga 25, maksimum 32 darjah Celsius. Baik, untuk info berita ingin saya kongsikan kepada anda, tiada usul undi tidak percaya diterima Dewan Rakyat setakat ini menurut Johari. Serangan harimau, perhilitan pasang perangkap di Pos Perwor. Dan seterusnya, Kemelut Negeri Sembilan, semua pihak perlu hormati UUTKNS. Seterusnya, info berita, polis tumpaskan sindiket penyeludupan bunga ganja bernilai 33.4 juta ringgit. Tendang murid hingga cedera. Bekas guru kafa didenda 2

0: Bahan info berita di bernama dan dua lagi info berita yang saya nak kongsikan. Cheng Ho serah masa depan bersama dengan Harimau Melaya kepada FAM. Awang Salahuddin tarik semula kenyataan fitnah terhadap Perdana Menteri. Kedai tanpa penjaga beri ruang usahawan mikro kurangkan kos operasi.
1: Missing the golden days of music. Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

Istana dah pernah 28 minit petang. Sebentar lagi pukul 2.15 petang kita ada satu rancangan start bicara wara, iaitu bicara Prisma kerajaan untuk 30 minit ya, bersama dengan Fama. Jadi nantikan apakah pengisian yang akan kami kongsikan kepada anda jam 2.15 petang ini. Nantikan di Mutiara FM segalanya untukmu. Masih lagi dalam segmen kita Fokus Mutiara 10.3.

je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar komputer FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Okey, sebenarnya sebagaimana yang telah diwar-warkan kepada anda petang ini, kita ada bicara Prisma untuk tajaan 30 minit bersama-sama dengan tetamu yang akan bersama-sama dengan anda, iaitu tadi saya ada nyatakan kita akan bersama dengan Farma Negeri Pulau Pinang, ya. Dan pastinya tetamu kita pada petang ini iaitu Encik Muhammad Faisal bin Ghazali, Timbalan Pengarah Sekuriti Makanan dan Operasi Farma Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum dan selamat datang ke studio.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
0: ya, ceria hari ini, segar bugar orangnya.
1: Alhamdulillah.
0: Untuk bersama-sama dengan kita, bila Farma datang ke Mutiara FM ni, mesti ada sesuatu yang menarik untuk dikongsikan kepada pendengar kita, ya, pada hari ini. Dan ianya mengenai dengan jualan Agro Madani Mega. Sebelum tu kita nak tanya sikit lah, kan, kalau kita cakap pasal jualan Agro Madani Mega, ini adalah acara kalender ke ataupun ni julung-julung kali diadakan?
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Dan selamat petang. Terima kasih kepada Mutiara FM atas jemputan pada pihak Farma pada hari ini. Untuk makluman para pendengar Mutiara FM, pada petang ini Farma Negeri Pulau Pinang akan mengadakan program jualan Agro Madani Mega peringkat Negeri Pulau Pinang pada tahun 2026. Sebelum saya menceritakan lebih lanjut lah, sukalah saya nak menceritakan sejarah dulu program JAM ni. Ataupun nama yang lebih mudah dipanggil program JAM lah. Dia singkatan nama tu program jualan Agro Madani. Singkatan
0: JAM,
1: nama dia program JAM. Dia lebih dikenali dengan program JAM lah. JAM.
0: JAM, alright.
1: Okay. Program JAM ni telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad bin Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, pada 16 April 2023. Program ini adalah penjenamaan semula lah daripada program terdahulu yang diberi nama JTDL. Dia banyak-banyak nama ni. JTDL sebelum ni dikenali sebagai JTDL. JTDL itu adalah jualan terus dari ladang.
0: Jualan terus
1: itu
0: dari
1: sebelum pada 16 April dikenali sebagai JTDL. Selepas 16 April, lepas dilancarkan oleh kita punya YB Menteri, dinamakan semula dengan JAM, jualan Agro Madani.
0: Itu sejarah dia.
1: Pelaksanaan program JAM ni diselia oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan lah, KPKM. Dan dia diselia oleh Kementerian KPKM melalui Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan lah, FAMA, bersama dengan agensi di bawah KPKM, iaitu Lembaga Pertubuhan Peladang, LPP, dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, LKIM. Okay, penganjuran program JAM ni, jualan Agro Madani ni, adalah merupakan satu program quick win, iaitu low cost high impact. Okey, yang mana ianya bertujuan untuk membantu untuk meringankan kos sara hidup rakyat lah. Di samping itu, program JAM ni telah mampu menyediakan capaian yang lebih mudah terhadap program produk agro makanan kepada pengguna melalui penganjuran program yang dilaksanakan berhampiran kawasan setempat lah. Itu di antara sejarah dia. Dan program JAM ini juga adalah satu medium untuk kita komuniti produk jualan diperluaskan meliputi barang kawalan, barang runcit dan pelbagai makanan asas utama. Selain produk segar, iaitu sayur, ayam, ikan, daging dan telur ayam lah. Dan dalam program jualan JAM ni juga, kita akan tawarkan penjimatan harga sebanyak 10% sehingga 30% penjimatan harga. Lebih rendah berbanding harga pasaran setempat bagi komuniti terpilih.
0: Jadi kalau yang nak dapatkan penjimatan ni, kan, kena lah nanti menghadiri.
1: Kena hadir.
0: Tapi nak cakap pasal hadir tu, anda kena dengar betul-betul bila masanya, di mana tempatnya, apakah yang ada di sana. Nanti akan diceritakan oleh tetamu kita, iaitu Encik Muhammad Faisal. Jadi di manakah sebenarnya lokasi program jualan Agro Madani Mega ni ataupun JAM ini akan diadakan?
1: Pada tahun ini, program jualan Agro Madani Mega peringkat Negeri Pulau Pinang akan diadakan pada tarikh 25 sehingga 27 September 2026, berlokasi di Lotus Seberang Jaya. Dan waktu operasi program adalah bermula pukul 10 pagi sehingga 11 malam. Dan untuk makluman semua, tujuan pihak Farma mengadakan program sebegini adalah sebagai salah satu platform untuk memperkasa sektor agro makanan, keusahawanan, serta mendekatkan agensi-agensi kerajaan dan swasta dekat dengan rakyat. Dan program ini juga menghimpunkan pelbagai segmen jualan, pameran, promosi, yang mana memberi manfaat terus kepada pengguna. Dan Negeri Pulau Pinang, untuk makluman semua pendengar-pendengar Muntara FM pada petang ini, Negeri Pulau Pinang merupakan lokasi kedua selepas Sabah. Maksudnya sebelum ini dah buat di Sabah. Ini lokasi kedua, dan insya Allah seterusnya akan diikuti dengan Pahang dan Terengganu.
0: Hanya lokasi-lokasi terpilih saja.
1: Untuk tahun 2026 ni, untuk program jualan Agro Mandiri Mega, ada empat lokasi. So dah bermula di Sabah. Seterusnya sekarang ni kita akan berlaku di Penang, dan insyaAllah bulan Oktober kita akan buat di Pahang dan Terengganu.
0: Dia ada orang kata cover lah untuk utara, selatan, pantai timur dan juga tengah,
1: bagian tengah ya. Cover by region lah.
0: Itu yang menariknya. Jadi bila cakap akan berlangsung di Pulau Pinang ni, saya rasa akan diserbu ni.
1: InsyaAllah.
0: Okey, tarikhnya 25 hingga 27 eloklah hujung minggu. Orang katakan Jumaat, Sabtu dan juga Ahad ya. Bermula 10 pagi hingga 11 malam di Lotus Seberang Jaya. Di perkarangan ke di dalam ke macam mana?
1: Di perkarangan, parking lah, dekat luar tu lah.
0: Okey, itu senang nak cari.
1: Dia akses, kita nampak lah ada punya keberadaan kita punya program tu kat luar tu lah.
0: Kira menarik sebab 10 pagi sampai 10 malam. Jadi bila-bila masa saja orang ramai boleh hadir.
1: Boleh
0: pergi terus untuk mendapatkan produk-produk jualan yang segar. Kalau seperti sayuran tu memang yang segar. Kalau produk-produk seperti ikan, ayam, daging pun yang segar-segar akan dijual di sana. Okey, baik. Objektif program jualan Agro Madani Mega ni diadakan kenapa?
1: Okey, objektif penganjuran program jualan Agro Madani Mega ni, yang pertamanya kita adalah untuk meningkatkan availability. Itu bermaksud ketersediaan bekalan lah. Dan affordability ni maksudnya kemampuan membeli di kalangan pengguna untuk mendapatkan produk segar pada harga yang sangat patut lah. Okey, untuk objektif yang kedua pula, kita menyediakan ruang pasaran tambahan dengan tujuan meningkatkan pendapatan usahawan lah. Okey, dan yang objektif seterusnya ialah mengurangkan lapisan perantara pasaran dengan pembekalan secara terus langsung daripada pengeluar terus kepada pengguna melalui konsep jualan secara terus oleh usahawan kepada pengguna. Itulah objektif yang kita sasarkan untuk program pada kali ini.
0: Jadi itu yang ada tawaran harga tu sebab terus jualan
1: Dia tak ada orang tengah. Kita tak ada orang tengah, so direct daripada ladang terus kepada pengguna lah.
0: Jadi peluang ni perlu diambil lah. Masa pun elok lah, hujung-hujung bulan.
1: Masa tu pun time gaji dah.
0: Kita harapkan mereka ni dapatlah simpan duit secukupnya untuk membeli keperluan lah. Setiap hari kita ni perlu makan, minum ya. Kalau produk-produk makanan, sayur-sayuran, kita nak yang segar-segar. Kalau produk menyebabkan barang basah seperti ayam, daging, ikan ni pun kita nak yang segar-segar. Boleh juga kita jadikan stok lah sedikit di rumah kita. Dengan harga pun insyaAllah memang mampu milik lah. Baik, wow factor, nak tanya ni, mesti ada wow factor ni kan, mengenai program jualan Agro Madani Mega ni. Silakan.
1: Okey, untuk wow factor yang kita tunjulkan lah pada program jualan Agro Madani kita ni kali ni, program jam kita, kita ada beberapa segmen lah. Segmen yang menjadi tarikan utama program jam kita pada kali ini adalah segmen jualan Agro Madani. Dia mana-mana program jam kita, DJ Lee, kita akan fokuskan untuk program jualan jam ni. Sebab apa? Di segmen jualan Agro Madani ini, kita akan libatkan jualan melibatkan hasil pertanian, produk agro makanan serta keperluan makanan asas kepada pengguna. Dan segmen ini dilaksanakan berkonsepkan jualan terus kepada pengguna. Pada harga yang berpatutan lah. Jadi dalam segmen jualan jam ini, kita tawarkan berbagai lah segmen. Dia punya tawaran-tawaran yang menarik, antaranya yang pertama, kita akan adakan jualan combo madani. Itu kita akan sediakan sebanyak 2,100 combo yang mana kita tawarkan pelbagai barangan keperluan makanan asas pada harga yang sangat jimat. Jadi untuk pendengar-pendengar kita pada petang ni yang mana mendengar, kita jangan lepaskan peluang lah untuk hadir ke program kita ni. Sebab 2,100 ni kita khususkan combo untuk pengunjung yang hadir pada tiga hari tersebut lah. Okey, seterusnya kita juga ada jualan beras oleh Pusat Operasi Farmer. Dan kita juga ada jualan produk ternakan tempatan. Kita ada juga jualan buah-buahan tempatan bermusim. Jualan melon manis Terengganu. Ini antara produk yang menjadi sambutan lah.
0: Okey.
1: Okay, sebenarnya kita juga ada jualan berbagai jenis sayuran dan segar-segar lah. Dan untuk khas pengunjung-pengunjung yang hadir pada hari kita punya program tu, kita akan beri sayur percuma. Itu salah satu tarikan lah. Kita akan memberi sayur percuma.
0: Memberi sayur percuma.
1: Ya, edaran sayur percuma lah. untuk
0: tapi
1: pengunjung.
0: Tapi anda kena tahulah kan, kena adalah kat sana.
1: Ya, kena ada.
0: Bila sayur percuma tu boleh diberikan.
1: Ya, kan? Surprise kira.
0: Okey.
1: Okey, seterusnya segmen yang kedua, kita ada segmen industri makanan asas tani, iaitu IMAT lah dan ABO. Untuk segmen ni, kita mengetengahkan pelbagai produk hiliran tempatan, iaitu produk makanan yang berinovasi serta produk berasaskan hasil pertanian yang dihasilkan oleh usahawan tempatan. Okay. Dalam segmen ni, produk yang kita akan tawarkan adalah produk berasaskan sejuk beku. Kita juga ada sambal, sos, pes makanan, krepek-krepek, makanan ringan, produk bakery, produk-produk berasaskan herba, produk penjagaan diri berasaskan pertanian, dan produk makanan dan minuman berinovasi. Jadi yang mana yang berminat untuk dapatkan produk-produk under cluster IMAT, sila datanglah ke program kami. Okey, dan seterusnya kita ada segmen empayar makanan. Ini segmen empayar makanan ni salah satu tadikan dalam kita punya program, sebabkan kepelbagai menu daripada pelbagai negeri. Bukan khususkan Penang sajalah. Kita bawa negeri-negeri jiran. Contoh, kita bawa pengusaha daripada Perlis, kita bawa pengusaha daripada Kedah, kita ada pengusaha daripada Perak, dan kita juga ada pengusaha yang luar daripada Semenanjung, iaitu Sabah dan Sarawak. Pun turut serta dalam kita punya program.
0: Sebagai tarikan.
1: Sebagai
0: juga,
1: tarikan, ya. Ke pelbagai menu lah. Okey, antara menu yang saya boleh kongsikan lah. Kalau nak sebut tu terlalu banyak pun. Tapi ada benda yang saya sebut ni, antara benda-benda yang boleh menarik lah.
0: Okey, yang pertamanya, contohnya. Jangan lupa.
1: Kita ada pelbagai jenis laksa. Iaitu laksa Siam, laksa Kedah, asam laksa, laksa Sarawak.
0: Itu. Semua rasa berbeza-beza.
1: Rasa berbeza-beza.
0: Walaupun dia laksa.
1: Ya, mahupun nama tu laksa. Tapi sebenarnya rasa berbeza lah.
0: Betul.
1: Okey, kita juga ada juadah selera Pantai Timur. Kita ada nasi kelabu, kepok lekor dan sebagainya lah. Kita ada kari kepala ikan merah. Kita ada cakotel, iaitu signature Penang lah. Kita tak lupa untuk Penang punya. Kita bawa juga. Okey, lepas tu kita ada nasi lamuni dari Perlis. Kita ada bihun sup utara, usahawan dari Perlis. Kita ada mie goreng, popia goreng. Kita ada western daripada Cameron Highland. Kalau siapa yang tahu, tahulah Pak Neil Barbecue and Grill. Daripada Cameron Highland. Dia akan jual untuk menu-menu western lah. Dan kita juga ada kopi satu daripada Kopi Farmer. Dan kita ada kopi Sabah. Ini memang usahawan Sabah yang datang sini untuk buat jualan.
0: Jemput datang
1: ke sini untuk buat jualan.
0: Dari Borneo ke Semenanjung.
1: Ya, betul. Dan kita juga ada sate tujuh kupang. Susah nak cari tempat ni. Tapi di sini ada sate tujuh kupang. Selalunya jangan dapat lah satu jubang ni.
0: Betul. Sekarang dah masuk dah.
1: Dah senggit 20% kan. Tapi di sini kita masih lagi bawa usahawan yang jual sate tujuh kupang.
0: Orang Selatan tahukah tujuh kupang apa dia? Kalau tak tujuh kupang tu apa dia, kena duduk Pening.
1: Okey, selanjutnya kita ada kek lapis Sarawak. Kita ada coconut shake dengan pelbagai perisa lah. Jadi itu antara yang saya sebut. Banyak lagi sebenarnya. Kita punya produk-produk dan empayar makanan ni banyak lagi. Menu-menu yang menarik. Jadi jangan lepaskan peluang. Pendengar-pendengar kita pada petang ni, hadirlah untuk program kita ni. Berbagai menu yang kita sajikan untuk dalam empayar makanan ni.
0: Kalau cakap pasal makanan ni, Malaysia.
1: Ya, betul. Makanan. Surga makanan.
0: Bukan saja takat Pulau Pinang, setiap negeri pun dia ada specialty.
1: Signature
0: tu sendiri lah. Sendiri bagi negeri masing-masing kan. Jadi kita bawakan kali ni, tuan rumahnya Pulau Pinang. Semua tu ada di Pulau Pinang.
1: Ada di Pulau Pinang, insyaAllah.
0: Yang menariknya, keperluan harian kita ada dijual di sana selain produk makanan dan sebagainya. Okay, kita akan berehat seketika. Selepas ini kita akan kembali bersambung lagi dalam Bicara Prisma kita mengenai dengan jualan Agro Madani Mega ataupun JAM ni kan. Nak tahu lebih lanjut, jangan ke mana-mana. Kita dengarkan lagu daripada Rod Stewart dengan Have I Told You. Kita nak beritahu ni, dengar lebih mana-mana ni menarik daripada Farmer. Dibawakan khas untuk anda, program yang akan berlangsung selama 3 hari, Jumaat, Sabtu dan juga Ahad ini.

0: Baik, saudara, kita kembali bersama masih lagi dalam Bicara Prisma dan berbicara mengenai dengan topik kita Jualan Agro Madani Mega Jam bersama-sama dengan tetamu kita Encik Muhammad Faisal Ghazali, Timbalan Pengarah Sekuriti Makanan dan Operasi Farma Negeri Pulau Pinang. Wow, tadi dah sebut dah wow factor. Macam-macam ada jualan produk makanan untuk semua negeri pun ada pada program yang akan diadakan selama 3 hari berturut-turut ni. Adakah itu sahaja wow factornya ataupun ada lagi wow factor yang belum dikongsikan kepada pendengar kita? Silakan. Okay.
1: Ada tambahan lagi untuk segmen wow factor ni.
0: Silakan.
1: Okay. Kita ada lagi segmen jualan food truck. Okay, kita, dalam segmen jualan food truck ni kita bawakan menu-menu produk daripada makanan Korea dan minuman. Kita juga Apam Balik Penang Famous, yang mana kita tahu Apam Balik Penang Famous ni menyajikan 44 jenis perisa flavor untuk pembalik ni. Dan kita juga ada cendol dan ABC, kebab, roti john dan shawarma dan lain-lain lagi lah. Okay. Seterusnya kita ada segmen jualan buah-buahan. Segmen buah-buahan ni kita bawakan buah-buahan tempatan dan bermusim. Seperti sekarang ni kita ada musim dokong, kita ada duku daripada Terengganu, kita ada manggis, cempedak, rambutan, limau bali. Limau bali yang dikenali dengan nama Red Ruby Pomelo daripada Terengganu. Lepas tu kita ada melon manis Terengganu MMT, kita ada nenas MD2, dan kita ada temikai black leather daripada Pantai Timur. Ha, ni semua benda-benda buah-buahan yang menarik lah.
0: Untuk ingat rare ke?
1: Dia nama tu.
0: Nama tu rare.
1: Tapi daripada Pantai Timur lah. Sekarang ni banyak musim daripada Pantai Timur lah. So kita bawa khas daripada Pantai Timur ke Penang untuk buat jualan.
0: Itu dari buah-buahan tu dari Pantai Timur dibawa ke sini. Mungkin di tanah sana lebih subur, jadi sesuai lah buah-buahan tu di tanah di sana. Tapi dibawa ke Penang juga untuk sempena dengan Jualan Agro Madani Mega ni.
1: Kita ada lagi segmen jualan kraftangan. Yang mana segmen jualan kraftangan ni kita melibatkan penyertaan usahawan kraftangan dari Perak. Khas datang dari Perak. Antara produk kraftangan yang dia bawa pada hari tersebut adalah bakul dan anyaman rotan, produk ukiran tembikar dan labu sayung ni. Seperti kita sedia maklum, labu sayung ni adalah produk tembikar tradisional lah yang menjadi antara warisan kraftangan terkenal di negeri Perak. Okay, seterusnya kita ada jualan floriculture, iaitu produk yang mana akan tawarkan dalam segmen jualan floriculture tu adalah pelbagai jenis anak pokok, pelbagai jenis pokok orkid, baja dan input tanaman lah. Okay. Seterusnya kita ada segmen segmen pameran dan uji rasa. Okay. Untuk sempena program jam kita pada kali ini, bagi aktiviti pameran dan uji rasa ni menerusi kempen lebihkan makan buah-buahan. Okay. Daripada aktiviti uji rasa ni, ianya menjadi medium promosi bagi memperkenalkan buah-buahan tempatan kepada masyarakat, khususnya kepada golongan kanak-kanak, belia dan keluarga lah. Dan secara keseluruhannya, segmen pameran dan uji rasa ni menjadi platform promosi pendidikan kepada pengguna dan galakkan penggunaan hasil tempatan, di samping mewujudkan pengalaman yang menarik dan interaktif kepada pengunjung-pengunjung sepanjang program berlangsung lah. Dan seterusnya kita ada segmen Kopi Satu. Banyak ni. Okay. Untuk segmen Kopi Satu ni kita bawa khas daripada Farma Pucung, dan kita untuk dia dah berada di kluster food truck. Okay. Yang mana kita tawarkan sebanyak 12 pilihan menu minuman berasaskan kopi lah. Okay. Antara istimewanya Kopi Satu Farma ni, dia adalah penggunaan biji kopi tempatan, iaitu daripada Ranau Sabah. Kita menggunakan dia punya biji kopi tu daripada Ranau lah. Dan yang mana akan diperkenalkan kepada pengunjung sebagai salah satu pilihan kopi tempatan yang mempunyai identiti dan karakter tersendiri lah. Okey, yang terakhir, segmen yang terakhir, kita ada segmen aktiviti galakkan pengunjung. Okey, kita ada aktiviti yang melibatkan pertandingan kopi tarik Agromas. Kita ada pertandingan e-game, kita ada pertandingan karaoke, pertandingan Mr. Badang, pertandingan mewarna dan pertandingan pakaian tradisional. Jadi kepada pendengar-pendengar kita pada petang ni, untuk dapatkan maklumat lebih lanjut berkenaan aktiviti ni, boleh melayarilah media sosial Farma, iaitu Farma Pulau Pinang. Di situ ada detail lah bila berlangsungnya aktiviti-aktiviti ni lah.
0: Kalau ikutkan di sini, wow, faktor dia sangat banyak.
1: Oh, sangat banyak. Oh,
0: lepas tu dia ada segmen-segmen.
1: Ya, segmen, segmen kan. By cluster lah.
0: Oh, ada cluster lagi, yeah, kan. Betul. Jadi senang lah sebab ia pun berlangsung selama 3 hari.
1: Yeah.
0: 25, 26 dan juga 27 September ni. Jadi kena sediakan pelbagai aktiviti padat dari pagi sampai ke malam
1: sampai
0: tu.
1: Sampai ke malam, sebelah
0: jadi
1: malam.
0: Jadi boleh diturut serta oleh orang ramai yang bercuti pada hujung minggu. Bukan saja dari negeri Pulau Pinang, malah dari Kedah, Perak, Perlis boleh datang beramai-ramai. Lokasi pun strategik di Lotus Brawijaya, ya. Okey. Memandangkan program ini, kali ini Pulau Pinang menjadi tuan rumah lah untuk lokasi program yang akan berlangsung Jualan Agro Madani Mekah ni kan. Apakah saranan dan juga harapan daripada Encik Muhammad Faisal kepada pendengar kita yang mengikuti siaran ini dan juga yang mana tak ada aktiviti boleh bawa anak bersama-sama hujung minggu ni, silakan.
1: Okay. Sebagai pengharapan lah, program Jualan Agro Madani Mega Pulau Pinang tahun 2026 ni merupakan satu platform strategik yang mana menghimpunkan pelbagai elemen, merangkumi pemasaran, merangkumi hasil agro makanan, merangkumi pembangunan usahawan, jualan makanan, minuman, produk hiliran, floriculture, raftangan serta promosi tempat produk tempatan dalam satu lokasi. Kita himpunkan keseluruhan item itu berada dalam satu kita punya program, iaitu Jualan Agro Madani Mega. Okey. Dan secara keseluruhanlah penganjuran program jam kita pada kali ini insya-Allah akan dijangka dapat meningkatkan keterlihatan produk tempatan, memperkukuh ekosistem pemasaran agro makanan dan keusahawanan serta mewujudkan peluang ekonomi kepada usahawan dan peniaga yang terlibat. Jadi pada pendengar kita pada petang ni, yang mana mendengar hujung minggu ni, luangkan masa anda ke program Jualan Agro Madani Mega kita di Lotus Seban Jaya. InsyaAllah banyak benda-benda menarik yang kita telah rancang, kita telah sediakan untuk semua pengunjung yang hadir pada program tersebut. Tawaran istimewa ni tak jumpa di tempat lain. Hanya ada di program Jualan Agro Madani Mega di Lotus Seberang Jaya pada tarikh 25 sehingga 27 September.
0: Yang akan
1: berlangsung pada hari Jumaat sehingga Ahad.
0: Segala keperluan harian di rumah kita semua ada kat situ.
1: Betul.
0: Makanan, minuman, juga ada barang basah, sayur-sayuran, barang-barang kering pun ada dijual, dengan tawaran harga pun lebih murah dari harga pasaran, jadi ada yang kata sebelum ni mahal itu dan ini, tapi kalau kita boleh merancang perbelanjaan kita, kita boleh membeli belah, pada program yang akan diadakan, iaitu di Jualan Agro Madani Mega pada Jumaat, Sabtu dan Ahad ini. Hari ini dah hari Rabu, maksudnya lusa.
1: Betul.
0: Lusa sampai hari Ahad, 10 pagi hingga 11 malam di perkarangan Lotus Seberang Jaya. Mungkin ada lagi nak ditambah, kot ada cabutan bertuah ke?
1: Tak ada. Kita cuma lebih fokuskan untuk untuk tampungan harga sebagainya. Kita lebih berada dalam rakyat.
0: Jadi itu yang aktiviti yang penting untuk masyarakat, sebab kalau ada produk-produk jualan keperluan harian kita ni dijual dengan harga yang lebih murah, saya yakin tempat ini akan diserbu beramai-ramai oleh pengunjung-pengunjung yang akan berada di Pulau Pinang dan juga boleh pergi teruslah. Kalau Pulau Pinang ni hujung minggu je jam. Mungkin hujung minggu ni tak masuk pulau, kita pergi terus Seberang Jaya ni.
1: Ramai-ramai kita ke Seluruh Seberang Jaya.
0: Lantai Seberang Jaya. Ada lagi kot nak ditambah daripada itu saja.
1: Semua dah kita maklum sebentar tadi dah.
0: Wow factor pun banyak dah kan. Dah disebut untuk pendengar kita dan kita pun dah tahu bilakah program ini akan berlangsung. Jadi jangan lupa, apa lagi? Tunggu hari, menghitung hari, tengok beg dalam poket kita tu, tengok duit dalam poket kita tu ataupun dalam beg duit kita cukup ke tak untuk kita nak pergi membeli belah, dapatkan keperluan kita di sana. Kalau kita dapat berjimat itu lebih bagus dan kita boleh beli lebih sikit untuk jangka masa yang lebih panjang lah untuk kita gunakan. Ini semua produk-produk yang kita nak makan, produk makanan, minuman dan sebagainya ada di Jualan Agro Madani Mega, jadi jutaan terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Faisal bin Ghazali, selaku Timbalan Pengarah Sekuriti Makanan dan Operasi Farma Negeri Pulau Pinang, kerana sudi berkongsi info dan maklumat penting ini kepada para pendengar kita, supaya mereka cakna dengan program yang akan berlangsung ini. Dan dan kita kali ini tahun ini bertuahkan Pulau Pinang menjadi salah satu lokasi terpilih lah untuk kali ini, untuk tahun ini, untuk Jalan Agro Madani Mega. InsyaAllah di lain masa, di lain ketika kita akan jumpa lagi. Mungkin ada lagi program-program yang dirancang pada tahun-tahun akan datang. Ya,
1: InsyaAllah akan ada susun.
0: Akan ada susun. Selepas ini ke mana pula?
1: Selepas ni kita akan ke Pahang dengan Terengganu.
0: Selepas ni ke Pahang. Itu untuk bulan berikutnya
1: lah. Bulan berikutnya lah. Pada Oktober lah.
0: Okey. Jadi orang-orang belah pantai timur, belah-belah selatan sana kena tunggulah.
1: Ya, betul. Okay.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu. FM.
1: Baik, Astro Fokus Mutiara akan melaburkan tirai tepat jam 3 petang. Tepat 3 petang pula, anda akan bersama-sama dengan segmen kita yang ketiga, iaitu Petang Kru. Hari ini bersama Amin dan juga Q ya, yang akan menemani anda menceriakan suasana petang hingga 8 malam nanti. 3 petang hingga 8 malam di Mutiara FM untuk Petang Kru hari ini ya. InsyaAllah saya akan kembali bersiaran bersama-sama dengan anda pada minggu depan. InsyaAllah ya. Kita berhibur dulu dengan lagu ini daripada Kai Bahar bersama dengan Yulia Kamilia untuk lagu

0: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi menjaga ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih komplit dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk hampa semua untuk hari ini, edisi hari Rabu 23 September bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Amin. So hari ini teman hampa semua, terima kasih Eli, teman hampa Fokus Mutiara 13 ini petang kru, 3 petang 8 malam. Amin pula akan teman hampa semua. Macam okey ke, dah masuk hari ketiga hari ini. Isinya Selasa bersama-sama Mimi dalam petang kru. Hari ni Amin pula akan terus pass baton. Kan? Apa pun untuk anda, teruskan kecerian hampa semua dan juga keterangan dalam nak memperoleh apa saja hiburan ke informasi-informasi semua yang terbaik Amin nak kongsikan kepada hampa semua. Selepas ini, terus layan petang kru.

0: Menarik di Very OK.
1: Dawn from the FIFA World Cup.
0: FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam.
1: All building towards the greatest tournament in history.
0: Semestinya hanya di TV OK.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu. Allah.

0: Sejarah itu adalah pohonan yang pernah disirami basah air mata dan baja pengalaman. Biar ditimbus tanah hari ini, namun di kukuhnya akar, pohonannya terus tegak berdiri. Manusia yang bijak adalah mereka yang mengiktibar sejarah masa lalu untuk menakar sejarah masa depan. Hiduplah di dunia ini sebagai penyumbang. Usahlah kita hidup sebagai penumpang. Biar adanya kita, orang merasa. Dan perginya kita, orang terasa. Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM. Isnin hingga Rabu, 3.15 petang. Dan ulangannya selepas maghrib. Saya, Ibnu Rijal.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untuk Bu Petang Group masih dengan Yusof, teman hampa semua. Dan insyaAllah sebentar saja lagi kita akan ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama Profesor Dato' Dr. Haji Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Kashim dengan tajuk Menyatukan Hati Memburu Redha Ilahi Bahagian Terakhir. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Raudatul Nahrain, Taman Sungai Dua Utama, Pulau Pinang.
2: Sibuk, tengah hari sibuk, malam sibuk. Bila nak jumpa? Macam ni lah kita duduk. Assalamualaikum. Sementara saya nak sampai. Duduk mana? Saya duduk rumah nombor 27. Loh! Memang duduk nampak kereta selalu. Tuan tak pernah nampak. Ini baru jumpa. Inilah dia. Mula-mula, tahun pertama, tahun kedua kita buat besar air. Kita buat forum pula. Nah. Tapi masalah kat dua beradik saya tu. Seorang tak boleh, seorang boleh. Seorang kena strok, seorang tu tak boleh. Tak boleh tu tuan-tuan cari sini, kenapa tak boleh? Dia ada tepi ni, rumah. Dia lari kat Tengganu ni. Tak boleh, tak boleh. Macam dia cakap dia, sedul-sedul sikit. Dia malun semua. Wabillahi taufiq wal hidayah dia. Kita buat forum, buat forum. Panggil Ustaz Kazim, saya, Mufti, mari, Datuk Suki kan. Tu kawan-kawan semua tu. Kita buat lagi besar, betul tak? Mula dengan setahun. Lepas tu kita tengok penjanaan berapa, kutipan berapa yang kita boleh bangunkan masjid kita ni. Tapi jangan duk kalut nak tambah-tambah masjid cukup lah ni. Ni kan nampak duit banyak sikit, tambah lagi. Orang dua orang aja. Biar kecil tetapi orang tu imarah. Duit gunakan macam-macam. Buat wifi lah. Betul lah wifi kan? Wifi lain. Buat wifi free. Untuk anak-anak muda ni, adik-adik kan. Kat rumah. Kalau belajar kat rumah, kau main game. Kau duduk sini, di satu tempat tu. Buat kerja. Kawan buat kerja, dia takkan main gamenya. Betul tak? Ustaz bagi lah. Ejak, jadi. Kat Perak tu ada satu, dia buat free. Jadi semua orang yang susah-susah, B40 yang tak ada rumah, tak ada internet kan. Nak belajar, dia datang sini, buat kursus. Dia buat tuition dekat apa? Dekat surau. Ui, bagus. Masjid dekat masjid. Masjid tu masjid terbaik di Perak. Saya pergi ceramah. Tuanku bagi anugerah tu. Tapi bagus tuan-tuan. Memang bagus. Jadi orang B40 tu tuition free. Tapi free dia pun ada orang tolong sponsor kan. Orang masuk, orang kaya-kaya semua kan. Orang minyak apa semua masuk. Penang kan orang kaya-kaya. Bagi orang B40 tak rugi pun. Tuan-tuan pula ada wakalah, ada yang bayar zakat kan, dia bayar 100 ribu, dia dapat wakalah balik. Wakalah tu boleh bagi dalam masjid. Ada buat ni tak, untuk pelajar-pelajar buat tuition. Ada? Nah, duit saya bayar. Baru ni saya dapat 50 ribu untuk pelajar fakulti UKM, fakulti Islam, 50 ribu. Siapa kuliah subuh macam ni? Saya kata ada budak-budak susah. Habis kuliah subuh, mari sama Haji Datuk ni. Cik, saya nak bagi? Boleh, Datuk. Berapa? Tak banyak Ustaz. Sebab saya dah bagi banyak dah sebelum ni. Kalau Ustaz bagi tahu lambat sikit. Tahun depan bagi lebih sikit lah. Tahun ni berapa nak bagi? Tak banyak Ustaz. RM50,000 Esok masuk tu akaun dalam akaun bendahari UKM. Bukan akaun aku. Saya umumkan. Bukan akaun peribadi saya. Ya, akaun apa ni UKM. Apa-apa UKM lah. UKM keluarkan receipt. Dia boleh tu. Sebab tu wakalah dia. Tuan-tuan. Jangan buruk sangka. Baik sangka dengan orang. Orang datang, orang tak datang masjid tuan-tuan, jangan marah dia pula. Kan, orang tiba-tiba masa makan-makan, buat madi makan-makan kan. Tiba-tiba mai satu beranak datang. 7 anak, 2 bini. Mai semua. Kita pun kata, time makan kambing kau sampai. Jadi jangan cakap macam tu, jangan cakap macam tu. Sebab apa? Sebab dia tak sampai, mungkin ada sebab lain. Sebab dia membantu armalah. Dia membantu balu-balu dan janda-janda. Ha, tu yang dia dapat dua bini. Dia mana ada masa. Rumah sana, rumah sini. Jadi dia semayang kat surau-surau dekat rumah dia lah. Nampak tak? Jadi baik sangka. Setiap kita ada jihad kita. Faham tak? Jihad masing-masing. Ada orang jihad dekat sini. Ada orang jihad dekat sini. Yang penting kita cari jalan pengimarahan. Tu kita fikir positif. Kalau hang fikir negatif, macam-macam hang dapat. Nombor tiga. Ni adik-adik dah. Adik, hang membesarlah. Jangan positif, adik. Kau dengar-dengar pakcik-pakcik kau ni merepek-repek. Yang maki orang tu, maki orang ni. Jangan. Dengar yang baik-baik je. Adik, kau membesar dengan orang. Membesar dengan pemikiran yang positif. Faham, adik? Apa baju biru ni? Baju Melayu biru ni? Ha? Haris? Faris. Hai. Baju Melayu, eh? Macam baju Melayu kau ni. Saya doakan satu hari nanti kamu jadi Esko Kerajaan Pulau Pinang. Yang Berhormat Faris. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Muhammad Faris. Eh? Ha, orang-orang macam ni. Patut dapat Datuk Seri. Dapat jadi Esko. Soleh. Tengok muka pun soleh dah. Kan? Ini muka pening. Baik. Kita budak-budak macam ni kita membesarkan dia. Eh? Ha, dia tu tengok. Tak ada orang. Nama apa? Baju hitam ni? Eh? Apa? Amir? Imeh? Kau orang Kelantan ke? Habis Imeh? Iman ke Imeh? Imeh? Memang nama kau Imeh? Ha, saya doakan kali Sahibus Samahah. Datuk Mufti Pulau Pinang. Dr. Imeh. Doa kan je, tuan-tuan. Tak habis duit lah kita doa orang ni. Aku suka doa budak-budak ni. Satu hari nanti jadi sungguh, mana tahu. Wallah maklum kan. Ha. Yang ketiga, Nabi ajar apa? Tuan-tuan kalau nak hidup bahagia, Nabi pesan, An-nahyu anis sukhriyah wa tanabuz bil alqab. Elakkan daripada maki hamunwa. Sindiran. Jangan sindir orang. Elakkan menyindir orang, elakkan kamu burukkan orang, maki orang, direct maki. Ha, itu jangan. Kinayah tak apa. Kinayah ni macam kita cakap secara umum, elakkan rasuah, ambil harta orang, ambil harta anak yatim, ambil harta rakyat. Itu kena tu. Janji yang tak ditepati, tu semua tu tak apa, cara umum, tapi hang jangan direct. Hang direct dua benda hang dapat. Pertama, hang boleh kena saman. Nombor dua, kalau tak betul, hang dah termasuk daripada orang yang menyebarkan fitnah. Tu kena beringat. Saya sekali tu tuan-tuan, yalah, kami ni dijemput kan, dijemput macam-macam program. Macam saya penjawat awam, ke sana pergi, ke sini pergi. Ke kiri pergi, ke kanan pergi. Pemimpin A panggil, pemimpin B panggil, semua saya pergi. Tapi yang penting tak ada apa? Dia panggil apa? Logo belakang, bendera tak ada. Tak boleh. Itu kami elakkan lah sebab penjawat awam dia tak boleh. Yang kedua, Tauliah ni dia tak boleh terlibat dengan parti. Ya? Madih apa ni, duli-duli yang Maha Mulia Tuanku tak benarkan kita bawa ideologi masing-masing. Tapi apa, tak apalah, kita hormatlah. Dan sebab kita dalam masjid ni kan macam-macam. Kalau saya bawa saya punya ideologi, orang tak adil lah pada orang lain. Tapi saya tahulah apa saya nak buat. Tanggungjawab saya masa memangkah tu, itu saya punya kerja lah. Tuan-tuan tak payah tanya lah aku pangkah apa. Ni tanya ustaz, malam ustaz pakai kopiah, siang ustaz pakai songkok. Ustaz ni yang sebenarnya yang mana ni? Ha, benar, ada orang tanya saya. Menteri tanya saya, wadah. Kata, you sebelah mana eh? Saya penjawat awam, Datuk Seri. Ke kanan pun tak, ke kiri pun tak. Kami ni kuli. Akan diarah, kami akan buat. Tapi kami kat UST ni, kami buat kajian. Kami lebih pada pekajian, penyelidikan apa semua kan. Arahan untuk dasar negara. Benda tu salah, betul-betul lah. Itu yang kami sampai pun. Bila kita bawa budaya-budaya bergaduh, dia akan menyebabkan apa? Fatafsyalu. Kamu akan rugi. Kamu akan jadi hina. Ada sekali tu, PA saya letak dalam Facebook. Saya bersalaman dengan pihak-pihak tertentu kan. Bukan pemimpin lah. Ni ada pihak tertentu. Dia macam... macam mana eh? Dia lembut-lembut sikit lah. Lembut sikit. Tapi dia bukan perempuan. Dia lembut. Dia lelaki tapi lembut. Eh, salam. Gambar tu letak dalam Facebook dan Instagram kan. Lama dah, 2-3 tahun lepas. Lebih kurang lah. Tahu tak? Ada orang EJK masjid. Masjid mana tu? Tak ingat lah. Kata, Ustaz, saya tengok dalam Facebook, Ustaz. Salam dengan tu. Ya. Kenapa eh? Itulah, Ustaz. Ustaz tak risau lah. Kenapa? Takut kena riwat lah. Dia sebut perkataan riwat tu. Saya tengok kan dia ni pening ke apa benda. Saya pun, tapi saya tak marah. Saya pun tengok je. Oh, liwat lah. Awak? Haji pernah kena liwat dengan dia lah. Sebelum dia jawab, berapa kali dia dah kena? Terus aku tanya dia. Ni soalan cepu mah. Oi, Ustaz, saya tak pernah, Ustaz. Jadi macam mana Haji boleh kata dia mungkin liwat saya liwat dia, apa cerita? Macam mana Haji boleh cakap kata dia takut kena liwat? Adakah Haji pernah kena liwat? Tak. Satu. Nombor dua, berapa kali Haji kena liwat kalau pernah kena liwat? Tak ada, Ustaz. Tak pernah. Kalau tak pernah, Haji dah menyebarkan fitnah. Boleh kena qazaf tau. Kau buat menuduh orang berzina, qiyah. Liwat ni kita qiyahkan lah. Ni pakai takzir. Boleh kena. Haji jangan main-main. Jangan sebut macam tu. Kalau you tak nampak sendiri, ada 4 orang saksi dia liwat tu imam, jangan cakap. Kan? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kena ada tabayun. Kau tak, ni kau tibayun dulu. Semua benda kau nak sapu bang, agak-agak bang. Saya orang fiqh, saya takut benda ini. Saya tolong bang. Dalam telefon ni kalau saya tulis rumah saya, dia type artis ya. Melombok artis dua. Artis bercerai, artis kahwin dua, artis kahwin muda, baru ni Datuk Abdah. Semua orang nak jadi Abdah sekarang ni. Tu kawan saya tu. Main bola tu kan. Kahwin umur. Dalam surat khabar 20. Sebenarnya dia ada angka lain. Tapi surat khabar 20 lah. Cumanya, orang rumah saya kata. Dia tengok kamu. Dia kata, abang kenal Datuk Abdah? Kenal kamu. Lepas tu, awak tak cerita pun saya. Yang dia ada kahwin orang muda. Saya kata, untuk apa saya cerita? Untuk apa saya? Dia cerita kat saya, sayanglah. Untuk apa saya nak cerita dekat isteri saya? Awak tak kenal dia dan awak tak perlu tahu pun apa dia buat. Betul tak? Semua kalau kita tahu, artis tu kahwin dua, artis tu nak... Fazli dengan Bida kahwin. Kau tak payah tahulah. Bukan kerja kita. Faham ke tak? Dia nak kahwin, kahwin. Dia tak mau kahwin sudah. Tapi kalau tak kahwin, kau jangan sentuh-sentuh macam tu. Haram. Faham tak? Kalau tak kahwin, buat cara tak kahwin. Kalau kahwin pun, kau janganlah buat macam tu sangat. Geli aku. Kan? Betul, Nabi pun tunjuk. Aisyah cerita bagaimana Nabi dalam rumah. Very romantis. Tapi bukan yang kau tunjuk. Nabi tak tunjuk itu. Isteri tolong cerita. Untuk kita belajar macam mana Nabi menghargai suami. Nabi menghargai isteri. Faham tak? Nabi basuh pinggan. Tempat makan. Nabi berebut dengan Aisyah. Itu boleh belajar. Tapi kalau nak tahu semua benda, jangan. Sebab kita takut tersebar fitnah. Saya jadi dekan. Bawah saya ada 200 orang pensyarah. Pensyarah dan juga staff. 200 orang. Daripada grade rendah sampai jusa A. Tuan-tuan. Semua tahu. Jumpa saya tak mau. Jangan cerita orang tu gini, orang tu saya tak mau dengar. Saya nak tahu apa yang perlu kita bangunkan di fakulti ini untuk bantu 3,000 orang pelajar fakulti Islam. Itu saya nak. Pensyarah tu tak datang pejabat, itu jangan cakap kat saya. Saya tahu, dia datang pejabat, dia tak datang pejabat. Yang penting KPI dia sampai. Dia tak datang pejabat, tapi 10 artikel jurnal dia buat keluar. So, apa benda? Masalah. Dia mengajar, tak pernah tinggal. Dia tak datang pejabat, baguslah, jimat. Duit fakulti. Duit universiti. Sebab lampu tak buka. Aircon tak buka. Betul tak? Jimat. Sama lah macam kerja daripada rumah. Lebih kurang lah. Universiti dah buat pensyarah ni, dia bukan macam kena 8-5-8. Tak. KPI dia macam-macam. Dia kena terlibat dengan antarabangsa. Malam dia bermusyarat dengan UK. Mesyuarat dengan Pak Arab. Pak Arab kita sini pukul 7. Baru nak start mesyuarat dengan mereka. Mereka tak mesyuarat pukul 5 pagi dengan kita. Pukul 7 pagi. Tak. Itu sebabnya tuan-tuan. Jangan kita pelekeh kerja orang. Yang kedua, jangan kamu ini menghina orang. Yang ketiga, jangan kamu mengaib dan membuka keaiban orang. Ha, buka aib orang, Allah buka balik aib. Itu kena beringat. Sebab Nabi dia beritahu lah, kama tadinu tudan. Kau buat ke orang, Allah buka. Allah buat balik ke hang. Eh, percayalah. Percaya cakap saya. Tuan-tuan, tuan-tuan kalau tak percaya, tuan-tuan buatlah. Kau cuba aibkan orang, jatuhkan orang. Oh, kamu akan dijatuhkan sebagaimana kamu menjatuhkan orang itu. Percaya. Tak percaya, sila buat. Sila buat. Ada orang kata, ustaz, semayang di masjid dapat 27 pahala. Dekat rumah tak dapat pahala. Dapat satu pahala. Jadi, tak nampak lah ustaz. Betul, tak nampak. Kalau hang nak tahu nampak tak nampak, silalah mati. Bila hang mati, hang tahu bawah tu ada apa benda. Tak percaya orang cakap, tak percaya. Mati lah dulu. Ha, mati, lepas tu baru bangun balik. Ha, tapi takkan bangun lah. Dan yang terakhir, tuan-tuan perempuan, kalau kita nak bahagia dalam taman kita ni, Raudhatul Bahrain, ha? Betul kan? Raudhatul Bahrain, ha? Oh, Bahrain, Bahrain pula. Bahrain tu laut. Ni Nahrain. Kali pertama aku jumpa taman macam ni, tuan-tuan. Bahasa Arab tu dia bagi kan. Lalunya Bahrain. Nak bahagia taman kita ni, taman Raudhatul Nahrain ni, al-islah bainan nas fa aslihu baina akhawaykum. Jadilah manusia yang cuba menyelesaikan masalah. Dia panggil minda solusi. Nabi minda dia solusi. Tu Nabi bila sahabat bergaduh jiran tetangga kan, Nabi akan tegur. Nabi akan jadi pendamai. Contoh, letakkan Hajar Aswad. Kan empat kabilah semua pakat berubut nak letak. Bila Nabi masuk, Nabi pendamai. Aku yang letak. Tapi nak boleh ke letak tu, mereka dah kenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa tu kat Mekah bang, tak ada orang kenal lagi Nabi ni. Orang tu tahu Nabi bawa datang benda baru. Tapi Nabi dikenali sebagai Al-Amin. Nabi dikenali sebagai orang yang soleh, orang yang baik. Dia tak kacau orang, dia tak hina orang. Orang hormat dia. Jadi tuan-tuan, bila kita jadi macam tu, tuan-tuan jadilah siapa-siapa pun. Dia tak perlu tunggu jadi imam, jadi AJK, jadi pengurusi surau, timbalan pengurusi surau, tak. Hatta tuan-tuan duduk macam ni, jual burger pun. Tapi kalau dia boleh menghubungkan antara orang yang sedang bergaduh, insyaAllah bagus. Nah, cari jalan untuk cari jalan perpaduan dan penyatuan. Cari jalan untuk menyelesaikan masalah. Dan jangan cari jalan untuk menghancurkan hubungan yang telah lama dibina. Tu ingat tuan-tuan. Sebab kalau kita buat benda tu, tuan-tuan akan tengok taman tu tidak ada keberkatan. Tuan-tuan, macam saya datang sini kan, saya dapat aura tu, dia ada aura. Tanyalah penceramah ni, sebab kita pusing satu Malaysia tuan-tuan. Habis Malaysia. Kalau saya Brunei habis semua pergi. Kita pergi satu taman tu kita boleh rasa. Taman ni masjid dia hidup. Taman ni hubungan rapat. Pergi kampung ni out. Memang tak hidup langsung. Tengok muka seorang-seorang bengis semua. Kata, parah ni. Kita dapat aura tu. Kita tengok pun tak. Macam taman tuan-tuan ni saya nampak semua geng-geng nasi kandaknya. Ya, sempoi. Dalam kereta pun positif saya tadi. Duk cerita nasi kandar, mi udang. Sampai saya confuse, nak mi udang ke nasi kandar malam ni? Ha, itu positif. Dia tak cerita negatif. Oh, ustaz tolong bagi tahu ini kampung ini banyak. Tak ada. Semua positif tentang nasi kandar dan mi udang. Mi udang yang terbaik, mi nasi kandar yang terbaik. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, teruskanlah dengan vibe seperti ini. Walaupun 1 tahun, tapi saya rasa macam dah 10 tahun. Tahniah kepada pengurusi, timbalan, AJK semualah. Dan tuan-tuan juga, kalau tuan-tuan tak tolong-menolong, kita takkan jadi macam ni. Saya suka punya sebab apa tahu? Anak-anak kita. Anak-anak akan membesar. Dan saya bercerita berdasarkan pengalaman. Anak saya tu duduk dekat taman yang hidup. Masjid dia hidup kan? 8 soh, 10 soh subuh kan? Tuan-tuan, dia ingat. Mari Khamis kena pergi surau. Dia tak pergi masjid. Saya kata kenapa tak pergi masjid? Surau ada sub echo. Haa, tengok. Memang sebab apa pengurusi surau tu dia suka masak. Jadi dia akan masak sup echo kat surau. Tak ramai mana. Lebih kurang 100 orang punya makan. Dia masak orang derma ni. Mula-mula dia masak pakai duit dia. Lama-lama orang derma, derma, derma. Dah. Terlebih pula echo. Tak masak echo, habis. Oh, lama. Dia, setiap Khamis dia akan. Jadi budak-budak muda ni, budak sekolah menengah. Dia pakai makan-makan. Orang tua-tua pun makan. Ada kawan saya seorang tu. Dia makan apa ni sup echo tu. Esok meninggal. Kena attack. Ada ketua pengarah bukan sebab kosong ekor tu, punya happy dia tu. Dia happy makan. Dia ni ketua pengarah sibuk makan sup ekor. Dia orang kata, eh tu selur-selur sikit, banyak tu makan tu. Memang sedap betul sup ekor dengan mihun. Makan pukul 4 pagi je dia kena heart attack, bawa pergi hospital, meninggal kat hospital. Tu geng surau tu kan, oh masa meninggal dunia semayang macam ni tu lah ramai. Dia kerja Putrajaya tapi orang ramai sebab hubungan tu. Bila kat masjid ni dia tak ada pangkat ni, pangkat-pangkat tak ada ni. Dia cerita pangkat macam-macam. Oh tuan-tuan, tak payah. Ustaz Izhar daripada UKM settle masalah. Nak lebih-lebih baca kat Facebook, baca Google, tak payah. Segan saya cerita panjang dapat anugerah tu. Segan tu aku pula, segan masuk-masuk bawah ni tu. Pendek-pendek je. Saya lebih suka macam tu, senang, tak kalut. Kalau kita duduk macam kat surau kan, memang ada ni pangkat ni betul tak? Yang ni abang kepada menteri, ini badik kepada menteri, tak payah cerita lah. Dia kenal sendiri lah. Awak tahu siapa saya? Ampi. Saya ni dengan menteri ni tidur sebentar. Ampi. Kan? Tidur sebentar dengan orang tu, tak payah cerita. Nanti kita tahu sendiri. Faham ke tak? Jadi masjid ni, kita jangan duk nampak sangat kita ada pangkat besar panggil. Oh, kalau semua nak panggil haji. Minta maaf, saya datuk. Tu tak kira lagi hak pangkat profesor ni. Okay. Assalamualaikum, ustaz. Assalamualaikum, doktor. Saya profesor. Awak tahu siapa saya? Dia tunjukkan. Nah, ni kad aku. Alamak, sur. Dia sir ke sur ? Sur ? Kalau tak sedap, sur kan? Kalau sir, sir sedap. Kau ajar betul-betul yang salah hari aku. Sir sedap. Sir, sur. Sur. Makan, sur. Kalau tak sedap, sir. Dapat ilmu aku malam ni. Dapat ilmu, bang. Bukan senang. Ni kita semua sur belaka. Sedap, sur. Tak sedap, sur. Aku apa ni, macam mana? Mana satu je. Tapi tak tahu, bang. Hidup kita, biarlah hidup berjemaah macam ni. Teruslah, pengurusi, buat lagi. Teruskan. Jangan sedih. Jangan rasa lah, tak ada orang makan. Malam ni tak ada makan kan? Makcik? Ada makan? Ada sedia makan kan? Dia orang kena makan kat luar. Beli. Beli. Masjid bukan kedekut. Masjid tak buat makan, dia tak sediakan makan, agar korang pergi beli kat sana. Barulah ekonomi hidup. Kalau masjid masak, habis orang jual tu apa? Jadi pi beli sana, tuan-tuan, ajak anak-anak pergi makan sana. InsyaAllah, makan, suami bayar. Suami bayar. Isteri makan, suami bayar. Anak makan, bapa bayar. Kalau tak ada duit, isteri bayar. Saling bayar. Tak ada duit, jumpa Baitul Mal, tolong bayarkan. Ataupun jumpa masjid, Pakcik, saya tak ada duit nak makan. Tak, ijaz lah. Jadi pengurusi tolong bayarkan, Pakcik. Kasih settle bil dekat belakang. Tapi insyaAllah, tuan-tuan, barulah hidup. Ya. Lepas tu nanti, bila nampak yang paling sedap kat situ, masjid buat makannya, boleh hire dia. Ambil dia jadi apa? Catering lah. Untuk satu program, ada sekali. Dia dapatlah income untuk orang Islam kita. Lama-lama dia akan dikenali. Alhamdulillah. Ya. Buatlah macam tu. InsyaAllah, tuan-tuan, doalah yang baik-baik. Saya minta maaf banyak-banyak kalau ada salah silap. Saya mungkin agak tinggi sikit, saya ulas sebab ni analisis kan. So, tak adalah tinggi sangat. Kalau tinggi kan pening, tuan-tuan. Santai-santai je sebab ada budak-budak tak faham. Dik, Mana si Amir? Amir. Tu. Kau faham tak aku cakap ni apa? Faham? Kalau mak tanya kau boleh jawab lah. Bagus. Nak bagi budak ni faham. Kalau bawa data-data, mau tidur budak ni kan. Dari tadi tak bagi bangkit budak ni. Oh, ni rambut belah tepi ya. Nama apa ni? Ni, dek, nama apa? Ha? Afi. Saya doa hang jadi pengganti Chef Wan. Tukar masak terkenal dunia. Chef Wan tu terkenal dunia tu. Hang kena pandai masak lah. Tapi kaya. Tengok. Tukar masak, kaya. Jadi jangan nampak cak ayam tukang ayam ni. InsyaAllah. Biar orang Islam conquer segala-galanya. Jadi apa yang baik itu daripada Allah SWT. Yang kurang daripada saya sendiri. Doakan saya kesihat. Esok balik ke Kuala Lumpur. Bagi sihat je lah. Yang paling penting. Doakan Allah bagi kekuatan. Yang paling penting doakan biar saya, kami semua ustaz-ustaz ni boleh bercakap benar. Kalau salah, salah. Kalau betul, betul. Yang kedua, jauhi daripada fitnah wanita. Yang ketiga, jauhi daripada fitnah harta. Kan? Itu penting. Wallahu'alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahisyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil kirim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma yasir wa la tu'asir ya mujibat da'wan. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat. وبشرنا بالغنى إلى 120 حسنة فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, demikian Munteralmu sebentar tadi bersama-sama Profesor Dato' Dr. Haji Muhammad Izzar Arif bin Muhammad Kashim dengan tajuk Menyatukan Hati Memburu Redha Ilahi, bahagian terakhir. Munteralmu ini dirakamkan di Masjid Raudatul Nahrain, Taman Sungai Dua Utama, Pulau Pinang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Bagi anda yang berada di luar Kuala Pinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Elia, awak ni senyum-senyum kat dia tu awak kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting, ikhlas.
2: Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM.
0: Mutiara FM. Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru masih lagi lepak dan chill bersama-sama Amin hingga jam 8 malam. Terima kasih untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan Amin untuk hari ini. Ada juga rakan-rakan kita yang tengah memandu, ada juga yang mungkin tengah duduk tenang-tenang dekat rumah, ada juga yang dengarkan dalam rumah ataupun dekat tempat kerja. Terima kasih banyak-banyak. Moga urusan hampa semua dipermudahkan. Moga setiap apa sahaja liku-liku kehidupan dilancarkan dan dipermudahkan. Kadang-kadang begitulah. Ada kalanya kadang kita tertanya-tanya kan, kenapa orang lain lancar je sampai dekat aku tak lancar? Kenapa dekat dia ni buat macam tu je tapi melimpah ruah dia punya mudahnya, aku ni macam susah je kan? Ketahuilah, daun yang berguguran yang sekecil itu pun di bawah pemantauan Allah. Ini kan pula kita punya nasib masa depan kita tu, semua Allah dah tahu dah. Cuma masa dan tempoh sajalah untuk kita ni pujuk diri kita dan percaya bahawa ada berita baik yang Allah simpan untuk kita semua kan. Dan apapun untuk apa semua yang mana mungkin terlepas tu dengarkan Mutiara Ilmu tadi, boleh dengarkan ulangan selepas maghrib. InsyaAllah tajuk pun dahsyat juga, menyentuhkan hati, memburu redha ilahi. Oh, lalunya memburu ni kira nak ambil lembing je lah, tapi redha ilahi, redha Allah pun perlu juga untuk kita buru. Bersama-sama Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar. So nanti lepas maghrib nanti boleh dengarkan kembali ulangannya, okay? Terus layan Petang Crew.

0: seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

0: Penang. Setakat Karnival, cuti-cuti Malaysia mai lagi. Dapatkan paket percutian, tiket penerbangan dan penginapan. Belanja minimum RM250 berpeluang menang tiket penerbangan domestik bernilai lebih RM7,000. Nikmati persembahan kebudayaan, aktiviti menarik serta rebut baucer taman tema, hotel dan hadiah bernilai lebih RM20,000. Masuk percuma. Jumpa di Sunway Carnival Mall Penang 24 hingga 27 September ni nah. Jom visit Malaysia 2036-2037. Tetaplah terma.
1: Menarik di Very OK.
2: Dawn from the FIFA World Cup.
1: FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam.
2: All building course, the greatest tournament in history.
1: Semestinya hanya di TV OK.
3: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi mengenai ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah rata dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.
4: Yang berfam segalanya untuk petangku. Masuk kami zona masuk jam yang kedua dah pun. Jadi untuk jam ini juga lagu-lagu terbaik menanti apa semua antaranya kita ada ini. Iya, kita ada Nabila Razali balas baik juga kita ada. Itu dah Tok T Korek Kundi juga kita dah selepas ini. Salim Mustika. Alamak, layan petang anda dalam petang kru.
5: RM95.7, RM93.9 dan juga RM90.9. Ujian RFM segala

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi. Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami. 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman apa semua untuk jam ini petang kru. Dan pastinya untuk maklumat muslimi dan muslimat sekalian, sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 4.22 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestine.

0: persekitaran oleh Al-Fadhil Ustaz. Semuanya dalam Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Pulau Pinang 4:30 petang.

0: Kabel 15.7, Plaza 13.9, dan juga 90.9. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang Crew, I'm Yusof. Masih lagi teman hampa semua. Okay, dan apapun untuk anda yang mungkin terlepas dengarkan Warta Mutiara, petang tak sihat, boleh dengarkan kembali kita di Facebook Live di Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Sebabnya kita di media sosial ni semua update-update kita dah masukkan kat situ. Sama juga dekat untuk hampa semua yang mungkin nak tahu update di Pulau Pinang, isu-isu semasa, juga boleh follow kami di semua platform, okay, di Facebook, Instagram dan juga di TikTok kami. Dan insyaAllah banyak lagi perkongsian dan juga update-update terkini kita nak kongsikan di Malaysia, pastinya dalam Utama 5 Petang, Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Terus layan Petang Crew.

0: FM。
1: Institusi Raja-Raja Melayu perlu dimartabat, bukan dirobohkan. Sindiket seludup bunga ganja lebih RM33 juta tumpas. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi mendalami ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GrabFM.
1: Ya, Mutra FM segalanya untukmu petang kru. I'm Yusof lah, teman apa semua hingga jam 8 malam untuk sekarang ni. Waktu sekarang ni mungkin ada juga rakan-rakan tengah ada on the way kan. Nak balik ke rumah masing-masing, mengantuk lah Min, tu satu hai. Walaupun orang kata hari ni baru pertengahan minggu ni Min, badan ni kadang-kadang rasa tak sedap lah. Badan ni kadang-kadang rasa lenguh lah. Untuk jaga kecantikan ni kadang-kadang orang nampak wanita je. Laki pun nak kena jaga ke Min? Nak kena jaga. Semua nak kena jaga. Semua perlu dia ambil kira. Dan macam biasalah juga untuk sekarang ini kita berada dalam
2: Beast on Air.
1: Beast on Air, kita nak mempromosikan pengusaha-pengusaha khususnya di Pulau Pinang ni. Jadi kalau untuk hampa semua yang mungkin ada masalah yang Amin cakap tadi, ini kita nak bawakan kepada hampa semua. Teratak Spa. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Puan Noliza.
3: Ya, saya.
1: Apa khabar, Puan?
3: Khabar baik.
1: Allah khabar. Dengar suara pun rasa saya sekali jadi cegah ni. Puan Noliza, ini
3: ya,
1: berkenaan dengan teratak spa Penang ni. Kadang-kadang orang duk nampak, kalau spa ni jangan duk pergi lah, takut mahal. Kalau macam Puan, untuk teratak spa yang bertempat di Bayan Baru, Puan eh?
3: Ya, betul.
1: Dia, apa keistimewaan dia, Puan?
3: Okey. Panggil Kak Lif lah, senang.
1: Oh, Kak, kan? Kak Lif?
3: Ah, Kak Lif. Barulah lebih
1: mesra. Oh, ya.
3: Lebih mesra kan?
1: Okay.
3: Teratak spa yang di Bayan Baru tu, yang pintu kalau daripada roundabout Bayan Baru, orang Pulau Pinang tahu lah kan?
1: Betul.
3: Roundabout besar Bayan Baru tu, nampak pintu gerbang sebelah kiri sebelum kita nak sampai Bukit Jambui tu. Dekat situ lah terletaknya teratak spa yang dah duduk di situ selama lebih kurang 22 tahun dah duduk dalam situ.
1: Weh, memang lama tu. Memang
3: terus lama dah.
1: Memang terus kedai ke ataupun asalnya rumah ke macam mana tu?
3: Yang tu rumah. Yang tu rumah. Acara lot rumah yang hujung sekali.
1: Okay.
3: Dan kita buat 100% spa lah kiranya. Memang tidak ada penghuni dekat situ. Memang 100% spa sahaja. Jadi spa ni memang macam tadilah Min katakan, kita semua termasuk lelaki wanita pun perlu jaga kesihatan badan sekarang ni.
1: Betul, betul.
3: Kita nak sihat dalam dan luar. Itu istimewanya spa. Kalau kata kecantikan saja, kita jaga kecantikan luar saja, dalam kita tak jaga.
1: Betul.
3: Tapi kalau mai dekat teratak spa ni, kita jaga daripada dalam. Sebab tu kalau orang putih kata body, mind and soul. Gitu.
1: Amboi, they're speaking. Body, mind and soul.
3: They're speaking sikit London. Body, mind and soul maknanya kita nak, kalau body tu fizikal lah, maknanya kita mengurut kan. Kita buat scrub apa semua tu untuk hilangkan sakit-sakit badan, lenguh. Apa ni, kita kata kita punya urat, kalau Melayu kita kan, orang Melayu kita kata urat tu, ataupun kita kata muscle kita, otot kita tu yang tegang. Jadi kita nak releasekan tension. So itu satu. Tapi cara kita kendalikan urutan tersebut dengan cara yang orang kata apa, yang lembut, yang tidak sakit-sakit, itu akan membuatkan kita punya soul, kita punya apa, spirit kita, semangat kita tu rasa lebih tenang, dan akhirnya minda kita, minda kita pun tenang.
1: Kiranya bila, kiranya dari lemah tu jadi cergah lah orang kata, no?
3: Jadi, ya, jadi cergah. Sebab cara sentuhan, cara urutan tu, kita bukan buat yang sakit-sakit, memang tak sakit pun. Memang untuk relax. Ya, tujuan kita dari spa ni relax. Kita nak keremajaan. Kalau orang putih kata rejuvenation tu, keremajaan. Dan juga kita nak tenang. Jadi itulah istimewanya kalau di Teratak Spa tu.
1: Kiranya kalau pergi Teratak Spa ni, Kak Liz, apa package yang yang dari paling basic sampailah yang full package sebenarnya yang ada dekat Teratak Spa ni?
3: Okey. Yang specialnya di Teratak Spa ni kita customize.
1: Okay.
3: Dia serupa macam kita nak buat baju raya. Kita pergi dekat tailor kan. Juru jahit baju ni. Kita kata kita nak buat macam ni, manik macam ni, letak macam ni, macam ni.
1: Tambah-tambah tu tambah ni lah.
3: Ya, tambah tu tambah. Tapi kalau kat Teratak Spa ni, kita akan buat konsultasi dulu. Cik Min sakit dekat mana, dah berapa lama sakit, dah buat apa sebelum ni untuk kurangkan sakit tu, ataupun datang untuk apa ni, persediaan perkahwinan ke, nak bertunang ke, nak buat birthday ke, macam tu. Jadi bila kita tahu, Teratak Spa tahu apa tujuan, hasrat dan juga keperluan, barulah kita akan recommend mana package yang paling sesuai pada ketika itu untuk tetamu-tetamu kita yang datang. Jadi kita bukan jual menu macam masuk kedai makan kan. India ni menu tom yam ke apa ke. Tak. Jadi kita customize dan kita tailorkan kepada individu yang datang.
1: Kira bagi saranan dekat depa dah, Kak Liz. Ni sesuai untuk untuk pelanggan-pelanggan yang kali pertama nak pi, tak tahu nak apa. Depa duk ingat spa ni kira baring mandi susu. Depa duk ingat tu je. Tapi bila kita duduk, kita consult, ini keperluan-keperluan yang ada dan diperlukan oleh badan kita. Lagu tu, no, Kak Liz, no?
3: Betul. So maknanya kita tengok pula, kalau kata yang mai tu dia hanya ada masa 1.5 jam. Jadi 1.5 jam dia boleh kita sarankan buat urutan saja. Kalau nak mandi bunga, mandi susu, nak buat scrub tu mungkin tak sempat kan. Then daripada segi masa, daripada segi lepas buat rawatan tu, apakah tetamu kita, kita panggil tetamu, kita tak panggil customer. Kalau di spa ni, kita jaga adab-adab hospitality tu yang paling tinggi.
1: Rasa macam diraikan ni, rasa ni, kalau masuk ni tak nak balik ni kiranya kali.
3: Masya Allah, memang kalau masuk pintu gerbang tu, nak keluar tu tak cari pintu tak jumpa.
1: Hai, bahaya cari pintu tak jumpa ni.
3: Bahaya. Cuma satu, tahun di tahun ini kita menyambut tahun ke-9 urutan Malaysia. Urutan Malaysia ni adalah urutan produk di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia.
1: Tahun ke-9 dah.
3: Tahun ke-9 dah. Jadi Teratak Spa daripada awal lagi diperkenalkan pada tahun 2017 tu, kita dah pun menawarkan urutan Malaysia kepada tetamu kita sehinggalah sekarang. Jadi bulan Oktober ni kita akan sambut 9 tahun urutan Malaysia. Pernah dengar tak urutan Malaysia?
1: Urutan Malaysia tak pernah dengar lagi. Urutan tradisional saja. Ada sama ke lagu nak?
3: Dia lain. Special. Dia lain. Urutan
1: lagi.
3: Malaysia ni adalah gabungan teknik elemen urutan terbaik daripada kaum Melayu, Cina, India dan peribumi. Itu istimewa dia. Dan urutan Malaysia ni juga dia merupakan satu penceritaan. Dia bukan hanya urut atas katil saja. Dia kita mulakan dengan Malaysian herbal food soup, yang rendaman kaki menggunakan herba-herba, menggunakan bunga-bunga yang terdapat di Malaysia. Lepas pada tu kita buat qigong breathing pula. Kita ajar tetamu kita macam mana nak bernafas dengan kaedah yang betul. Lepas tu kita buat pula Indian head massage.
1: Semua kepelbagaian semua ada dekat situ lah
3: Betul. Jadi lepas pada tu, barulah kita urut di atas katil menggunakan teknik-teknik gabungan daripada empat etnik utama dekat Malaysia ni lah.
1: Ini ada, yang ni, ada sahabat kita ada WhatsApp ni, dia kata, Amin tanya Ustaz dekat Kak Liz, harganya macam mana tu? Kami nak tahu juga. Kami nak bawa siap-siap hal itu tu.
3: Nak bawa siap-siap harga Harga ni dia daripada 230 sehinggalah ke harga, kalau package tu ada yang RM600, ada yang RM500. Kemana serendah-rendah dalam RM200 tu, kira RM250 tu boleh bawa dah abang kat kawan Amin tu. Sampailah kalau kata dia nak yang ada siri, ada yang 3 jam macam tu, mungkin mencecah RM500, macam tu lah.
1: Kalau basic, ni mungkin pengantin aku, pendengar kata ni, kalau macam kami ni, tadi kata ada package untuk bertunang, tak sangka package bertunang pun ada juga. Tapi ni package menikah, basic nak kena ada macam mana dan berapa tu kat list?
3: Okey, kalau untuk basic untuk pengantin lah kan. Pengantin ni istimewa dekat Teratak Spa ni, kita ada istiadat bersiram raja sehari.
1: Amboi, dah macam nak jadi pemangku dah pun.
3: Dan majlis bersiram ni kita bagi kepada 10 ahli keluarga boleh datang.
1: Okey.
3: Untuk meraikan pengantin tu.
1: Ui, 10 lah. Mana kata dia macam dayang lah. Jadi macam dayang lah.
3: Ya. Dia macam istiadat. Di mana dalam istiadat tu, kita akan buat siraman bunga, berbedak, dan juga kita buat, kita panggil berminyak. Berminyak, berbedak dan juga siraman bunga. Package tu dia untuk 10 pack. 10 orang ahli keluarga boleh datang, mak ayah, nenek semua, dan kita akan benarkan 5 daripada ahli keluarga tu naik ke pentas. Kita dah ada siap pentas khas untuk adat bersiram ni di dalam Teratak Spa. Allah. Untuk siramkan pengantin, buat restu, gitu. Memang special, nampak pintu gerbang macam tu, tapi di dalam dia masya Allah kena main.
1: Penuh dengan kesenian lah orang kata kat Liz, no?
3: Penuh. Sebab Teratak Spa ni kita nak mempamerkan adab resam budaya masyarakat Malaysia, terutama sekali masyarakat orang Melayu kita. Jadi kita nak orang kata apa, biar kekal Gen Z pun masih tahu dan juga masih meraihkan adat istiadat Melayu kita.
1: Cantik. Ni kalau boleh Kak Liz, boleh tak share sikit kawan-kawan kita nak follow ni dekat social media ke ataupun nak telefon terus ke, dekat mana tu?
3: Okey, kalau social media, kita ada dalam TikTok, Insta, Facebook, semua ada. Track pun ada. Just follow Teratak Spa saja.
1: Type saja Teratak Spa, no?
3: Ya, type saja Teratak Spa. Teratak Spa ni ada 2 cawangan di Pulau Pinang.
1: Okay.
3: Satu yang tadi Amin kata dekat, dekat Bayang Baru. Yang tu dekat standalone lah, maknanya dekat kawasan perumahan.
1: Okay.
3: Satu lagi, kita ada di dalam hotel, iaitu Hotel Penaga dekat Georgetown. Dekat Transfer Road tu.
1: Okay. Ha, kat situ.
3: Dekat situ, ya. Ada 2 tempat. Jadi kalau kata nak terus contact, nak WhatsApp pun boleh. Bolehkah Kak Liz nak sebut?
1: Boleh Kak Liz. Boleh. Ya? Boleh.
3: Okey. Boleh kontak 013-411-3121.
1: 3121, no?
3: Ya, betul.
1: Oh, dia. Jadi kalau apa saja, yang walaupun dah pengantin lama tapi nak rasa juga pengantin baru punya package pun boleh, tak ada masalah kot Kak Liz, no?
3: Boleh. Ya, dia bermula dengan RM330 aja.
1: Sehinggalah.
3: Ya, RM330 sehinggalah ke, orang kata apa, sampai ke 1,000 lebih. 2,000 pun ada. Ikut keramaian ataupun istiadat yang dia nak buat tu. Sebab selalunya mak ayah ni, yang sebelum ni lah experience kami kan. Mak ayah memang belanja untuk anak dia, sebab apa? Dia adalah satu bonding waktu istiadat tu, nak melepaskan anak dara dia. Macam tu. Kita kembalikan adat istiadat amalan dulu-dulu ni, sebelum nak serahkan anak perempuan dia kepada pihak lelaki. Gitu.
1: Dia penuh dengan istilah dan juga falsafah. Jadi kalau kalau hampa rasa nak try, nak rasa kenyamanan dan juga ketenangan bersama-sama Teratak Spa dengan Kak Liz, dan juga orang kata apa, sebagai tetamu kehormat lah orang kata Kak Liz ni. Boleh singgah di Teratak Spa, no?
3: Ya.
1: Okey, baik. Apa-apa, terima kasih banyak Kak Liz.
3: Sama-sama. Terima kasih jemput Kak Liz.
1: Sama-sama juga.
3: Nanti main lah.
1: Ha, tu dia. Sampai terus kita. Nanti kita sampai.
3: Ya,
1: nanti mai terus. Itu dia bersama-sama dengan Kak Lee. Sampai dekat teratak sport kali lah. Oh, sembang-sembang kalau bab-bab ketenangan, bab-bab untuk orang kata apa, kecantikan dalaman dan juga luaran ni, dia jadi satu kelekaan lah. Jadi, hampa kena pi, hampa kena try di teratak sport. Nak telefon, boleh telefon terus di 013-411-3121. Petang Crew.

0: Teo bengso, kurang mana dia?
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi dengan ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Kru FM.
2: Kuasa, kelajuan dan keberanian tanpa had. Tiada ruang untuk kesilapan. Siapakah yang bakal menakluk bumi San Marino? Saksikan sorotan pusingan ke-14 MotoGP Rabu 23 September 9.30 malam di Saluran OK dan 11 malam di Sukan Plus, Saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
3: Has crashed out of the very first lap.
2: Saksikan hanya di RTM.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Kru dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur. Bermula 5.15 petang. Petang Kru eksklusif di Mutiara FM. Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.
1: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang Kru, masih ada kami sebelah teman apa semua, okay? Jadi untuk apa semua tadi baru dengar kan, oh nak urut-urut ke, nak pergi spa ke, boleh terus ke talian yang kita kongsikan. Yang mana nak kita tolong promosikan untuk kita hebahkan pengusaha-pengusaha khususnya di Pulau Pinang, boleh saja hantarkan dengan WhatsApp detail apa semua secara percuma saja untuk Biz On Air. Detail yang WhatsApp kita di 0105080957. Dan macam biasa jugalah untuk jam ini, kita nak sembang-sembang sikit lah berkenaan dengan bab berkawan. Baru-baru ni Amin dah tengok satu kata apa, tular juga apabila ada seorang bakal seorang ayah ni menantikan isterinya bersalin kan. Tapi dekat situ rupanya ramai kawan-kawan hadam ataupun kawan-kawan lelaki ni sedang menantikan isteri mereka ni bersalin. Lepas tu terus jadi member, terus create group WhatsApp ke apa tak tahulah, tapi kira tidur tu kira berselimut lah sambil duk tunggu tu. Lepas tu ada komen dekat bawah tu, senang betul kan kawan-kawan lelaki ni buat kawan. Sama jugalah ada setengah orang kat tempat kita ni, kadang setengah orang adik-beradik kita ke kan, tempat kerja kita ke, dia mudah sangat blend dengan orang. Jumpa tepi jalan pun tahu-tahu dah jadi ramah dah. Hampa punya level ni mudah berkawan ke ataupun susah berkawan? Cuba share sikit dengan WhatsApp kami di 0105080957. Petang Kru.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.
1: Missing the golden days of music?
0: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Assalamualaikum semua. This is your boy Wari, Rombang Most Wanted, y'all. Shout out to Mutiara FM. Peace. Rombang Most Wanted, y'all. To my boys in A9
1: who work hard and struggling. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, yeah, betul, crew. I'm you. So, masih lagi teman apa semua yang tengah memandu, hati-hati. Okay? Yang nak pergi balik kerja ke, yang nak pergi kerja ke. Moga pemanduan apa semua selamat sampai untuk sekarang ni. Biasalah, di beberapa jalan utama yang mungkin agak jam, yang mungkin agak sesak. Jadi, kalau untuk ada semua yang mungkin nak kongsikan laporan trafik di tempat anda, boleh kongsikan dengan WhatsApp kami di 0105080957. Dan untuk sekarang ni, kita nak sembang-sembang dalam Ralik Check.
1: Ralik Check.
2: Sebab berkawai ni, apa punya level mudah berkawai ni, senang ke susah? Sebab baru-baru ni ada yang minat kongsi ingat tak Sat, berkenaan dengan seorang lelaki ni, duk tunggu isteri dia, duk beranak dekat hospital. Ramai lagi kaum lelaki yang tunggu isteri. Ada, kami tengok tu dalam 3-4 orang lah. Terus jadi kawan, terus jadi member. Itu mudah hanya kadang-kadang level nak berkawan tu. Kalau hampa pula macam mana? Ini yang sahabat kita kongsikan daripada Abang Main. Assalamualaikum petang kru. Seorang pula Amin. Seorang pula. Kadang berdua, kadang seorang. Kadang Mimi, kadang Fazrinah, kadang Q. Tapi kamilah akan terus teman hampa semua dalam petang kru. Abang Main kata, kalau buat berkawan ni Amin, saya sangat suka berkawan. Dan saya ni mudut memang tak boleh duduk diam. Nak pula kalau pergi duduk dekat atas apa ni, macam saya pula berulang suka naik kereta api kan. Kadang-kadang suka pergi ke KL, kadang-kadang suka pergi ke Padang Sak. Memang suka buat kawan, tak boleh duduk saja. Jadi kalau level mudah berkawan saya ni, mungkin rating dia tu A lah kot. Abang Main, oh, kayaknya Abang Main ni orang panggil apa, extrovert lah. Introvert ni dia segan-segan, dia extrovert ni dia kira pantang bunyi cengkerik dia akan masuk. Macam Kak Rohana. Ini betul introvert. Assalamualaikum petang kru. Amin. Sebab berkawan ni Kak memilih juga lah. Kak ni bukannya jenis ramah. Kalau orang yang tak tahu level Kak ni, dia pun tengok Kak ni macam sombong. Sebab Kak ni cukup payah nak senyum. Lagi satu, Kak pun payah nak tengok orang juga. Tapi kalau orang tu start sembang ataupun start kenal Kak, Kak yang paling banyak bercakap juga. Tu dia daripada Kak Rohana. Orang kata tak kenal maka tak cinta lah lagu tu. Kalau hampa pula macam mana ni buat berkawan ni, cuba share sikit dengan WhatsApp kita di 010 5080957. Petang crew.

0: Kelapa 5.7, Kelapa 13.9 dan juga 90.9. Ikutilah FM segalanya untuk.
1: Petang apa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenduri. Obor,
2: obor pulut hitam.
3: Bukan.
2: Obor-obor yang dalam laut yang terapung terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
3: Oh, salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
4: Ya, petang-petang ni masih lagi Amir Yusof teman hampa semua hingga jam 8 malam dan masuk jam yang keempat dah pun. Ada yang nak sampai rumah dah, Alhamdulillah. Lagi nak sampai, lagi mengantuk. Lagi tengah duduk pakai kereta, lagu pula tengah duduk sedap Amin. Layan dululah lagu-lagu. Cantik layan. Tapi kalau nak masuk rumah, tak apalah. Tak semestinya kena ada radio sekotak tu dekat rumah. Boleh juga layan kami dekat RTM Click. Itu memang betul-betul percuma. Bukan sahaja boleh-boleh dengarkan radio, hampa boleh juga tonton TV. TV 1, TV 2, TV OK, TV Sukan. Yang mana nak tonton podcast, yang mana nak tonton drama, semua ada dekat RTM Click. Yang betul-betul percuma. Dan untuk jam ini juga, jam yang keempat ini, lagu-lagu terbaik menanti hampa semua. Antaranya kita ada ini. Ya, kita ada Lain Impian Ella. Juga kita ada Ikhmal Nur. Itu dah Habibila. Juga kita ada selepas ini Era Fazira yang terindah hanya sementara. Itu yang terbaik untuk anda pastinya. Petang Crew.

masih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: biasa. Kelajuan dan keberanian tanpa had. Tiada ruang untuk kesilapan. Siapakah yang bakal menaruh bumi San Marino? Saksikan sorotan pusingan ke-14 MotoGP Rabu 23 September 9.30 minit malam di Saluran OK dan 11 malam di Sukan Plus, Saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Has crashed out on the very first lap.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

0: menarik di Very OK.
1: Dawn from the FIFA World Cup.
0: FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam.
1: All building towards the greatest tournament in history.
0: Semestinya hanya di TV OK.
2: Kerana setiap kisah ada yang menarik.
3: Duk penjara ni ada dua jawapan untuk hang kuat. Satu, kematian. Kedua adalah perceraian bagi yang nak berkahwin. Bila mai dua benda ni, hang tak boleh buat apa pun. Dan bila bekas isteri saya tutup fasad, saya tahu benda ni dah sampai.
4: Kita cakap suruh orang sabar, kita cakap suruh orang buat baik, kita buat tak sabar tu. Kita cakap marilah kita redha dengan ujian Tuhan. Kita redha tak kalau kita diberi ujian? Dan rupa-rupanya sepanjang saya berkhidmat sebagai motivator ni, apa yang saya perasan dan apa yang kita cakap tu, Allah akan uji kita balik.
5: Semua dia ni, tapi kalau pergi kat menyokong tu, kat menyokong ni, tadi saya pun biasalah kan, kita pun dah pengalaman kan, kita pun buat tak tahu lah. Masuk sini, keluar sini. Adanya kata belakang-belakang saya sama kali pun.
1: AC Podcast menemui anda setiap Ahad, minggu keempat, jam 10 malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untuk Muhammad Yusof. Masih lagi teman hampa semua, petang kru, apapun untuk apa semua yang sekarang ni. Mungkin ada juga rakan-rakan kita yang mendengarkan sekarang, ada yang tengah duk meniaga, tengah duk buat preparation, ya Min. InsyaAllah moga dimudahkan urusan hampa semua. Kadang-kadang kan dalam keadaan kita buat persediaan, ada kalanya persediaan itu lancar saja, dan ada kalanya dalam kita buat persediaan itu rasa tersangkut-sangkut, rasa macam tergendala itu, tergendala ini. Maklumlah, setiap perkara yang berlaku pasti ada hikmahnya, dan pastinya perkara itu mendatangkan kebaikan juga untuk kita suatu hari nanti. Dan sama jugalah untuk rakan-rakan kita yang tengah duduk sesak, yang tengah duduk menghadapi jamnya tu. Itu pun juga salah satu ujian lah. Kalau kita bersabar dengan ujian tu kan, kita tenang, hati kita ni tak mengata yang bukan-bukan kan. Maklumlah bila tengah jam tu, mulut ni laju tau. Yang kalau potong mengejut pun nanti kita pergi marah. Yang tiba bawa slow pun nanti kita pergi maki. Kan? Jadi benda-benda itulah yang nanti akan menyebabkan kita hilang rasa syukur. Sama jugalah kalau buat ramai kawan pun seronok juga. Hujung-hujung dah ni kita nak ralik check, kita nak sembang buat mudah berkawan. Sebab baru-baru ni viral berkenaan dengan seorang lelaki ataupun seorang suami ni tunggu isterinya di hospital untuk melahirkan anak lah, beranak lah. Tapi ramai masa tu, ada dalam 3-4 orang tunggu sambil berselimut. Kan? Terus jadi kawan, terus jadi member. Hari ni pun cerita berkenaan dengan bab berkawan. Hampa jenis yang senang buat kawan ke ataupun susah juga nak berkawan. Ni ramai juga rata-rata yang share ni, ramai yang katanya senang buat kawan. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam warahmatullah. Amin, untuk hari ni punya petang ni Min, bab berkawan ni serahkan saya lah, daripada Abang Rosli. Mana-mana tempat saya boleh berkawan? Hatta ada pula orang duk tanya saya, lama dah ke kenai? Padahal saya kata saya baru saja kenai tepi jalan tu, tapi sembang tu macam dah kawan karib dah pun. Dan saya ni memang ada banyak kawan di mana-mana negeri. Saya akan cuba create banyak kawan supaya bila saya pergi kat sesuatu tempat tu, mudah untuk saya nak berjumpa, mudah untuk saya nak bersembang. Daripada Abang Rosli. Sama juga macam Kak Maznah katanya, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Kalau buat berkawan ni Amin, kalau duduk berjiran tak berkawan tu, tak payah duduk berjiran lah Amin, duduk dalam gua saja. Mui marah mah kat Masna. Sebab saya ni kalau berjiran lah Amin, semua tegur. Nak-nak pula kalau masak lebih-lebih ke, rajin-rajin hantarlah sikit kat jiran sebelah. Tak minta balasan pun. Agar kadang-kadang bila kita ni rasa kehadiran kita tu dalam sebuah jiran tetangga. Alhamdulillah, seronoknya dapat jiran yang bagus lagu ni. Daripada Azizi katanya, Amin, petang kru. Bapak berkawan ni kadang-kadang nak kena atok jugalah Amin. Tak semua orang kadang-kadang sembang juga. Saya pun ada bateri untuk ramah mesra. Ada waktunya kadang-kadang saya ramah, ada waktunya saya tak mau bersembang dengan siapa-siapa. Nak duduk diam-diam saja, duduk bucu-bucu meja tu. Kadang-kadang dia kata saya ni merajuk ke? Tidak. Ada waktunya saya ingin waktu bersendirian. Begitu. Tapi itulah bab berkawan ni kan. Kawan orang kata biar beribu, kekasih biarlah satu. Tapi dalam keadaan kita berkawan, kawan pun yang mengajak kebaikan, kawan yang mengajak kita ke arah keredoan, keberkatan. Ini kawan-kawan yang boleh bagi syafaat kita, bukan sahaja di dunia, tapi syafaat kita dekat syurga ataupun di akhirat sana. Jadi jagalah sahabat kita sebaik mungkin, dan jangan khianati hubungan persahabatan. Dan lepas ni, insyaAllah, mungkin Tiara takkan mengkhianati hampa semua dengan lagu sumbang beliau. Untuk hampa teka dalam teka Tiara Janji selepas ini, untuk anda terus layan Petang Crew.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, terima kasihlah untuk apa semua yang terus dengar Mutiara FM. Ada yang dengar dekat frekuensi, ada yang dengar dekat RTM Klik. Thank you very much, okay. Ada yang dengar ni semata-mata nak jawab untuk teka Tiara nyanyi ni. Amboi, dah ready ke tu?

0: tahulah kadang betul, kadang tak boleh. Kadang okey, kadang tak okey. Ha, itu pulanglah dekat hangpa semua. Tapi jangan stres-stres tau. Ha, Tiara ni memang suka bagi stres orang. Jangan hanyut dengan kesetresan beliau. Lagu yang Tiara nak suruh hangpa semua teka ni, Sat. Tiara boleh teka? Okey, Tiara kata okey. Okey, standby, standby. Standby semua in 3, 4.
1: Tak pernah ku sangka kau telah berubah. Kau membagi cinta dengan dirinya. Aku yang terluka, sungguh aku kecewa. Entah apa yang merasukimu hingga kau tega mengkhianatiku yang tulus mencintaimu.
0: Lajunya Tiara. Lagu apa yang awak nyanyi ni laju-laju sangat ni? Tak apa, nanti kita bagi clue sikit dekat hangpa semua, okey? Boleh teka lagu Tiara nyanyi dalam 010-5080-9557. Petang clue.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Kadang boleh, kadang tak boleh. Rasanya boleh kot. Lagu yang Tiara nyanyi ni hampa, bukan lagu berasal dari Malaysia. Ini band dari Indonesia. Dan dicipta oleh individu yang bernama Tut, dirahsiakan. Tapi bermula dengan huruf V. Dan lagu ini berkisarkan tentang cinta yang dikhianati. Jadi itulah kisahnya, itulah. Kan? Tapi tak apalah, kita bagi je lah lagu yang Tiara nyanyi ni bagi hampa mudah faham. Walaupun lagu dia menyanyi macam agak laju sikit lah. Okay Tiara, sekali lagi boleh? Okay boleh. In 3, 4.
1: Tak pernah ku sangka kau telah berubah. Kau membagi cinta dengan dirinya. Aku yang terluka, sungguh aku kecewa. Entah apa yang merasukimu hingga kau tega mengkhianatiku yang tulus mencintaimu.
0: Yang tulus mencintaimu. Lagu apa yang Tiara nyanyi? Boleh teka di 010 508 0957 Petang Crew.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: Orang Penang, Star Carnival Cuti-Cuti Malaysia mai lagi. Dapatkan paket percutian, tiket penerbangan dan penginapan. Belanja minimum RM250 berpeluang menang tiket penerbangan domestik bernilai lebih RM7,000. Nikmati persembahan kebudayaan, aktiviti menarik serta rebut baucer taman tema, hotel dan hadiah bernilai lebih RM20,000. Masuk percuma. Jumpa di Sunway Carnival Mall Penang 24 hingga 27 September ni. Jom visit Malaysia 2036, 2037. Tetap letak. Let's go.

0: Pagi. Eh, kadang boleh, kadang tak boleh. Lagu ni, Amin, lagu berasal dari Indonesia. Lagu baru ke lagu lama, Amin? Tiara kata ini adalah lagu baru. Jadi, hampa rasa lagu apa yang Tiara nyanyi tu, boleh teka terus di ruangan WhatsApp. Tapi boleh kami mainkan lagi sekali? Boleh, Tiara. Sentiasa standby untuk hampa semua. Sekali lagi, Tiara. Sekali lagi. Pegang mic tu, pegang mic. Okay. In 3, 4.
1: Tak pernah ku sangka kau telah berubah. Kau membagi cinta dengan dirinya. Aku yang terluka, sungguh aku kecewa. Entah apa yang merasukimu hingga kau tega mengkhianatiku yang tulus mencintaimu.
0: Yang tulus mencintaimu. Lagu apa yang cara nyanyi itu? Lali, saya tak boleh join Tiara. Kalau saya join Tiara, sekali dengan saya orang jadi jahannam. Lagu apa yang Tiara nyanyi itu? Assalamualaikum, Amin. Waalaikumsalam. Petang, kru. Hai, menduga sungguh lah Tiara ni. Bak kata Nazmi kata. Tapi lagu yang dia nyanyi tu, saya rasa lagu Salah Apa Aku. Betul ke, Amin? Betul. Mungkin betul. Mungkin salah juga, tak tahu. Saya tak boleh tahu jawapan sekarang. Assalamualaikum, Amin. Waalaikumsalam. Saya rasa lagu yang dinyanyikan oleh Tiara tu, oleh siapa ni? Syazwani katanya. Lagu Najwa Latif, Cinta Muka Buku. Okay. Haha. Mungkin dah itulah kot. Ini daripada siapa pula yang hantar ni? Daripada Abang Asfar. Assalamualaikum, Petang Crew. Saya rasa lagu yang dinyanyikan oleh Tiara tu, lagu Ilir 7, Salah Apa Aku. Okay, sama juga macam kawan kita tadi. Ini daripada Badrul. Assalamualaikum, Amin. Waalaikumsalam. Lagu ini memang saya suka, Amin. Dadali, Di Saat Aku Mencintaimu. Okay, baik. Yakin. Bagus. Dari siapa pula ni? Tak bagi salam ni. Abang Sabarul Aswadi. Salah Apa Aku Ilir 7. Salah. Abang Sabarul tak bagi salam. Saya terkejut. Lagi yang tahu kan ni daripada... siapa ni? Daripada Hakim. Assalamualaikum, Amin. Petang, kru. Lagu yang teka Tiara nyanyi tu, walaupun bukan main laju lagi, jenuh saya nak kena tengok satu-satu ayat dia. Tapi saya rasa itu lagu Salah Apa Engkau. Salah Apa Engkau pula. Bolehlah. Ini daripada siapa pula ni? Daripada Hanif katanya. Lagu yang Tiara nyanyi tu lagu Demasif, Cinta Ini Membunuhku. Okey, baik. Semua masih lagi on track yang betul lah. Teka lagu yang berasal dari Indonesia. Ada juga yang bahasa lagu dari Malaysia pun ada juga. Daripada Hazama, Aku Relakan Jiwa. Ini lagu tekaan oleh Nadia. Tapi tak apa, kita bagi Tiara teruslah untuk nyanyikan lagu yang sebenar. Boleh ke Tiara? Boleh ke tau? Okay, in 3, 4.

Siapa yang teka salah apa aku Ilai tujuh tu? Betul lah tu. Yang mana teka lagu dari band Malaysia itu salah lah. Sebab lagu betulnya dari Indonesia. Tapi tak apa, tapi tak apa. Lagi sekali tepukan untuk anda semua yang mencuba. Yang salah tu jangan sedih. Esok boleh cuba lagi. Okey, dalam teka tiada nyanyi. Untuk anda terus layan Petang Crew.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Petang hampa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Check. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuri.
2: Obor pulut hitam.
3: Bukan.
2: Obor-obor yang dalam laut yang terapung tu. Itu bubur. Itu lain.
3: Oh, salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk...

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kerami Yusof. Masa lagi teman hampuan semua. Dah masuk jam yang terakhir. Pun terima kasih untuk hampuan semua. Teman Amin, sebab jam 3 sampailah jam ini. Ada juga rakan-rakan kita yang dah sampai ke rumah masing-masing. Ada juga yang belum sampai lagi. Ada yang masih lagi dekat tempat kerja. Ada yang baru nak mula kerja. Ada yang nak berniaga dan sebagainya. Apa pun Amin doakan semoga urusan hampuan semua dipermudahkan. Dan apa sahaja kerja amal kita, kan, kita ada berbuat baik kepada manusia ke, kita berbuat baik kepada binatang ke, haiwan ke, kan, jangan pernah kita sesekali mengharapkan balasan itu daripada manusia, kan. Kita dok rasa macam, aku buat baik ni, harap nanti dia nampak lah, nanti dia tolong aku pula, nanti dia balas lah pula, nanti dia bagilah upah. Kerana itu hanya akan dapat di dunia sahaja. Tapi kalau kita buat sesuatu perkara tu, satu kebaikan tu, tanpa kita mengharapkan satu-satu sebulat hati kita ni balasan daripada manusia, kita harapkan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Yakin dan percayalah Allah akan balas tentu juga, walaupun pada waktu yang mungkin bersesuaian untuk kita. Bukan sahaja balas di dunia, tapi balas hingga di akhirat. Jadi bila kita buat satu perkara kebaikan tu, ingatlah kebaikannya itu kita mengharapkan hanya Allah saja yang balas, kerana dia maha kaya dan mempunyai segala-galanya. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutarFM Prihatin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu. Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang Grow, masih dengan Yusof, teman hampa semua. Dan insyaAllah sebentar saja lagi kita akan ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama Profesor Dato' Dr. Haji Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Kashim dengan tajuk Menyatukan Hati Memburu Redha Ilahi Bahagian Terakhir. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Raudatul Nahrain, Taman Sungai Dua Utama, Pulau Pinang.
2: Pagi sibuk, tengah hari sibuk, malam sibuk. Bila nak jumpa? Macam ni lah kita duduk.
3: Assalamualaikum.
2: Sementara saya nak sampai.
3: Duduk mana?
2: Saya duduk rumah nombor 27. Loh! Memang duduk nampak kereta selalu. Tuan tak pernah nampak. Ini baru jumpa. Inilah dia. Mula-mula, tahun pertama, tahun kedua kita buat pesaing. Kita buat forum pula. Tak?
3: Tapi masalah kat dua beradik saya tu. Seorang tak boleh, seorang boleh. Seorang kena stroke, seorang tu tak boleh. Tak boleh tu tuan-tuan cari sini, kenapa tak boleh? Dia ada tepi ni, rumah. Dia lari kat Tengganu ni. Tak boleh, tapi. Saya dah cakap dia, sedul-sedul sikit. Dia malun semua. Wabillahi taufiq wal hidayah dia. Kita buat forum, buat forum. Panggil Ustaz Kazim, saya, Mufti, mari, Datuk Suki kan. Tu kawan-kawan semua tu. Kita buat lagi besar. Betul tak? Mula dengan setahun. Lepas tu kita tengok penjanaan berapa, kutipan berapa yang kita boleh bangunkan masjid kita ni. Tapi jangan duk kalut nak tambah-tambah masjid cukup lah ni. Ni kan nampak duit banyak sikit, tambah lagi. Orang dua orang ya. Biar kecil tetapi orang tu imarah. Duit gunakan macam-macam. Buat wifi lah. Betul lah wifi kan? Wifi lain. Buat wifi free untuk anak-anak muda ni, adik-adik kan. Kat rumah. Kalau belajar kat rumah, kau main game. Kau duduk sini, di satu tempat tu. Buat kerja. Kawan buat kerja, dia takkan main gamenya. Betul tak? Ustaz bagi lah. Ejak, dia jadi. Kat Perak tu ada satu, dia buat free. Jadi semua orang yang susah-susah, B40 yang tak ada rumah, tak ada internet kan. Nak belajar, dia datang sini, buat kursus. Dia buat tuition dekat surau. Ui, bagus. Masjid, dekat masjid. Masjid tu masjid terbaik di Perak. Saya pergi ceramah. Tuanku bagi anugerah tu. Tapi bagus, tuan-tuan. Memang bagus. Jadi orang B40 tu tuition free. Tapi free dia pun, ada orang tolong sponsor kan. Orang masuk, orang kaya-kaya semua kan. Orang minyak apa semua masuk. Penang kan orang kaya-kaya. Bagi orang B40, tak rugi pun. Contoh pula ada wakalah, ada yang bayar zakat kan, dia bayar 100 ribu, dia dapat wakalah balik. Wakalah tu boleh bagi dalam masjid. Ada buat ni tak, untuk pelajar-pelajar buat tuition. Ada? Nah, duit saya bayar. Baru ni saya dapat 50 ribu untuk pelajar fakulti UKM, fakulti Islam, 50 ribu. Ceramah kuliah subuh je ni, saya kata dia budak-budak susah. Dia, habis kuliah subuh, mari seorang haji Datuk ni. Cek, saya nak bagi? Boleh Datuk. Berapa? Tak banyak Ustaz. Sebab saya dah bagi banyak dah sebelum ni. Kalau Ustaz bagi tahu lambat sikit. Tahun depan bagi lebih sikit lah. Tahun ni berapa nak bagi? Tak banyak Ustaz. RM50,000 lah. RM50,000? Esok masuk tu akaun dalam akaun bendahari UKM. Bukan akaun aku. Saya umumkan. Bukan akaun peribadi saya. Ya, akaun apa ni UKM. Apa-apa UKM lah. UKM keluarkan receipt. Dia boleh tu. Sebab tu wakalah dia. Tuan-tuan. Jangan buruk sangka. Baik sangka dengan orang. Orang datang, orang tak datang masjid, tuan-tuan jangan marah dia pula. Kan, orang tiba masa makan-makan, buat madih makan-makan kan. Tiba-tiba mai satu beranak datang. Tujuh anak, dua bini. Mai semua. Kita pun kata, tangan makan kambing kau sampai. Jadi jangan cakap macam tu, jangan cakap macam tu. Sebab apa? Sebab dia tak sampai, mungkin ada sebab lain. Sebab dia membantu armalah. Dia membantu balu-balu dan janda-janda. Itu yang dia dapat dua bini. Dia mana ada masalah. Rumah sana, rumah sini. Jadi dia semayang kat surau-surau dekat rumah dia lah. Nampak tak? Jadi baik sangka. Setiap kita ada jihad kita. Faham tak? Jihad masing-masing. Ada orang jihad dia kat sini. Ada orang jihad dia kat sini. Yang penting kita cari jalan pengimarahan. Tu kita fikir positif. Kalau hang fikir negatif, macam-macam hang dapat. Nombor tiga. Ni adik-adik dah. Adik, hang membesarlah jangan positif, adik. Kau jangan dengar pakcik-pakcik kau ni merepek-repek. Yang maki orang tu, maki orang ni. Jangan. Dengar yang baik-baik je. Adik, kau membesar dengan orang. Membesar dengan pemikiran yang positif. Faham, adik? Apa baju biru ni nampak? Baju Melayu biru ni? Ha? Haris? Faris. Hai. Baju Melayu, eh? Macam baju Melayu kau ni. Saya doakan satu hari nanti kamu jadi Esko Kerajaan Pulau Pinang. Yang berhormat Faris. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Muhammad Faris. Orang-orang macam ni patut dapat Datuk Seri, dapat jadi Esko. Soleh. Tengok muka pun soleh dah. Kan? Ini muka pening. Baik. Kita budak-budak macam ni kita membesarkan dia. Dia tu tengok tak doa. Nama apa? Baju hitam ni? Apa? Ame? Ime? Kau orang Kelantan ke? Habis Ime? Iman ke Ime? Ime? Memang nama kau Ime? Saya doakan kali Sahibu Samahah. Datuk Mufti Pulau Pinang. Dr. Ime. Doa kan je, tuan-tuan. Tak habis duit kita doa orang ni. Aku suka doa budak-budak ni. Satu hari nanti jadi sungguh, mana tahu. Wallahu a'lam kan. Yang ketiga, Nabi ajar apa? Tuan-tuan kalau nak hidup bahagia, Nabi pesan, An-nahyu anis sukhriyah wa tanabuz bil alqab. Elakkan daripada maki hamun orang. Sindiran. Jangan. Jangan sindir orang. Elakkan menyindir orang. Elakkan kamu burukkan orang. Maki orang. Direct maki. Itu jangan. Kinayah tak apa. Kinayah ni macam kita cakap secara umum. Elakkan rasuah. Ambil harta orang. Ambil harta anak yatim. Ambil harta rakyat. Itu kena tu. Janji yang tak ditepati. Itu semua tu. Tak apa, cara umum. Tapi hang jangan direct. Hang direct, dua benda hang dapat. Pertama, hang boleh kena saman. Nombor dua, kalau tak betul, hang dah termasuk daripada orang yang menyebarkan fitnah. Tu kena beringat. Saya sekali tu, tuan-tuan. Yalah, saya, kami ni dijemput kan. Dijemput macam-macam program. Macam saya, penjawat awam, ke sana pergi, ke sini pergi. Ke kiri pergi, ke kanan pergi. Pemimpin A panggil, pemimpin B panggil, semua saya pergi. Tapi yang penting tak ada. Apa? Dia panggil apa? Logo belakang ke? Bendera tak ada? Tak boleh. Itu kami elakkan lah. Sebab penjawat awam dia tak boleh. Yang kedua, tauliah. Tauliah ni dia tak boleh terlibat dengan parti. Ya? Madih apa ni, duli-duli yang Maha Mulia Tuanku tak benarkan kita bawa ideologi masing-masing. Tapi apa, tak apalah, kita hormat lah. Dan sebab kita dalam masjid ni kan macam-macam. Kalau saya bawa saya punya idol, dia orang tak adil lah pada orang lain. Saya kita, tapi saya tahulah apa saya nak buat. Tanggungjawab saya masa memangkah tu, itu saya punya kerja lah. Tuan-tuan tak payah tanya lah aku pangkah apa. Ni tanya ustaz, malam ustaz pakai kopiah. Siang ustaz pakai songkok. Ustaz ni yang sebenarnya yang mana ni? Benar, ada orang tanya saya. Menteri tanya saya, buat dah. Kata, you sebelah mana ? Saya penjawat awam, Datuk Seri. Ke kanan pun tak, ke kiri pun tak. Kami ni kuli. Akan diarah, kami akan buat. Tapi kami kat UST ni, kami buat kajian. Kami lebih pada pekajian, penyelidikan, apa semua kan. Arahan untuk dasar negara. Benda tu salah, salah. Betul-betul lah. Itu yang kami sampai pun. Bila kita bawa budaya-budaya bergaduh, dia akan menyebabkan apa? Fatafsyalu. Kamu akan rugi. Kamu akan jadi hina. Ada sekali tu, PA saya letak dalam Facebook. Saya bersalaman dengan pihak-pihak tertentu kan. Bukan pemimpin lah. Ni ada pihak tertentu. Dia macam, macam mana ? Dia lembut-lembut sikit lah. Lembut sikit. Tapi dia bukan perempuan. Dia lembut. Dia lelaki tapi lembut. Saya salam. Gambar tu letak dalam Facebook dan Instagram kan. Lama dah, 2-3 tahun lepas. Lebih kurang lah. Tak. Ada seorang IDK masjid. Masjid mana tu? Tak ingat lah. Kata, Ustaz, saya tengok dalam Facebook Ustaz. Salam dengan tu. Ya. Kenapa eh? Itulah Ustaz. Ustaz tak risau lah. Kenapa? Takut kena riwat lah. Dia sebut perkataan riwat tu. Saya tengok ke dia ni pening ke apa benda. Saya pun, tapi saya tak marah. Saya pun tengok dia. Oh, riwat lah. Awak? Haji pernah kena riwat dengan dia ke? Sebelum dia jawab, berapa kali dia kena? Terus aku tanya dia. Ni soalan cepu mah. Oi, Ustaz, saya tak pernah Ustaz. Jadi macam mana Haji boleh kata dia mungkin liwat saya liwat dia, apa cerita? Macam mana Haji boleh cakap kata dia takut kena liwat? Adakah Haji pernah kena liwat? Tak. Satu. Nombor dua, berapa kali Haji kena liwat kalau pernah kena liwat? Tak ada Ustaz, tak pernah. Kalau tak pernah, Haji dah menyebarkan fitnah. Boleh kena qazaf tau. Kau buat menuduh orang berzina, qiyah, liwat ni kita qiyahkan lah. Ni pakai takzir. Boleh kena. Tapi jangan main-main. Jangan sebut macam tu. Kalau you tak nampak sendiri, ada 4 orang saksi dia liwat tu imam, jangan cakap. Kan? Inja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Kena ada tabayun. Kau tak, ni kau tibayun dulu. Semua benda kau nak sapu bang. Agak-agak bang. Saya orang fiqh. Saya takut benda ni. Saya, tuan-tuan rumah, dalam telefon ni, kalau saya tulis rumah ni dia type artis ya. Melombok artis dua. Artis bercerai, artis kahwin dua, artis kahwin muda, baru ni Datuk Abdah. Semua orang nak jadi Abdah sekarang ni. Tu kawan saya tu. Main bola tu kan. Kahwin umur dalam surat khabar 20. Sebenarnya dia ada angka lain. Tapi surat khabar 20 lah. Cumanya rumah saya kata dia tengok kamu, dia kata, abang kenal Datuk Abdah? Kenal lama. Lepas tu, awak tak cerita pun saya. Yang dia ada kahwin dengan orang muda. Saya kata, untuk apa saya cerita? Untuk apa saya cerita? Dia cerita kat saya lah. Untuk apa saya cerita dekat isteri saya? Awak tak kenal dia dan awak tak perlu tahu pun apa dia buat. Betul tak? Semua kalau kita tahu, artis tu kahwin dua, artis tu nak, Fazli dengan Bida kahwin. Kau tak payah tahulah. Bukan kerja kita. Faham ke tak? Dia nak kahwin. Dia tak mau kahwin sudah. Tapi kalau tak kahwin, kau jangan sentuh-sentuh macam tu. Haram. Faham tak? Kalau tak kahwin, buat cara tak kahwin. Kalau kahwin pun, kau janganlah buat macam tu sangat. Geli aku. Kan? Betul, Nabi pun tunjuk. Aisyah cerita bagaimana Nabi dalam rumah. Very romantis. Tapi bukan yang kau tunjuk. Nabi tak tunjuk gitu. Isteri tolong cerita untuk kita belajar macam mana Nabi menghargai suami. Nabi menghargai isteri. Faham tak? Nabi basuh pinggan. Tempat makan. Nabi berebut dengan Aisyah. Itu boleh belajar. Tapi kalau nak tahu semua benda, jangan. Sebab kita takut tersebar fitnah. Saya jadi dekan. Bawah saya ada 200 orang pensyarah. Pensyarah dan juga staff. 200 orang daripada grade rendah sampai jusai. Tuan-tuan, semua tahu. Jumpa saya tak mau jangan cerita orang tu gini, orang tu saya tak mau dengar. Saya nak tahu apa yang perlu kita bangunkan di fakulti ni untuk bantu 3,000 orang pelajar fakulti Islam. Itu saya nak. Pensyarah tu tak datang pejabat, itu jangan cakap kat saya. Saya tahu. Dia datang pejabat, dia tak datang pejabat. Yang penting KPI dia sampai. Dia tak datang pejabat, tapi 10 artikel jurnal dia buat keluar. So apa benda? Masalah. Dia mengajar, tak pernah tinggal. Dia tak datang pejabat, baguslah jimat duit fakulti, duit universiti. Sebab lampu tak buka, aircon tak buka, betul tak? Jimat. Sama lah macam kerja daripada rumah. Lebih kurang lah. Universiti dah buat pensyarah ni, dia bukan macam kena 8-5-8. Tak. KPI dia macam-macam. Dia kena terlibat dengan antarabangsa. Malam dia bermusyarat dengan UK. Musyarat dengan Pak Arab. Pak Arab kita sini pukul 7. Baru nak start musyarat dengan dia. Dia pun tak musyarat pukul 5 pagi dengan kita. Pukul 2-7 pagi. Tak. Tu sebabnya tuan-tuan, jangan kita pelekeh kerja orang. Yang kedua, jangan kamu ini menghina orang. Yang ketiga, jangan kamu mengaib dan membuka keaiban orang. Buka aib orang, Allah buka balik aib. Itu kena beringat. Sebab Nabi dia beritahu lah, kama tadinu tudan. Kau buat kat orang, Allah buka. Allah buat balik kat hang. Eh, percayalah. Percaya cakap saya, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tak percaya, tuan-tuan buatlah. Kau cuba aibkan orang, jatuhkan orang. Oh, kamu akan dijatuhkan sebagaimana kamu menjatuhkan orang itu. Percaya. Tak percaya, sila buat. Sila buat. Ada orang kata, ustaz, semayang di masjid dapat 27 pahala. Dekat rumah, tak dapat pahala. Dapat satu pahala. Jadi, tak nampak lah ustaz. Betul, tak nampak. Kalau hang nak tahu nampak tak nampak, silalah mati. Bila hang mati, hang tahu bawah tu ada apa benda. Tak percaya, orang cakap tak percaya. Mati dulu. Mati, lepas tu baru bangun balik. Tapi takkan bangun lah. Dan yang terakhir, tuan-tuan perempuan, kalau kita nak bahagia dalam taman kita ni, Raudatul Bahrain. Betul kan? Raudatul Bahrain. Oh, Bahrain. Bahrain pula. Bahrain tu laut. Ni, Nahrain. Kali pertama aku jumpa taman macam ni, tuan-tuan. Bahasa Arab tu dia bagi kan. Lalunya Bahrain. Nak bahagia taman kita ni, taman Raudatul Nahrain ni, al-islah bainan nas fa aslihu baina akhawaykum. Jadilah manusia yang cuba menyelesaikan masalah. Dia panggil minda solusi. Nabi minda dia solusi. Tuan Nabi bila sahabat bergaduh jiran tetangga kan, Nabi akan tegur. Nabi akan jadi pendamai. Contoh, letakkan Hajar Aswad. Kan empat kabilah semua pakat berebut nak letak. Bila Nabi masuk, Nabi pendamai. Aku yang letak. Tapi nak boleh ke letak tu, mereka dah kenal siapa Nabi Muhammad SAW. Masa tu kat Mekah bang, tak ada orang kenal lagi Nabi ni. Orang tu tahu Nabi bawa datang benda baru. Tapi Nabi dikenali sebagai Al-Amin. Nabi dikenali sebagai orang yang soleh, orang yang baik. Dia tak kacau orang, dia tak hina orang. Orang hormat dia. Jadi tuan-tuan, bila kita jadi macam tu, tuan-tuan jadilah siapa-siapa pun. Dia tak perlu tunggu jadi imam, jadi AJK, jadi pengurusi surau, timbalan pengurusi surau, tak. Hatta tuan-tuan duduk macam ni, jual burger pun. Tapi kalau dia boleh menghubungkan antara orang yang sedang bergaduh, insyaAllah bagus. Nah, cari jalan untuk cari jalan perpaduan dan penyatuan. Cari jalan untuk menyelesaikan masalah. Dan jangan cari jalan untuk menghancurkan hubungan yang telah lama dibina. Tu ingat tuan-tuan. Sebab kalau kita buat benda tu, tuan-tuan akan tengok taman tu tidak ada keberkatan. Tuan-tuan, macam saya datang sini kan, saya dapat aura tu, dia ada aura. Tanyalah penceramah ni, sebab kita pusing satu Malaysia tuan-tuan. Habis Malaysia. Kalau saya Brunei habis semua pergi. Kita pergi satu taman tu, kita boleh rasa. Taman ni masjid dia hidup. Taman ni hubungan rapat. Pergi kampung ni, kampung.

apa? Semua geng-geng nasi kandangnya. Ya, sempoi, sempoi. Dalam kereta pun positif saya tadi. Duk cerita nasi kandang, mi udang. Sampai saya confused, nak mi udang ke nasi kandang malam ni? Itu positif. Dia tak cerita negatif. Oh, ustaz tolong bagi tahu ini kampung ini banyak. Tak ada. Semua positif tentang nasi kandang dan mi udang. Mi udang yang terbaik, mi nasi kandang yang terbaik. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, teruskanlah dengan vibe seperti ini. Walaupun 1 tahun, tapi saya rasa macam dah 10 tahun. Tahniah kepada pengurusi, Timbalan, AJK semualah. Dan tuan-tuan juga, kalau tuan-tuan tak tolong-menolong, kita takkan jadi macam ni. Saya suka punya sebab apa tau? Anak-anak kita. Anak-anak akan membesar. Dan saya bercerita berdasarkan pengalaman. Anak saya tu duduk dekat taman yang hidup, masjid dia hidup kan? 8 soft, 10 soft subuh kan? Tuan-tuan, dia ingat, mari Khamis kena pergi surau. Dia tak pergi masjid. Saya kata, kenapa tak pergi masjid? Surau ada sub echo. Tengok. Memang sebab pengurusi surau tu dia suka masak. Jadi dia akan masak sub echo kat surau. Tak ramai mana. Lebih kurang 100 orang punya makan. Dia masak orang derma ni. Mula-mula dia masak pakai duit dia. Lama-lama orang derma, derma, derma. Dah. Terlebih pula echo. Tak masuk ekor, habis. Oh, lama. Dia, setiap Khamis dia kata, jadi budak-budak muda ni, budak sekolah menengah, dia pakai makan-makan. Orang tua-tua pun makan. Ada kawan saya seorang tu, dia makan apa ni sup ekor tu, esok meninggal. Kena attack. Ada ketua pengarah. Bukan sebab sup ekor tu. Punya happy dia tu. Dia happy makan. Dia ni ketua pengarah, sibuk. Makan sup ekor. Dia orang kata, tok, terus-terus sikit, banyak tu makan tu. Memang sedap betul. So ekor dengan mihun. Makan. Pukul 4 pagi dia kena heart attack. Bawa pergi hospital, meninggal kat hospital. Tu geng surau tu kan. Oh, masa meninggal dunia semayang macam ni tu ramai. Dia kerja Putrajaya tapi orang ramai sebab hubungan tu. Bila kat masjid ni dia tak ada pangkat ni, pangkat-pangkat tak ada ni. Dia cerita pangkat macam-macam. Oh, tuan-tuan. Tak payah. Ustaz Izhar daripada UKM. Settle masalah. Nak lebih-lebih baca kat Facebook. Baca Google. Tak payah. Segan saya. Cerita panjang. Dapat anugerah tu. Segan. Aku pula segan. Masuk-masuk bawah ni. Pendek-pendek je. Saya lebih suka macam tu. Senang. Tak kalut. Tapi kalau kita duduk macam kat surau kan. Memang ada ni pangkat ni. Ni pangkat ni. Betul tak? Ini abang kepada menteri. Ini badik kepada menteri. Tak payah cerita lah. Dia kenal sendiri ya. Awak tahu siapa saya? Ampi. Saya ni dengan menteri ni. Tidur sebentar. Ampi. Kan? Tidur sebentar dengan orang tu. Tak payah cerita. Nanti kita tahu sendiri. Faham ke tak? Jadi masjid ni, kita jangan duk nampak sangat kita ada pangkat besar. Kalau semua nak panggil Haji. Minta maaf, saya Datuk. Tu tak kira lagi pangkat profesor ni. Okay. Assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum doktor. Saya profesor. Awak tahu siapa saya? Dia tunjukkan. Nah, ni kad aku. Alamak, sur. Dia sir ke sur ? Sur ? Kalau tak sedap sur kan. Kalau sir, sir sedap. Kau ajar betul-betul yang salah hari aku bang. Sir sedap. Sir, sur. Sur. Makan sur kita. Kalau tak sedap sir. Dapat ilmu aku malam ni. Dapat ilmu bang. Bukan senang ni, kita semua sur belaka. Sedap sur, tak sedap sur. Apa ni, macam mana mana satu dia. Tapi tak tahu bang, hidup kita biarlah hidup berjemaah macam ni. Teruslah pengerusi buat lagi, teruskan. Jangan sedih, jangan rasa lah tak ada orang, tak ada orang makan apa. Malam ni tak ada makan kan? Masjid? Ada makan? Ada sedia makan kan? Dia orang kena makan kat luar. Beli lah, beli. Beli. Masjid bukan kedekut. Masjid tak buat makan, dia tak sediakan makan, agar korang pergi beli kat sana. Barulah ekonomi hidup. Kalau masjid masak, habis orang jual tu apa? Jadi pi beli sana, tuan-tuan, ajak anak-anak pergi makan sana. InsyaAllah, makan, suami bayar. Suami bayar. Isteri makan, suami bayar. Anak makan, bapa bayar. Kalau tak ada duit, isteri bayar. Saling bayar. Tak ada duit, jumpa Baitul Mal, tolong bayarkan. Ataupun jumpa masjid, saya tak ada duit nak makan. Tak, ijaz. Jadi pengerusi tolong bayarkan masjid. Ha?

0: Kasi settle bil kat belakang. Tapi insyaAllah tuan-tuan, barulah hidup. Ya. Lepas tu nanti, bila nampak yang paling sedap kat situ, masjid buat makannya, boleh hire dia. Ambil dia jadi, jadi apa? Catering lah. Untuk satu program, ada sekali. Dia dapatlah income untuk orang Islam kita. Lama-lama dia akan dikenali, dikenali, dikenali. Alhamdulillah. Ya. Buatlah macam tu. InsyaAllah, tuan-tuan. Doalah yang baik-baik. Saya minta maaf banyak-banyak kalau ada salah silap. Saya mungkin agak tinggi sikit, saya ulas sebab ni analisis kan. So, tak adalah tinggi sangat. Kalau tinggi kan, pening tuan-tuan. Santai-santai je sebab ada budak-budak tak faham. Eh, dik. Mana si si Amir? Amir. Tu. Kau faham tak aku cakap ni apa? Faham? Kalau mak tanya, kau boleh jawab lah. Bagus, bagus, bagus. Nak bagi budak ni faham. Kalau bawa data-data, mau tidur budak ni kan. Dari tadi tak bagi bangkit budak ni. Oh, ni rambut belah tepi ya. Nama apa ni? Ni, dik, nama apa? Ha? Afi. Saya doa hang jadi pengganti Chef Wan. Tukar masak terkenal dunia. Chef Wan tu terkenal dunia tu. Hang kena pandai masak ah, tapi kaya, kaya. Tengok, tukar masak kaya. Jadi jangan nampak cak ayam tukang ayam ni. InsyaAllah, biar orang Islam conquer segala-galanya. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wataala. Yang kurang daripada saya sendiri, doakan saya kesihat, esok balik ke Kuala Lumpur, bagi sihat je lah, yang paling penting. Doakan Allah bagi kekuatan, yang paling penting doakan biar saya, kami semua ustaz-ustaz ni, boleh bercakap benar. Kalau salah, salah. Kalau betul, betul. Yang kedua, jauhi daripada fitnah wanita. Yang ketiga, jauhi daripada fitnah harta. Kan? Itu penting. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'sir ya mujibad da'wan. Allahumma ij'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat. Wa bashirna bil ghina ila 120 hasanah. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allah.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, demikian Muntera Ilmu sebentar tadi bersama-sama Profesor Dato' Dr. Haji Muhammad Izzar Arif bin Muhammad Kashim dengan tajuk Menyatukan Hati Memburu Redha Ilahi bahagian terakhir. Muntera Ilmu ini dirakamkan di Masjid Raudatul Nahrain, Taman Sungai Dua Utama, Pulau Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Bagi anda yang berada di luar Pulau Pinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum, selamat malam diucapkan untuk anda. Masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih, amin. Dan suara ini jalani akan terus bersama dengan anda, insyaAllah sampailah jam 12.30 malam nanti. Di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Jadi semoga di saat ini dan di ketika ini semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas apa yang telah pun diberikan kepada kita, yang mana kita masih lagi mampu untuk bernafas di atas muka bumi ini pada hari ini. Dan pertemuan saya bersama dengan anda di udara untuk pertemuan hari Rabu 23 September 2026 bersamaan 11 Saibul Akhir 1448 Hijriah.

Abang sedia berlalu lagu nyanyian gemblan Black Rose dengan lagunya Penantian telah membawa kita ke pukul 8.9 minit malam, dan untuk panduan muslimin juga muslimat masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini adalah pada pukul 8.24 minit malam. Itu waktu penting. Tak pernah sekaliku untuk kita sebagai muslimin juga muslimat. Walau

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 8.13 minit malam. Terima kasih juga untuk rakan pelung jutera yang bertugas pada malam ini dari unit MCR. Yang akan bersama dengan saya, insyaAllah, sampailah jam 12.30 malam nanti. Terima kasih untuk Puan Ju juga bersama dengan Puan Nisa. Dan juga kepada pendengar-pendengar kita yang mendengarkan Mutiara FM di mana saja anda berada, saya doakan semoga semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat, gembira, bahagia selalu dan dipermudahkan segala urusan. Yang sedang buat kerja, selamat buat kerja. Dan waktu isyak kita 8.24 minit malam, ya. Jangan lupa tu.

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

practice the pause. Amalkan pause dalam hidup kita. Pause before judging. Sebelum kita nak menghukum orang, pause saat dulu. Jangan cepat-cepat menghukum orang. Jangan cepat-cepat. Tak ada untung pun kita pergi hukum orang. Kalau betul pun tak untung, kalau salah lagi teruk kita berdosa. Dia kata pause before judging. Sebelum menghukum, kita pause dulu, fikir saat dulu, bertenang saat dulu. Jangan kalut nak menghukum. Pause before assuming. Assume ni maksud apa? Buat andaian. Sebelum kita nak buat andaian yang pelik-pelik, pause dulu, fikir saat. Andaian yang aku buat ni betul ke tak betul? Apa kebaikan aku pergi buat andaian yang tak pasti betul tak betul ni? Pause. Dia kata pause before accusing. Accuse maksud apa? Tuduh. Sebelum kita tuduh apa-apa dekat orang, pause. Fikir asal. Betul ke ni tuduhan yang aku nak bagi kat dia ni? Apa manfaat aku dapat dengan menuduh dia ni? Pause. Dia kata pause whenever you are about to react harshly. Sebelum kita react kepada apa yang orang kata, sebelum kita react secara harsh, secara kasar, pause dulu. Apa faedah aku dapat ni? Aku pergi duk react kepada apa yang orang kata ni, kita react pula dengan cara yang kasar. Apa manfaat dia? Apa kebaikan dia kepada kita dan kepada orang lain? Pause sat dulu, fikir benda tu. And dia kata apa? You will avoid doing or saying things you will later regret. Dia kata kalau hang amalkan pause ni dalam hidup, hang selamat daripada menyesal di kemudian hari. Kita tuduh dia macam-macam, tengok tak betul. Kita fitnah dia macam-macam, tengok-tengok tak betul. Kita hukum dia macam-macam, tengok-tengok tak betul. Kita react kepada kata-kata dia macam-macam, tengok-tengok tak betul. Benda dah keluar dah, apa kita nak buat? Kita dah tak boleh buat apa. Kita dah tak boleh buat apa. Yang ada dekat kita pada masa tu ialah sesalat. Ini benda-benda yang diajar oleh Islam sebenarnya. Tuan-tuan baca ayat apa dalam Quran, banyak cerita. Jangan kita piduk tuduh orang dengan macam-macam sebelum kita tabayun, dia kata. Dalam Islam disebut tabayun. Check dulu, pastikan dulu kesahihan benda tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.

Riak ni ialah memperelokkan ibadat, memperelokkan urusan, memperelokkan kebaikan bila dipandang manusia. Itu riak. Dan bila dia duduk di belakang manusia, dia tak buat yang seumpama dia. Betul tak kita buat amalan kita dulu tu? Betul tak semayang kita depan orang elok, belakang orang tak elok? Kalau betul lagu tu, maksud kita ada ciri orang riak. Kita tengok balik semayang seorang-seorang lagu mana, duduk rumah. Hau ni, main masjid tak usah cerita, baju, kain, matching, kopiah atas kepala muslimat tu, kain telekom meleret. Faham tak? Kerawang meleret. Faham tak? Duduk di main di rumah, gulung kain macam ni. Baju pun tak pakai. Kalau pakai pun pagoda yang kena tembak Israel tu. Pau pun hilang lah, tinggal goda je. Muslimat, salih semat, Kerawang meleret bukan main ke. Duduk di rumah, main tak lalat berderet. Subhanallah, tuan. Dan kadang-kadang kita duk buat dalam keadaan kita tak sedar. Kita duk perelokkan ibadat kita depan orang, belakang orang kita buat amalan lewah-lewah je, tuan. Lekeh-lekeh je kita buat. Faham tak? Sama kita nak sedekah, sama kita nak buat ibadat, sama kita nak berzikir, sama akhlak depan orang baik, akhlak belakang orang, tuan-tuan, kita sayang. Sebab tu ulama sebut, kata apa? Nak tengok diri kamu sebenar-benarnya, tengok waktu kamu sorang-sorang. Itulah diri kamu sebenar-benar. Nak tengok ibadat kamu sebenar-benar, tengok ibadat kamu depan, tengok ibadat kamu waktu sorang-sorang. Itulah ibadat kamu sebenar-benarnya. Depan orang boleh berlakon, boleh tunjuk orang penuh kebaikan. Tahu nak kata? Riak. Tak perasan kita dah buat benda tu.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 8.45 minit malam. Terima kasih di atas kesetiaan anda yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Dan telah pun masuknya waktu solat fardu isyak tadi pada pukul 8.24 minit malam.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, anda masih lagi mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Yang mendengarkan kami melalui frekuensi kami di 95.7 MHz, 93.9 MHz, juga 90.9 MHz. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga untuk anda yang berada di luar rangkaian frekuensi kami yang turut mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik, berbanyak juga terima kasih saya ucapkan. 9 malam kita ada utama 9 malam. Selepas itu kita ada Cafe Music.

PRN Melaka, PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Menteri Pengangkutan Anthony Lok kekal dengan pendiriannya untuk berundur daripada Kabinet Kerajaan Madani. Beliau yang juga Setiausaha Agung DAP memberitahu surat peletakan jawatannya akan diserahkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebaik kembali ke tanah air dari China. Lok sebelum ini mengumumkan hasrat untuk meletak jawatan sebagai Menteri Pengangkutan susulan isu pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Terdahulu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau mahu mendapatkan penjelasan daripada Anthony Lok sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung peletakan jawatannya.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu terburu-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya ataupun kerajaan Madani dan kerjasama perpaduan. Pertama, Anthony Lok dan DAP, dia pegang pada prinsip. Malah, ahli-ahli Parlimen Keadilan tu banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih apa? Saudara pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa?
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian kepada pemberita ketika dalam perjalanan ke Hangzhou dalam rangka lawatan kerjanya ke China. Pakatan Harapan dijangka mengumumkan calon yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri PRN ke-16 Melaka selawat lewatnya seminggu sebelum hari penamaan calon. Setiausaha politik kepada Perdana Menteri, Dato' Azman Abidin berkata, pemilihan calon perlu melalui proses saringan di peringkat parti sebelum dimuktamadkan oleh pucuk pimpinan.
2: Saya rasa kali ini mungkin awal daripada selalunya. Saya jangkakan kita dapat mungkin awal sebelum hari penamaan calon. Mungkin kita dapat awal 2 minggu atau seminggu sebelum hari penamaan calon, mungkin kita dah tak tahu. Penamaan calon saya jangkakan lagi dalam 3 minggu lagi, 3-4 minggu. Saya rasa dalam masa seminggu atau 2 minggu sebelum penamaan calon tu, kita dah bukan last minute dah. Itu yang saya rasa kali ini kita lebih bersedia untuk menamakan calon-calon yang ni.
0: Dato' Azman Abidin. Dalam pada itu, permohonan undi pos bagi PRN Melaka kini dibuka secara dalam talian, melibatkan pemilih dalam dan luar negara. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahrin Idrus memaklumkan permohonan merangkumi kategori 1A, petugas pilihan raya, anggota keselamatan dan media. Kategori 1B membabitkan warga Malaysia di luar negara, manakala kategori 1C membabitkan agensi atau organisasi yang layak memohon kemudahan berkenaan. Semua pemilih yang layak diwajibkan mendaftar akaun dan mengemukakan permohonan menerusi portal rasmi MySPR. Jabatan Kebajikan Masyarakat bekerjasama dengan Wisma Putra bagi memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam bencana banjir kilat dan tanah runtuh di Rasuah, Nepal sejak 26 Ogos lalu. Ketua pengarahnya, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan memaklumkan keadaan emosi kebanyakan keluarga mangsa kini beransur stabil dan menunjukkan perkembangan positif berbanding peringkat awal bencana.
3: Mereka ini perlu diberikan sedikit ruang untuk mereka dari segi emosinya untuk bercerita dan sebagainya. Tapi dalam tempoh masa yang saya ingat yang ada daripada kes itu, apabila kita dihubungi oleh Wisma Putra itu, nampaknya keadaan semakin hari semakin beransur baik dan melalui pertolongan ataupun bantuan yang diberikan oleh Wisma Putra dan sebagainya, kebanyakan keluarga mangsa ini boleh kata sikit sebanyak boleh menerima apa yang berlaku.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 UNGA di New York. Beliau dijadual menyampaikan kenyataan negara pada Sabtu ini. Laporan Gilberta Robert di New York.
4: Malaysia dijangka mengetengahkan usaha memperkukuh multilateralisme dan mempertahankan undang-undang antarabangsa pada UNGA ke-81. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazrah Osman berkata, kenyataan Menteri Luar pada sesi debat umum juga dijangka menyentuh isu Palestin dan ketegangan geopolitik di Asia Barat. Turut menjadi perhatian ialah reformasi PBB dan Majlis Keselamatan PBB, jurang pembangunan, matlamat pembangunan mampan serta inisiatif UN 80. Pada Jumaat, Datuk Seri Muhammad Hassan dijadual menyampaikan kenyataan Malaysia pada mesyuarat peringkat Menteri Arab Islam bersama mengenai Baitul Maqdis. Beliau turut dijadual mengadakan beberapa pertemuan wahala selain bertemu Setiausaha Agong PBB, Presiden Pimpinan Agong PBB dan Setiausaha Agong Commonwealth. Menurut Datuk Nazirah, pertemuan itu penting bagi memperkukuh hubungan dua hala serta membina persefahaman mengenai isu serantau dan global. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM.
0: Berita seterusnya. Jenazah penyampai Red FM Allahyarham Azrani Azmi atau DJ Zack selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Semariang, Kuching petang tadi. Pemergian Allahyarham akibat serangan jantung ketika sedang bertugas malam tadi disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada warga RTM Sarawak. Sepanjang lebih 15 tahun berkhidmat, Allahyarham dikenali sebagai seorang juruhebah dan pengacara yang sangat berbakat serta komited dengan tugasnya. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga, sahabat serta warga RTM Sarawak atas pemergian Azrani Azmi. Datuk Seri Fahmi menyifatkan Allahyarham seorang penyiar berdedikasi, disenangi rakan sekerja serta komited menjalankan tugas. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari esok hingga Ahad ini. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan ribut petir, hujan lebat serta angin kencang di kawasan terlibat. Pusat Meteorologi Khusus ASEAN memaklumkan bilangan titik panas masih banyak di Kalimantan dan berpotensi mengakibatkan cuaca berjerubu serta jarak penglihatan rendah di barat Sarawak. Luar negara, beberapa penerbangan antarabangsa di Iran terpaksa dibatalkan selepas Amerika Syarikat mengetatkan sekatan terhadap industri penerbangan negara itu. Menurut ejen pelancongan di Tehran, penerbangan ke Baghdad, Muscat, Qatar, Georgia dan Azerbaijan digantung, manakala laluan ke beberapa destinasi lain termasuk China masih beroperasi. Dalam pada itu, Setiausaha Perbendaharaan Amerika Scott Benson mengumumkan sekatan baharu itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Ukraine mendakwa Rusia meningkatkan serangan terhadap infrastruktur pengangkutan awam selepas serangan terbaharu ke atas stesen minyak, perkapalan dan rangkaian kereta api mengorbankan sekurang-kurangnya 2 orang. Pihak berkuasa Kiev memaklumkan beberapa sasaran diserang di ibu negara itu dan kawasan sekitarnya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia berkata serangan terbaharunya di wilayah Kiev menyasarkan gudang dan premis perniagaan yang dikaitkan dengan pengeluaran drone untuk angkatan tentera Ukraine. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet karate wanita negara Si Shah Malarani menyumbang pingat emas ketiga kepada kontijen Malaysia selepas mengungguli acara komite wanita bawah 50 kg selepas berjaya menewaskan wakil Hong Kong Sang Yi Ting menerusi keputusan juri selepas kedua-dua atlet terikat 0-0 pada aksi akhir di Gymnasium Toyohashi. Acara kata berpasukan lelaki pula meraih pingat gangsa. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi antara atlet perak yang diharap dapat membawa pulang pingat buat negara pada Sukan Asia tersebut. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri, Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata, kerajaan negeri akan memberikan insentif tertentu kepada atlet negeri yang berjaya meraih pingat berdasarkan keputusan dan kelulusan yang telah ditetapkan. Akhir sekali, Malaysia kini mengumpul 3 pingat emas, 1 perak dan 5 gangsa sekaligus meletakkan negara di tangga ke-8 carta pungutan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: terbaik semua datang sini.
1: Okey, 9.20 minit malam. Mana masih lagi bertemankan saya Jalani malam ini. Dan selamat datang untuk anda yang mungkin baru saja tiba ke Pulau Mutiara ini, ke Pulau Pinang ini. Selamat datang . Dan kita bersama dalam ruangan Cafe Music pada malam ini untuk edisi hari Rabu 23 September 2026, 11 hari bulan akhir 1408 Hijri. Selamat malam pun

Okey, sekali lagi yang untuk yang mana pendengar kita yang baru setiap sama mendengarkan kami di Mutiara FM ini, saya santuni anda dengan ucapan Assalamualaikum dan juga selamat malam. Di mana juga anda berada pada saat dan ketika ini, anda akan bertemankan suara ini. Jalani yang meminjam ruang udara Mutiara FM pada malam ini untuk bersama dengan anda di udara. Yang akan cuba menunaikan lagu-lagu yang anda pilih mengisi ruangan Cafe Music kita pada malam ini. Terima kasih untuk rakan pendengar yang telah pun awal-awal lagi mengirimkan lagu-lagu yang bakal ataupun untuk saya pilih untuk saya perdengarkan secara meluas di frekuensi Mutiara FM pada malam ini. Tapi sebelum itu saya nak santuni rakan-rakan teman kita pendengar setia Mutiara FM yang mana yang sudi untuk lapor diri pada malam ini. Antaranya kita ada Aiman Hakimi yang berada di Bayar Lepas, Nur Aini di Mali Pulau. Ini juga ada saudara Faris, Siti Hajar, Azlan dan juga Nadia Syuhada yang kabarnya berada di Georgetown. Dan terima kasih juga untuk Mama Yazid yang kabarnya pada waktu dan saat ini berada di Tanjung Piandang, Perak. Dan saya akan cuba sedaya upaya saya untuk menunaikan lagu-lagu yang anda pilih mengisi ruangan Cafe Music kita pada malam ini. Dan untuk rakan teman kita yang masih lagi mendengarkan Mutiara FM walaupun berada jauh dari jangkauan frekuensi kami, terima kasih memilih kami di aplikasi RTM Klik. Dia klik tentang Mutiara FM, dia dengar Mutiara FM malam ini. Ini lagu pilihan Nadia dari Bukit Bertajam, Nabila Razali, Rumah.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 9.34 minit malam. Selamat malam untuk orang seberang perai dan juga di mana juga anda berada pada waktu dan saat ini, yang mana yang pada ketika ini dan hari ini, malam ini, mereka ada tugasan ataupun bekerja, kena shift malam. Jadi selamat menjalankan tugasan anda, pekerjaan anda. Saya doakan semoga semuanya dipermudahkan. Dan pada saat dan ketika ini, dan apa yang dapat saya ungkapkan, dapat saya katakan, hanyalah ucapan terima kasih yang tak terhingga. Walaupun anda sibuk dengan pekerjaan anda masing-masing, anda masih lagi tetap setia bersama mendengarkan kami di Mutiara FM. Dan insyaAllah saya akan cuba sedaya upaya saya untuk saya tunaikan lagu-lagu dalam ruangan Cafe Music kita pada malam ini. Dan berlalu tadi lagu nyanyian Amar Haikal dengan lagunya Gila Bayang. Lagu itu lagu pilihan Muhammad Faris Zulkifli dari Tanjung Tokong. Dan ini pula lagu pilihan Nur Aini di balik.

lagu nyanyian Cerpen Band dengan lagunya Demi Nama Cinta. Saya mengharapkan agar sahabat kita Siti Hajar dari Permatang Pahut telah pun terhibur dengan lagu pilihannya yang telah pun saya keudarakan tadi. Dan untuk yang baru saja bersama dengan kami pada malam ini, anda bersama dalam ruangan Cafe Music. Dan lagu ini pula lagu nyanyian Kumpulan Spoon, Memori Sekuntum Rindu. Okey, lagu ini lagu pilihan sahabat kita Muhammad Yazid dari Tanjung Piandang Perak. Moh kita dengar.

Memori Sekuntum Rindu. Lagu nyanyian Kumpulan Spoon. Semoga saudara Muhammad Yazid dari Tanjung Piandang Perak malam ni terhibur apabila lagu pilihan anda telah pun saya kudarakan, ya. Dan saya juga mengharapkan agar semua pendengar Setia Mutiara FM juga terhibur dengan lagu-lagu pilihan rakan sahabat kita dalam ruangan Cafe Music pada malam ini.

Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: quoi?
1: 95 per pulan 7, 93 per pulan 9, 90 per pulan 9. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk semua rakan teman kita yang bersama di udara ketika ini mendengarkan Mutiara FM. Dan saya juga saya mohon maaf lah. Mungkin ada kurang kejelasan sikit suara saya. Dia set ada set, dia tak ada. Risalah keadaan cuaca ya. Kadang-kadang dia mempengaruhi keadaan suara kita jugalah. Ada yang kata kurang ayam, ada yang kata hangat dalam. Tapi yang pastinya dalam keadaan cuaca yang begini, kadang-kadang panas, kadang-kadang dia main sejuk. Kalau kata waktu panas itu, banyakkanlah kita minum air . Dan terima kasih untuk rakan teman kita yang telah pun bersama-sama daripada pagi tadi sampailah ke waktu ini, tepat jam 10 malam waktu ketika ini. Dan selamat berjuang untuk rakan-rakan teman kita, pencari-pencari rezeki kita malam ini, rakan-rakan rider kita, pemandu-pemandu e-hailing, peniaga-peniaga di warung, di restoran, di jalanan. Terima kasih kerana anda memilih kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Juga sahabat handai, saudara mara kita yang mungkin mendengarkan Mutiara FM di kejauhan, yang mendengarkan melalui aplikasi RT & Click. Jadi kalau ada telefon bimbit yang canggih-canggih itu, amat-amat ugi. Kalau tidak memuat turun aplikasi RTM Klik bukan takkan boleh dengar radio, tapi juga boleh menonton rancangan-rancangan menarik di saluran televisyen di bawah RTM sendiri. Untuk yang sedang berada di perjalanan, yang sedang memandu, terima kasih kerana terus membenarkan frekuensi Mutiara FM ni berlegar-legar dalam ruang kenderaan anda, ataupun teman-teman kita yang pada waktu dan saat ini yang ada di rumah sedang bersantai juga, terima kasih mendengarkan Mutiara FM bersama dengan ahli keluarga ataupun rakan serumah di waktu dan saat ini. Saya santuni anda dengan ucapan semoga berbahagia selalu dan tetap cergas dalam melaksanakan apa juga yang sedang anda buat walaupun berada di rumah. Kadang-kadang duduk tak duduk tu dia berasa lapar nasi goreng. Tapi si isteri tak buat nasi goreng. Jadi dah penat kan. Di sebelah siang tadi si isteri menyantuni keluarga dengan hidangan makan tengah hari, hidangan makan malam. Tapi tiba-tiba rasa teringin pula nak makan nasi goreng. Nasi tu ada. Jadi kalau kata abang ni mampu ya, bolehlah pi goreng bagi bini rasa pula. Dia cantik. Nikmat tu cukup hebat . Okey, telah pun tadi saya kudarakan lagu yang mana lagu nyanyian Ultimate bersama dengan Adam Nukris dengan lagunya Pegang Tangan. Sebelum lagu itu, lagu padan suara Jacqueline Victor bersama dengan Siti Nurdiana dengan lagunya Seterusnya. Di mana lagu Seterusnya itu lagu yang menjadi pilihan Zarina di Nibung Tebal. Manakala lagu yang baru saja kita dengar tadi, lagu yang berjudul Pegang Tangan, lagu nyanyian Ultimate juga bersama dengan Adam Nukris itu, ada lagu yang dipilih oleh Farah Nadia yang berada di Kulim. Dan terima kasih juga untuk sahabat kita, saudara Zul Burgers Cafe Balik Pulau. Dia minta lagu juga, insyaAllah akan saya keudarakan. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu lagu ini. Lagu nyanyian Hafiz Suim dengan lagunya Yang Engkau Mahukan.

Ya, demikian tadi berlalu lagu nyanyian Hafiz Suim dengan lagunya Segalanya Yang Engkau Mahukan. Di mana lagu tersebut merupakan lagu yang dipilih oleh Rizal dan family yang berada di Sungai Petani. Terima kasih Rizal ya.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Berlalu tadi lagu nyanyian kumpulan Kelangit Band dengan lagunya Kau Bersama Dia. Di mana lagu tersebut merupakan lagu yang dipilih oleh Hani yang kabarnya berada di Sungai Ara. Semoga terhibur anda dengan lagu pilihan anda yang telah pun saya kudarakan. Dan ini pula lagu yang bakal kita dengar ni. Lagu nyanyian Khairul Idlan dengan lagunya Aku Yang Kau Panggil Sayang. Dan lagu ini, lagu pilihan Sarazul Burgers Cafe, yang mana lagu ini nak ditujukan untuk semua customer yang paling teristimewa buat Nur Nazrina yang berada di Tanjung dengan ucapan senyum-senyum selalu. Jom kita dengarkan Kau Yang Kupanggil Sayang, Khairul Idlan.

0: terbaik. Semua datang sini.
1: Yang berlalu tadi lagu nyanyian Ara Jahari, yang mana lagu tersebut merupakan lagu yang dipilih oleh sahabat kita Izzati. Semoga dia pun naknya Izzati. 10.22 minit malam. Selamat malam untuk Abang Sukiman Harun kita.

Okey, terima kasih juga nak diucapkan untuk saudara Osman Daud kita dalam pos kawalan dengan Mutiara FM. Dia nak dengar lagu Cik Mac Molek. InsyaAllah jika berkesempatan saya akan kudarakan ya. Selamat malam juga untuk Amirul yang berada di Teluk Kumbar.

Okey, lagu nyanyian Kumpulan Slam dengan lagunya Izin Ku Berunduk. Semoga terhibur hendaknya rakan teman kita yang menikmati lagu ini. Dan selamat malam sekali lagi untuk Abang Sukiman Harun kita. Jika anda masih lagi berada dalam tugasan pada waktu dan ketika ini, selamat bertugas. Yang santai, selamat bersantai. Yang baru nak memulakan perjalanan dalam kenderaan, bukan takat cakap izinkan aku berundur, nak reverse. Tapi pastikan belakang kenderaan anda itu, belakang kereta anda itu, tidak ada anak-anak kecil. Kerana dulu pernah berlaku ya kejadian akibat tergopoh gapah nak reverse kereta. Bubuh R tekan, tengok-tengok anaknya ada di belakang. Beberapa kejadian yang mencatatkan ada kemalangan maut akibat mengundur kenderaan tanpa melihat cermin pandang belakang ataupun cermin sisi ya. Kali kecoba mengerti, bukan takat teduh atas jalannya, kita kena berhati-hati. Tapi nak keluar daripada pos kereta kita tu pun kena hati-hati, terutamanya yang ada anak-anak kecil.

0: me.
1: Ya, untuk kenderaan masa kini, dia ada dilengkapi dengan reverse camera. Itu tak ada jadi hal. Tapi kalau yang pakai kereta-kereta lama yang tak pasang reverse camera tu, minta hati-hati ya. Bila dah jadi, jangan menyesal. Apapun, tetaplah berhati-hati ketika kita menaiki kenderaan menggunakan jalan raya. Jauh ataupun dekatnya perjalanan kita, fokus penting. Dan yang paling nombor satu, patuh undang-undang jalan raya.

Okey, 10.37 minit malam. Hanya sekadar itu sahaja yang dapat saya gunakan lagu-lagu pilihan sahabat-sahabat pendengar Bucir FM dalam ruangan Cafe Music kita pada malam ini, insyaAllah. Yang mana yang tak saya kudarakan tu, insyaAllah nanti kalau tak saya kudarakan esok atau lusa, rakan teman saya yang akan kudarakan, insyaAllah ya.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 11.2 minit malam Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk semua yang masih lagi tetap setia mendengarkan kami di saat dan waktu ini. Saya bersama dengan dua orang rakan penjurutera yang bertugas pada malam ini. Puan Nisa juga bersama dengan Puan Ju akan terus bersama dengan anda, insyaAllah, sampailah jam 12.30 malam nanti. Dan macam biasa di jam ini akan saya gunakan lagu-lagu melankolik yang saya harapkan dapat menghiburkan suasana di ketika ini. Dan kepada anda yang mungkin baru mendengarkan kami, terima kasih. Saya ucapkan kerana akhirnya anda memilih kami untuk bersama pada malam ini. Dan untuk yang mana pada waktu dan saat ini masih lagi menjalankan sebarang pekerjaan, semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah.

9.57 minit malam. Terima kasih di atas kesetiaan dan kesudian anda untuk mendengarkan Mutiara FM sehinggalah ke saat ini. Dan nampaknya tugasan saya hampir sampai ke penghujungnya. Ucapan terima kasih juga nak saya sampaikan kepada rakan peluncur dari unit MCR tugas bersama dengan saya pada malam ini. Puan Ju juga bersama dengan Puan Nisa. Doa saya untuk anda pendengar yang bersama dengan kami di Mutiara FM pada malam ini. Semoga malam ini malam yang membahagiakan anda. Dan semoga esok merupakan hari yang cukup indah untuk anda mulakan kehidupan anda. Sampai kita berjumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat malam. Dari saya jalani untuk anda.

Deep Purple dengan Smoke on the Water memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. 4 jam yang lalu anda telah pun bertemankan dengan AJ Alia Jailani, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita teman berteman untuk 6 jam. 6 jam berikutnya menerusi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Khamis 24 September 2026, 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan. Sepanjang saya tidak ke udara bersama dengan anda, semuanya okey. Saya sering mendoakan anda terus kekal sihat untuk melakukan aktiviti-aktiviti harian dengan lebih baik, ya. Sihat untuk kita melaksanakan ibadah dengan lebih sempurna. Jaga kesihatan baik-baik. Yang tak sihat, saya tahu ramai juga yang tak sihat. Jadi makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Jangan dibiarkan sakit itu. Di seantero Malaysia, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi, termasuk frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Terima kasih buat rakan-rakan RTM di seluruh negara. Selamat pulang. Dekat Perlis saya nampak ada kawan saya, DJ Mat Syah. Juga di Terengganu ada Cik Ain. Untuk rakan-rakan yang lain juga, selamat pulang, selamat berehat. Ada yang nak masuk konti pukul 6 pagi nanti. Baik, di hari yang baru kita mulakan dengan senyuman. Boleh semua senyum-senyum selalu. Dari lipis ke batu kikir, paya diredah, terna berlima, manis-manis senyuman terukir, sedekah mudah, pahala diterima. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM bersama-sama dengan saya sebagai apa dia? Sebagai geng saya, geng buruh hantu, untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Boleh? Kalau boleh, kita akan terus teman berteman menerusi lagu-lagu terbaik di Nasional Game Buruh Hantu. Okay, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati Allah. Ini dia Dato' Ramli Sarip menerusi lagunya Keliru.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Tiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di

Wings dengan Bujang Senang. Bujang pun tak senang tau zaman sekarang. Betul, ada yang kata bujang senang lah. Tak ada komitmen, jangan cakap begitu. Orang bujang pun banyak komitmen. Komitmen pada ibu dan ayah, pada adik-beradik kan. Itu pun komitmen juga. Jangan kata bujang sekarang senang. Bujang pun tak senang. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. 12.28 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM. Selamat tengah malam semua. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk kita layan sampai pukul 6 pagi. Semua okey geng-geng berhantu? Yang sedang memandu tu macam mana? Perjalanan anda lancar? Fokus pada pemanduan. Jangan laju-laju, ingat tu. Ingat selalu dalam kepala. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda. Kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, kita bertanggungjawab untuk keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua. Pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Oh, terima kasih banyak-banyaklah untuk Abang Manis ya. Buat geng-geng berhantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Kalau kita lihatkan bacaan IPU di Semenanjung semakin baik. Cuma ada beberapa kawasan yang masih lagi berada dalam keadaan tidak sihat. Namun begitu, jerebu kembali lagi melanda negeri Sarawak. Boleh dikatakan di semua daerah mengalami bacaan tidak sihat. Kecuali di IPD Serian yang bacaannya sangat tidak sihat. Dan susulan daripada itu, kesemua 108 sekolah di daerah Serian akan ditutup sementara buat berkuat kuasa hari ini, Khamis 24 September 2026. Susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU melepasi paras 201, iaitu sangat tidak sihat. Jadi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR akan diadakan ataupun dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara kesemua sekolah terlibat. Jadi langkah tersebut bagi memastikan proses pembelajaran murid diteruskan. Tindakan berkenaan selaras surat siaran bilangan 1 tahun 2019 berkaitan pengurusan sekolah ketika keadaan jerebu. Jadi mereka di daerah Serian, jangan hantar anak pagi-pagi nanti. Pagi nanti sibuk kejut anak, pergi sekolah, pergi sekolah. Kejut anak untuk belajar secara online, PDPR eh. Setakat pukul 10.30 malam tadi pun, stesen IPD Serian merekodkan bacaan IPU 217 dan sekaligus menjadi satu-satunya kawasan di negara ini yang berada pada tahap yang sangat tidak sihat. Kita sama-samalah doakan semoga jerebu ini berlalu. Saya sendiri pun masa jerebu di Kuala Lumpur ni, di Ibu Negara, kadang-kadang bila kita terlalu ada ataupun lama terdedah di luar, batuk mula melanda kan. Betul. Jadi jagalah kesihatan anda baik-baik. Minum air banyak ketika jerebu ni. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Kalau terpaksa nak keluar juga, pakailah pelitup muka yang sesuai, terutamanya yang jenis N95. Tahu kan? Kalau tak tahu, Google je N95 macam mana. Kadang-kadang bila kita cakap macam mana Google tengok N95, jenis N95 macam mana kan? Okay, terus beribun lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia Maya Sari dan juga Rehana dengan Budi Setahun Segunung Intan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM 12 malam sampai pukul 6 pagi.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FL. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

Fahrenheit dengan Cinta Sabun Mandi. 12.44 minit tengah malam. Ada yang tengah buat kopi O tu. Ada kawasannya dilanda hujan, buat kopi O sedap juga kan. Kopi O panas-panas, biskut-biskut yang ada, kasih keluarkan. Sambil mengunyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Biasa setiap minggu ramai yang tertanya-tanya bagaimana harga RON 95-97 diesel. Setiap minggu ramai yang tertunggu-tunggu bagaimana harganya kan. Jadi harga runcit RON 95 dan juga RON 97 tanpa subsidi ya, masing-masing meningkat 20 sen bagi tempoh 24 hingga 30 September susulan kekangan bekalan produk petroleum bertapis di pasaran global. Jadi Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM5.05 seliter berbanding RM4.85 seliter sebelum ini, manakala RON 95 tanpa subsidi meningkat kepada RM4.57 seliter. Jadi harga diesel tanpa subsidi pula naik 15 sen seliter kepada RM5.42 seliter. Jadi harga bersubsidi bagi pengguna yang layak kekal tidak berubah menerusi inisiatif Budi Madani. Jadi penerima Budi Madani RON 95 terus membayar RM1.99 seliter berbanding tanpa subsidi ya, RM4.57 seliter, dengan kerajaan menanggung subsidi RM2.58 seliter bagi RON 95. Jadi bagi Budi diesel pula harga kekal RM2.10 seliter berbanding RM5.42 tanpa subsidi, dengan subsidi kerajaan sebanyak RM3.32 seliter. Jadi MOF turut memberikan jaminan bekalan bahan api kekal mencukupi ketika ini, namun menyeru orang ramai menggunakannya secara berhemat dan juga merancang perjalanan dengan lebih cekap. Jadi kekangan bekalan produk petroleum bertapis terus mengekalkan harga pasaran pada paras tinggi, termasuklah akibat gangguan pengeluaran di Rusia. Jadi itulah harganya. Jadi jimat-jimatlah siapa yang ada Budi Madani tu kan. Tapi kalau dah habis 300 liter, terpaksalah juga kena bayar harga tanpa subsidi. Tapi kita doa sama-sama lah. Semoga segala kemelut yang berlaku terutamanya di Asia Barat kan, antara Iran dan juga Amerika Syarikat termasuklah Israel, di Selat Hormuz segera dihentikan. Kita doa sama-sama. Okey, geng-geng berhantu. Siapa melaporkan diri bersama dengan saya? Albiana Rosiliana. Okey, dari Salam Segulai Sejalai katanya, Kumang Sarawak. Izzati-Zati. Kita ada Salja P.I. Ita Cok dari Ipoh, BD Abdullah, Abang JJ Gemas, Razak Balangin, Nur Isa, Cik Burger dan juga rakan-rakan Jali Fadli dari Kelapa Sawit, Kuala Johor, UPS dari Kuala Terengganu. Hadir dengan cuaca hujan katanya, hujan renyai-renyai. Nur Diana Nurdin dari Miri Sarawak, Jamaah Aloha, Rohatun Atun, Juhazmizi Abdullah dari Puchong, Intan Hamid, Ida Osman dari Sepitang, Jordan Jimmy Tangai, Muhammad Yusof dari Terengganu. Kita ada Nenek Ani juga, Syazwan Arif, Nani Ani, Marsa Salih, Nida Wahida dari Senai Johor, Syah Putra Mesin Johor, Riel Adi. Kita layan lagu-lagu rancak malam ni, mantap. Nak menangis sepi pun juga tis, selepas 1.30 minit pagi. Yasna Asrani, Hamdan Arifin, Teri Tigabel, Nolia, Ramli Lia, Dahlan, Daniel Abdul Jalil Tawar, Junaidi Ilya, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor, Abdul Karim Samad, ada Mazdan Maria dari Kota Baru, Khatijah Syahari dari Gerik, Perak, Eli Zuhaili, Raja Tunu Tefin Maling, Lin Roslinda, Rash Zarina, Khairul Azlan, Lin Shazlin, Lin Taylor, Pulau Pinang. Tengah berempit lah tu, penjahit-penjahit se-Malaysia kan. Biasa waktu-waktu begini dah tenang, dapat menjahit sementara nak menanti buat mata mengantuk kan. Tapi kalau mengantuk tu tidurlah, takut nanti tercucuk pula jarum tu. Terus beribul lagi. Ini dia persembahan Metallica.

0: dan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami @nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Membawa kita ke 1.4 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Bagaimana cuaca di tempat anda? Ada yang kata hujan bang, okey. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Hulu Terengganu, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga Marang, Pahang di Bentong, Jerantut, Temeloh, Bera, Rompin, Pekan, Kuantan dan juga Maran, Selangor di Hulu Langat, Negeri Sembilan di Jelebu dan juga Jempol, Sabah di Pantai Barat, di Ranau, Kota Belud dan juga Tuaran, termasuklah di pedalaman di Keningau, Sub dan juga Tambunan sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu semua okey? Terima kasih laporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram dan juga di live TikTok ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Ida Comel ada. Azra Abdul Wahid, Sabri Rajman, Muhammad Fikri, Yo Kalang, Ahmad Durul Amri, Syah, KHS. Ada H dari Pekan, Lavender Girl, Roslan Osman, Faisal JB, Linda, Rizkula, Mesara. Kita ada Nisa Jerantut, Jama, Caramel Latte, Acu Niza, Azmi, Rina, Suela 79, Virginia Vanisa, Nizam, Ita Chan, Cikgu Ati, Tok Raja So, Fikri 92, Pak Inberger, Semeni Baling. Kita ada juga ada Rohatun. Mantap semua. Juhaimi Sri Manjung hadir, apa manis katanya. Sri Manjung Jajah 83. Siapa lagi? Ramai sebenarnya geng-geng berhantu ni. Siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, singgah-singgah lah ke live TikTok ya. Ehsan 85 dari Miri Sarawak, Gerimis Jalanan. Kita ada Ahmad Rizal dari Bacok Kelantan, Bob Janggut. Lama menghilang bang, ada Abang Manis ada. Hafiz 87 Alu Gajah Melaka. Ada kata Abang Manis menghilang 3 hari je Abang Manis menghilang. Tapi jangan lupa ya, kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kasih on terus Erin Kitchen, Asma Asan. Kita selamat pagi Abang Manis. Ya, selamat pagi untuk anda semua. Mat Jad dari Dato' On. Kita ada siapa lagi? Umi Rohani. Ramai-ramailah. Terima kasih banyak-banyak yang terus bersama-sama dengan saya ya. Jadi terus teman berteman janji dengan saya. Okey, setiap insan dalam dunia ini pastinya ada perjalanan hidup. Pastinya ada diary kehidupan sendiri. Siapa masih lagi yang menggunakan diary macam dulu-dulu? Dulu-dulu kita ingat lagi kan? Kita ada diary kehidupan kita. Setiap hari kita tulis apa yang kita buat daripada pagi sampailah ke malam. Kita pergi ke mana, makan apa, semuanya ada kan? Siapa masih lagi ada diary seumpama itu? Saya agak lama dah tinggalkan diary ni. Agak lama sebenarnya. Kalau dulu-dulu memang saya akan catit setiap hari. Macam ni, time-time macam ni kan saya akan catit apa yang berlaku semalam kan. Saya pergi ke mana, apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Bukan apa, sebagai kenangan-kenangan. Kenang-kenangan kita. Saleha Muhammad, Farida, Hassan. Terima kasih banyak-banyak meleburkan diri. Jom terus layan lagi. Melusi lagu ini boleh, Diary Biru. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gia Berhantu. Hiburan pembagian rentak sehingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi berjuga tiap.

ciptaan Himesh Rishamia di Sudakarsama. Paduan tiga suara Alkayani, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagunya Mujeshe Shadi Karoge. Membawa kita ke 1.28 minit pagi. Semuanya dengar Hindustan sambil bergoyang. Yang tengah berniaga pun sambil berjoget. Yang masak dekat dapur tu, dekat kedai Tom Yum pun sama juga. Yang buat burger pun sama juga. Abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia. Oh, dengar lagu Hindustan, lagu dangdut, semua berjoget ya. Tapi jangan ni ya. Jangan pula hangus burger tu. Jangan pula hangit pula Tom Yum tu. Terima kasih peniaga-peniaga se-Malaysia, kedai-kedai makan, warung-warung, toki-toki restoran, terus bersama-sama dengan National FM juga, kedai-kedai burger se-Malaysia. Saya tahu kedai-kedai burger juga bersama-sama dengan National FM pada ketika ini. Baik, ini untuk mereka yang berada di ibu negara lah, kerana pusat autism pertama kendalian Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIB akan mula beroperasi secara rasmi pada 1 Oktober ini. Jadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menyatakan pusat tersebut sebenarnya menyediakan sokongan pendidikan dan terapi kepada kanak-kanak autism serta keluarga mereka. Jadi pusat autism ini menggabungkan intervensi bukan saja dari aspek core kurikulum pendidikan, malah keagamaan dan juga kerohanian. Jadi MAWIB juga ada beberapa tempat untuk menjalankan aktiviti, termasuklah kedai gunting rambut, ruang santai untuk anak-anak bermain dan juga insya-Allah akan ada bangunkan laman terapi untuk anak-anak autism. Jadi setakat ini seramai 65 kanak-kanak autism telah pun mendaftar, mencerminkan permintaan terhadap kemudahan intervensi dan juga sokongan khusus untuk golongan berkenaan ya. Jadi anak-anak autism ni kita kena beri sokongan sebenarnya. Bukan kita pinggirkan. Semakin kita pinggirkan, semakin mereka akan menjauhkan diri dari kita. Semakin bermasalah mereka. Jadi anak-anak autism ni perlu kita santuni dengan sebaik-baiknya. Kerana itulah anak-anak syurga tau. Jangan main-main. Karim Hamid memberikan salam. Kita ada Sania Muhammad, Faizal, Remy 78, Nur Cahaya, Perlis, Alan Burger, Geni, Drive Penang, Shina Tasnim. Kita ada Amin Siti. Si Ujang Degil pun hadir, Sabaria Awang, Fairuz Ahmad, AD, Lara Sofi, Widuri, Anak Utara Channel, Zira, kita ada siapa lagi, Atisha, Zack Shop dari Cyberjaya katanya tengah kerja, Siti Fatimah juga turut hadir, Wati 77, Fizah Riza, Ahmad Bukhari, Zul Hakimi, Mawar Jingga, Helang Hitam, Amy Bob Parker, Aini Ahmad, Faiz John Burger, Kiwani, Ani Ahmad juga, Harmony Network, ada Adib Toyota Bukit Raja daripada geng-geng Shift A katanya. Selamat bekerja. Arman Man, kita ada AG, ada Kamal. Encik Zah kata hadir Mr. DJ. Okey, terima kasih banyak yang hadir ya. Yang hadir dalam live TikTok, jangan lupa tipe-tipe lainnya kasih padu hari ini. Muhammad Azmi, Anissa Muhammad, Intan Abdul Kadir. Oh, ramai betul. Karim Hamid, ramai betul. Kita selamat bertugas Bang Manis. Ya, selamat mendengarkan Nasional Kiburan tu. Janji dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Siapa yang tertidur tak geng? Wan Akil kata luncur sampai pukul 6 pagi. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam, 12 malam sampailah ke lagu Hindustan kan. Seperti biasa apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita. Ada yang nak menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu yang kita panggil lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan lah sebenarnya. Kenangan yang mungkin tersimpan dalam diri anda, yang boleh terimbau bila mendengarkan lagu itu. Yang paling penting, kenangan pahit tu kita tolak ke tepi. Kalau boleh lah, kalau boleh. Tapi kalau ada yang terkenangkan kenangan pahit tu, maafkanlah saya ya. Bukan saya mahu anda terkenangkan. Tetapi kadang-kadang bila kenangan pahit tu, bila kita kenangkan, bagus juga. Sebab mungkin kita boleh belajar sesuatu daripada peristiwa itu. Dan kenangan semestinya menjadikan satu pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman itulah yang menjadi guru terbaik untuk mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti susah senang. Dan mudah-mudahan kenangan itu mengajar kita untuk menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Saya nak tanya dengan anda semua, mungkin ada pengalaman anda bergurau-gurau dengan kawan, berkawan, anda lelaki, kawan tu perempuan, ataupun anda perempuan, kawan tu lelaki.
bergurau-gurau tiba-tiba jadi jatuh cinta. Pernah tak? Dan sesungguhnya mencintai seseorang itu dalam diam sangat-sangatlah indah tau. Betul. Dicintai seseorang dalam diam juga indah. Tapi apa yang lebih indah? Diam-diam seseorang yang kita cintai itu, dalam diam ternyata dia mencintai kita. Lagu-lagu menangis tepi puji katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya mulakan lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Patrick Khamis, Allahyarham Cik Spin dan juga Nana ataupun Siti Nurdiana. Menerusi lagunya Gurauan Berkasih. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zon.

macam ada elektrik yang menariknya. Betul tak eh? Mata mengantuk tandanya malam minum kopi dicampur madu. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya jatuh cinta padamu. Buah jambu tiga serangkai jatuh pula depan mata. Ilmu apa yang awak pakai sampai saya jatuh cinta? Lebih kurang macam tu lah. Okey, 1.56 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Tapi jangan risau, banyak lagi lagu-lagu yang best, lagu-lagu terbaik yang saya akan mendengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Tapi sebelum itu, ini bagi mereka yang tinggal di sebelah utara ya. Sangat-sangat penting. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari hari ini sehingga hari Ahad nanti. Dan Met Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir, hujan lebat serta angin kencang dalam tempoh lebih panjang di kawasan yang terlibat. Jadi pada masa yang sama, Met Malaysia juga menyatakan berdasarkan rujukan kepada Pusat Meteorologi Khusus ASEAN, bilangan titik panas masih kekal banyak di Kalimantan dan juga berpotensi mengakibatkan cuaca berjerebu serta jarak ketampakan rendah di barat Sarawak dalam tempoh ramalan. Jadi orang awam juga dinasihatkan supaya sentiasa merujuk laman sesawang Met Malaysia dan juga media sosial rasmi Met Malaysia serta memuat turun aplikasi My Cuaca lah, senang eh, bagi mendapatkan maklumat yang terkini dan juga sahih. Yang berantau semua okey. Nur Pisa Ismail melaporkan diri. Ramai yang melaporkan diri hari ini. Memang tak boleh nak tidur ke? Sebab ada yang juga tengah bekerja, tengah bertugas kan. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas kepada mereka yang sedang mencari rezeki pada waktu ini. Sally, Boyska, Hazmira, Husin 1998, Azizan Ashraf, Muhammad Yusri, Cikgu Naim katanya dalam perjalanan dari Kuala Lumpur nak ke Gambang ni. Okey, saya ada dalam perjalanan Cikgu Naim. Ana Mariana, Ruzita Uji dari Batu Pahat, kita ada Hafizah Nur Pinang, KPBJ, Gang Rimba, Amar Isha, Nur Aira, Junaida Kamarin, juga Mama Azmi tengah bertugas waktu ini bang, katanya. Okey, selamat bertugas Azmi, jangan tidur pula eh. Habibah Azman, Nur Siti, Diana, Khairul Anwar, kita ada Nenek Gemoy 79, Su Azizan, Tija pun hadir, Agnes Emma, Nekma House of Shah, Meme Ida Jas, Jun Kamaludin, Black Ants, ada Ida Mona Rahim, Ana Umi, Miss 1708, Noli Halim dari Besut Terengganu, Najib 1889 juga bersama-sama dengan saya. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Ada yang tak sabar nak menangis lagi. Menerusi lagu ini pula, kita memasuki hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik lagu oleh Lukman S, persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah, sebab kita akan berpisah pukul 6 pagi nanti. Jadi terus kekal setia, stay tune di National FM, sentiasa di hati.

Bersembang Kumpulan Sting dengan lagunya Padamu Kasih. Indah ya? Sangat-sangat indah bila jatuh cinta. Betul. Kalau jatuh cinta ni lain macam tau pergi dia.

Lagu ciptaan Lan, lagu lirik oleh Jui. Spring dengan romantis. Ada yang teringatkan kisah cinta lama. Itu biasalah, hidup ini jatuh cinta itu biasa. Sebab kita ni manusia kan. Manusia ni ada perasaan, ada hati. Jatuh cinta, jatuh cinta pastinya rasa sangat-sangat indah dunia ini. Tapi bila berpisah, sakit je jiwa kan. Senyum-senyum selalu lah. Walau macam mana pun kita kena senyum-senyum selalu. Senyum itu menutup segala-galanya. Kayu belukar banyak sesapnya. Mati belukar tanda layu. Kayu terbakar nampak asapnya. Hati terbakar siapa yang tahu kan. Tak ada siapa yang tahu hati kita terbakar. Kita je yang tahu. Apa pun kita ikhlaskan apa yang berlaku dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan ketenangan akan kembali bersama-sama dengan kita. Okey, geng-geng berhantu, terus kekal setia bertemankan Nasional GBH pada waktu ini. Ini pula bagi mereka yang tinggal di luar negara untuk PRN ataupun Pilihan Raya Negeri Melaka yang ke-16. Jadi permohonan undi pos dalam dan juga luar negara bagi Pilihan Raya Negeri Melaka ke-16 dibuka semalam, sejak semalam lagi untuk semua kategori. Jadi Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Khairul Syahril Idrus menyatakan semua permohonan hendaklah dibuka secara dalam talian melalui portal MySPR di myspr.spr.gov.my. Manakala tarikh tutup permohonan akan dimaklumkan kelak. Jadi pemilih yang layak dan juga berhasrat mengundi secara pos hendaklah mendaftar ataupun mempunyai akaun MySPR sebelum membuat permohonan mengundi secara pos. Ada yang terkata tak nak balik kan, nak balik kos lagi bang. Jadi kita undi pos je akan datang. Kan senang. Jadi undi, jangan tak undi. Walaupun undi pos tetap dikira, kerana undi itu adalah kewajipan kita kepada negeri, kepada negara. Itu kewajipan kita sebab kita mengamalkan sistem demokrasi. Okay, Ismail Kulai ataupun Ismail Zaini ataupun sahabat saya lah DJ Isaac Syamsurin Langkawi JNJ Endau Pak Long Gani katanya dalam perjalanan nak ke Kuala Lumpur sebab nak menunaikan umrah. Okey, mudah-mudahan Pak Long Gani Kuih Tiau selamat pergi, selamat balik, dapat umrah yang mabrur ya. Adakah I Chief Zeng Zahiran Ismail Pengemis Cinta Adil Akosti ada Lee Kupu-Kupu Beracun Mo'iti Mat Yusri Haja Chun Izan Izara Asyam Memiana Azlan Adnan Azaz No Mid Kompom. Ada Wani juga Nizam Mat Lennon Produha katanya bangun geng-geng Produha. Ada yang tidur ke? Kalau tidur piat telinga dia. Syafizah Bilus Syarifah Loy dari Tawau Comoti tu saya. Pak Ma'on memberikan salam. Waalaikumsalam. Niaga burger lagi on lagi. Damansara Mastura hadir Faizal pom-pom-pom. Bangun semua yang tidur tu. Buat kerja, jangan biarkan kawan-kawan kita melaksanakan kerja-kerja kita kan. Itu tanggungjawab kita, kita kena laksanakan lah. Kita datang kerja memang nak buat kerja kan. Biarpun mata mengantuk, kalau mengantuk tu take five, basuh muka kan, lepas tu cari air. InsyaAllah kembali segar, buat senaman kecil, bagi darah-darah tu berjalan dengan lancar. InsyaAllah kita akan kembali segar. Hashtagnya tu untuk Cinta Hati menerusi lagu dan lirik ciptaan Nadia, lontaran suara Nadia. Menerusi lagunya, salam untuk kekasih. Jadi salam saya juga untuk anda semua pendengar Nasional FM. Terus luncur sampai pukul 6 pagi.

ada yang kata dengan saya, luka tak berdarah tapi sakitnya masih terasa bang. Sebab apa? Sebab setiamu gugur di mata. Lagu daripada kumpulan EYE, ciptaan Isa Gravity dan juga lirik Oni Sutra. Betul, luka tak berdarah tu memang sakit kan? Ditinggal pergi. Melati kekwah, redup cemarah, batang kepayang, manakan tinggi. Hati kecewa, hidup melarah. Orang disayang, ditinggalkan pergi. 2.55 minit pagi waktu ini. 5 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita melangkah di jam yang keempat pertemuan hari Khamis 24 September 2026. 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Oh ya, kita sama-sama doakanlah rakyat Malaysia yang hilang tanpa jejak, iaitu 55 orang ketika bencana banjir kilat dan juga tanah runtuh di Nepal 26 Ogos yang lepas. Dan pada ketika ini sebenarnya Jabatan Kebajikan Masyarakat juga terus bekerjasama dengan Kementerian Luar untuk menyediakan perkhidmatan kaunseling kepada keluarga yang keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang. Dan Ketua Pengarahnya Dato' Cik Murad Sayang Ramjan menyatakan perkhidmatan itu bertujuan membantu keluarga terbabit menguruskan tekanan emosi serta menyediakan ruang untuk mereka meluahkan perasaan ketika berdepan situasi berkenaan. Dan kebanyakan keluarga terbabit menunjukkan perkembangan positif selepas menerima khidmat kaunseling, walaupun pada peringkat awal ada antara mereka yang sukar berkongsi perasaan kerana dalam keadaan tertekan. Itu dari segi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tapi untuk kita rakyat Malaysia, kita ada satu lagi, iaitu doa. Doakanlah mereka. Kalau betul mereka mati, kita doakan semoga terjumpalah kata orang tu mayatnya ataupun

dia. Tapi kita doakan mereka dapat ditemui. Mungkinlah, mungkin terperangkap di mana-mana. Mudah-mudahan mereka survive. Mudah-mudahan mereka selamat. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita doakan. Baik, Saimah Isa Zaidi, pilot tanker, katanya dalam perjalanan ke Subang. Mantap Zaidi, kasih horn pam pam pam. Ali Rosli dari Perlis, Azlina Mansur, Maria Mazilan, Aliza Kasim, Nazari Merbuk Kedah. Ada Ayang Ita Ibrahim, Cek dari Butatan, Azki Joe Alanyan, Aziz Aini, Pejuang Tegar, Mak Sunnah. Kita ada Gemoja Putih, Ajul Yusni, adik Kens, Hayati Makan Lalu. Ada Riz, Yabang Khalifah, Mak Tam Ani, Lady Heda, Kasut Dah Buruk juga turut bersama-sama. Berjuang Tegar katanya dalam perjalanan ke Singapura. Okey, hati-hati semua pilot-pilot darat. Anda sedang mencari rezeki, bukan mencari maut. But ISB, pam-pam-pam. Abang Zain dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei. Mantaplah semua. Kaya-kaya berhantu memang cukup-cukup sporting. Ramai yang tak boleh nak tidur. Tak boleh tidur bang katanya. Sebab lagu mantap-mantap. Memanglah itu dah namanya game berhantu. Game berhantu memang menyediakan lagu yang mantap saja. Yang tak mantap kita tolak ke tepi boleh. Efeknya teruntuk cinta hati. Seperti lagu ini juga. Sangat-sangat mantap. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air kita, Ella. Merusi lagunya Kabus dan Sirna. Ada yang tanya saya, bang, Sirna tu maksudnya apa? Maksudnya hilang. Kabus dan hilang. Ha? Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di National FM.

lagu dan lirik ciptaan Wan Zul, Iklim dengan Budi. Budi yang baik dikenang jua. Itu ya, orang berbudi kita, berbahasa orang memberi, kita merasa lah. 3.24 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang berbangun. Yang berbangun ni nak selesaikan ibadah sunat. Okey, silakan, silakan. Ada yang kata, dah selesai bang, dah selesai tu yang baru terus layan nasional gemburuhan tu. Okey, layan sampai pukul 6 pagi. Sambil-sambil layan tu, ada yang katanya perut lapar. Lapar nak makan mie segera ni bang, nak makan Maggi. Boleh, boleh makan mie segera, bukan tak boleh. Tapi jangan amalkan selalu. Makanlah makanan yang sihat. Kalau lapar waktu-waktu begini kan, cari roti ke. Tapi ada juga yang kata lapar kalau tak kena nasi, memang tak boleh nak tidur ni. Pergilah makanlah. Nanti kalau biarkan kelaparan, takut penyakit lain ni pula yang datang kan. Gastrik pula yang datang. Ada yang katanya, demam bang, dah 3 hari ni. Oh, okey. Kalau demam, pergi klinik, berehat, makan ubat. Sambil tak boleh nak tidur tu, dengarkan lagu-lagu terbaik melalui nasional gemburuan tu. Baik, siapa yang pengguna kereta api Tanah Melayu? Ramai pengguna kereta api Tanah Melayu kan? Dan kereta api Tanah Melayu juga, KTMB dijangka mengalami perubahan jadual dan juga kelewatan selama 4 hari, iaitu bermulanya 26 September dan juga 27 September serta 3 dan juga 4 Oktober ini. Jadi gangguan itu disebabkan apa dia? Kerja naik taraf landasan berkembar Rawang ke Ipoh. Kerja naik taraf dilaksanakan secara berperingkat sehingga November ini dan juga membabitkan laluan Kalumpang. Jadi kerja-kerja naik taraf yang dijadualkan di laluan Kalumpang akan menyebabkan perubahan jadual yang dijangka mengalami kelewatan, iaitu ingat baik-baik 26 dan juga 27 September ini, 3 dan 4 Oktober 2026. Jadi penumpang juga dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal dengan menyemak jadual perkhidmatan menerusi laman sesawang KTMB ataupun aplikasi My Real Time. Jadi kita kena semaklah sebelum kita nak merancang perjalanan tu, 26, 27 September, 3 dan 4 Oktober. Ingat 4 tarikh ini. Mama Moon katanya tengah goreng karipap ni apa manis. Ui, sedap. Bagilah sikit. Dapat 3 biji pun jadilah. Buat rasa-rasa. Mok Wan kata, ataupun Usap NAC Tinted Pom, Pom Pom Pom Pro 2 Rawang ya, geng-geng Pro 2. Dari depan sampai ke belakang geng-geng Pro 2 ni, sampai yang memandu uji pandu tu pun semuanya mendengarkan Nasional FM. Terbaik geng-geng Pro 2. Kalau buat end dinner tu, jangan lupa jemput saya, Cik Ayu Comel. Kita ada Rohani, kita ada Aus Fallen, Nur Bunga Kebangsaan, Hayati. Kita juga ada Hajar Raudah Sulaiman, Botak Bahau, Lutz Corner, Syahriman, Muhammad Iqbal, Wan Afif, Putri Delisha, Iris Chome, Ros Anna, Ajimi, Wei. Kita ada Wei Check, Pilot Darat. Satu lagi, Nuri Simparenggam, Jamal Hazrin, Ina 1075, Zulaika Azurin, Mazna Aini 67, Ati Zuriati, Adrian Amin, Zainon Jamila Ahmad, Gadis Ayu, Wani Manda. Ramai berjuang tega dari Kulai. Okey, Yusri Desa Jaya Kepong. Betul ramai yang berlantai ni. Terima kasih memeriahkan live TikTok waktu ini, Rohali Zamyam. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Cuma waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti, saya hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk katil, sebab kita nak berikan laluan untuk setengah jam ini lagu-lagu koleksi 80-an, lagu-lagu yang penuh dengan kenangan anda, dengan hashtagnya kenangan lalu. Pastinya akan terimbau kenangan-kenangan itu. Mudah-mudahan kenangan itu adalah kenangan yang manis, bukan kenangan yang pahit. Tapi pahit manis tetap juga kita kena tempuhi. Dan bila kita dah tempuhi itu, kita reda dengan apa yang berlaku, dan insyaAllah reda itu akan memberikan ketenangan dalam hidup anda. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu dalam filem Azura. Betul, ini dalam filem Azura, sebuah lagu daripada persembahan Datuk Jamal Abdillah. Cuma kali ini saya putarkan versi Datuk Jamal Abdillah dan juga Allahyarhamah Siti Sarah ya. Pada asalnya lagu ini Datuk Jamal Abdillah dan juga Fauziah Datuk Ahmad Daud. Tapi saya putarkan versi ini, lagu dalam filem Azura. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

sekilas fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

lagu ciptaan Zamri, lirik oleh Zamri juga, lontaran suara Zamri menerusi lagunya Tugu Cinta. Tepat jam 4 pagi waktu ini. Cukup lagu-lagu biasa dengan hashtag yang kena lalu koleksi 80-an kan. Ramai yang dah terimbau kenangan. Sudah tentunya kain berlipat dalam istana, pakaian putri raja kayangan, sepatah nasihat ilmu yang berguna, secubit budi jadi kenangan. Ada yang kata hari ini Abang Manis berpantun. Dia kalau mood nak berpantun tu memang datang nak berpantun je. Lagi melangkah di jam yang kelima, nasional game berhantu. Ada yang kata tempatnya hujan ni bang, sejuk sampai ke tulang. Oh ya, kita nak tengok juga keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada jam 3.45 sebentar tadi. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di daerah Bentong, Bera, Pulau Tioman, Pekan, Kuantan, Maran dan juga Temeloh. Termasuklah di Selangor, Kuala Langat, Sepang, Kelang, Kuala Selangor dan juga Sabak Bernam. Termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan di Rembau, Seremban dan juga Pedisen, seluruh negeri Melaka. Johor pula di daerah Tangkap, Muar, Batu Pahat dan juga Pontian. Sabah di Pantai Barat, pedalaman Keningau, Sup dan juga Tambunan sehingga jam 7 pagi nanti. Juna dah kemarin katanya Melaka dah hujan. Ya, betul. Baru tadi Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia meramalkan ya keadaan cuaca. Baik, untuk pengguna-pengguna jalan raya, kita kena ingat bahawa sukan lumba basikal antarabangsa yang sangat-sangat sinonim dengan negara kita, Litua di Langkawi, bakal bermula kan. Banyak jalan-jalan yang ditutup. Dan pada 26 September ini juga jalan akan ditutup di sebelah Perak, di Hilir Perak, daerah Hilir Perak lah. Bermulanya 12 tengah hari hingga 4 petang. Jalan mana yang ditutup? Jalan-jalan yang melibatkan untuk penutupan dan juga lencongan secara berperingkat seperti berikut: Jalan Hutan Melintang, Teluk Intan, Jalan Maharaja Lela, Jalan Padang Tembak, Jalan Pintasan LHDN, Jalan Kampung Bahagia, Jalan Sungai Manik, Jalan Langkap ke Kamparo. Jadi cadangan jalan-jalan alternatif yang boleh digunakan oleh pengguna jalan raya semasa program berlangsung adalah seperti berikut: Lebuh Raya West Coast Express ataupun WCE ataupun Jalan Labu Kubung, Cangkat Jong. Itu di Langkawi. Cik Yah katanya tengah buat kuih ya. Cik Yah, selamat buat kuih lah bagi pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Sambil-sambil saya hiburkan anda. Juga yang berbuat roti canai kan, tengah uli roti canai, Pak Tam roti canai. Kianlah Hasdi dari Brunei, Mek Kembadan 979, Bunga Larangan, Mai Syita dari Seremban, Mail Asmadi, Asna Idrus, kita ada Mark, Poksulan Frozen juga, Nora Syikin, Tok Perak 68, Fauzi, ada Hajar Jaja Collection, Rahma Ibrahim, ada Ju, Mai Bonda Suri, Arah 77, Jamila 79, Noliana Miska Yoi, antara yang yang baru hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita sambung kembali menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, kita terbang seketika kemana-kemana, ke Bollywood seketika, menerusi lagu ciptaan Anu Malik, lirik oleh Samir, persembahan Abijit dan juga Al-Kayanik, Hum Tu Diwani Huye. Ini sebuah lagu dalam filem Badshah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

komposernya Lan Laga. Sanggupkah kau bersabar sayang? Daripada Dinanga Kumpulan Scan. Sanggup tak bersabar? Kena sabarlah menantikan insan yang kita kasihi, yang kita sayang. Jika jala tidak ditebar, manakan dapat ikan tenggiri. Jika adinda tidak sabar, manakan dapat kekanda menanti. Tapi kadang-kadang kita sabar ni ada hadnya juga kan. Kadang-kadang kita menunggu dengan sabar, tapi namun dirinya tak ada kabar. Zaman-zaman dulu lagi susah untuk bercinta. Kita guna surat tau. Sekarang senang je. Tak balas WhatsApp, tak balas Telegram, macam-macam lagi kan. Cepat je kan. Dulu kita kirim surat, bercinta jarak jauh. Seminggu tunggu surat tak sampai, dua minggu tunggu tak sampai-sampai, tiga minggu, sebulan, dua bulan, tiga bulan, sehinggalah setahun, sampailah patah hati. Okey, 4:35 minit pagi waktu ini. Untuk anda di Serian Sarawak, ada yang bertanya dengan saya ni, betul ke bang sekolah tutup hari ini? Betul. Kesemua 108 sekolah di daerah Serian akan ditutup berkuasa hari ini. Susulan bacaan indeks IPU melepasi paras 201, iaitu sangat tidak sihat ya. Ramai yang dah bangun dekat Serian tu. Agak blur sikit. Katanya betul ke? Betul ke? Betul. Ini saya bagi tahu lagi sekali. Betul. Ianya dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak yang memaklumkan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara ke semua sekolah yang terlibat. Betul. Ini betul-betul bukan cubaan tau. Betul-betul. Ada yang baru melaporkan diri bersama dengan saya? Ada. Ramai. Anda dan Cik Will. Ada Kak Iyah, Bak Iyah, Puteri Fiona, Ana Musab, Nas Amirul dari Manjung, Marsa Saleh, Kamaria Yulan, Mama Azmi, Cik Nana, Darusman, Rashidi, Rashidah, Halidi, Wati, Nur Adila. Kita ada Aida Zuliana, Farid Abdullah, Lan Sixstone, Zaketin, Khairul Aswad, Nita, Marina, Ashburn, Jebaga Biru, Kak Isa, Puji 76, Abi Hashim, Wajah Kuning, Kayak Solo. Terima kasih banyak-banyaklah yang hadir, yang sudi memeriahkan Facebook, yang sudi memeriahkan Instagram dan juga TikTok Nasional FM. Tapi jangan lupa kongsi, kita follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Nak sambung lagi berhibur? Oh, ramai lagi. Ramai yang tak sabar nak menangis lagi. Sabar, sabar. Kita sambung lagi menangis tapi pujuk kata relax, tenang-tenang. Kita nak layan lagu ini pula. Dengan hashtagnya teruntuk cinta hati boleh ya? Hashtagnya ataupun tanda pagarnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu daripada komposernya Ayu Rizki Yani. Lontaran suara Wawa Syazwa dengan lagunya Undur Diri. Tapi saya belum nak undur diri, jangan risau. Jangan risau, saya sampai pukul 6 pagi insyaAllah akan bersama-sama dengan anda. Dan anda juga jangan undur diri, terus stay tune dengan Nasional FM.

0: nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu.
1: Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
2: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
4: Cermat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

Sembang kumpulan Leila dengan lagunya Bidadari. Mada Tok Tirai menangis tepi bucu katil. Waktu sekarang sudah pukul 5.04 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng buruh hantu. Semuanya pakat-pakat tak boleh nak tidur. Ada juga yang baru bangun. Salam subuh yang baru bangun. Ramai yang baru bangun kan. Sesi persekolahan ni memang ramai yang baru bangun pagi. Terutamanya kaum hawa lah, kaum ibu lah. Nak sediakan sarapan pagi tengah termenung dekat tepi tingkap tu. Sarapan apa nak buat pagi ni? Pagi ni nak sarapan apa? Semalam dah makan nasi lemak. Kemarin dah makan mihun goreng kan. Hari tu dah makan lemping. Hari ni buat cucur lah. Cucur ikan bilis. Kita buat cucur ikan bilis. Cicah sambal tumis. Oh memang padu. Serius memang padu hari ini. Jadi apa pun yang berlaku dalam hidup kita, kita kena sabar ya. Sabar dan diam saja. Sabar dan diam itu merupakan dua energi yang berbeza lah. Sabar membuatkan kita kuat secara mentalnya. Dan diam pula membuatkan kita kuat secara emosionalnya. Sudah tentunya bila kita sabar tu kita reda lah. Dan apabila kita reda dengan sesuatu yang mengecewakan hati kita, maka percayalah, percayalah semua bahawa Allah juga akan menggantikan kekecewaan itulah dengan sesuatu yang tidak dijangka. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Khamis 24 September 2026, 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Labuan tepat jam 5 pagi tadi. Kuching Sarawak pula 5.22 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.55 minit pagi. Kuala Terengganu 5.49 minit pagi. Kuantan Bahang 5.50 minit pagi. Manakala Kota Baru Kelantan 5.52 minit pagi. Di Semenanjung, di sebelah selatan Tanah Air, Johor Bahru, Johor 5.47. Bandar Melaka pula 5.53. Seremban Tinggi 9.54. Shah Alam Selangor 5.55. Di sebelah utara, Ipoh Perak 5.58 minit pagi. Johor Pulau Pinang dan juga Kang Apolis tepat jam 6 pagi nanti. Rasa Kedah 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Ada yang dah masuk waktu subuh? Ada. Di Kota Kinabalu, di kawasan di Sabah telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk mereka yang dah bersiap sedia nak melaksanakan tanggungjawab kita pada Allah SWT. Jadi sama-sama kita doakan dan semoga segala ibadah kita dan juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nia Aidawati Yusof dengan tajuknya Kitab Penawar Bagi Hati, Bersihkan Hati dan Jiwa bahagian yang pertama. Jadi kita bersihkan hati dan jiwa kita. Sama-sama kita dengarkan Raudah nanti yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Nazri Nasir. Hati kena bersih. Betul, hati kena bersih supaya hidup kita tidak terbabit dengan mengatur orang dan sebagainya kan. Bila kita mengatur orang, mengutuk orang, macam-macam yang kita berkata di belakangnya, itu merupakan hati yang tidak bersih. Jadi jangan kita pernah mengatur orang. Kita tengok diri kita dulu, sama ada kita ni sempurna ataupun tidak, sama ada kita ni betul ataupun tidak. Kadang-kadang kita mengatur orang, rupanya diri kita yang tak betul. Betul, saya bercakap benda yang benar. Jadi jangan pernah mengata orang. Kita tengok diri kita elok-elok. Kita jaga diri kita elok-elok. InsyaAllah yang elok lah yang akan datang dekat kita. Yang positif lah, yang betul lah yang akan datang dekat kita. Tapi bagi mereka yang sering dikata orang, difitnah orang, harus jadi orang yang lebih sabar lah eh. Kita ikhlas dan juga lebih kuat lagi untuk semua hal yang terjadi. Yang penting ego dan juga emosi kita, kita kurangkan. Jangan kita sakitkan hati orang lain. Jangan kita jadi orang yang iri hati dan juga dengki. Dan juga belajar jadi pemaaf. Baik, jom kita layan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang penuh makna, lagu-lagu dengan hashtagnya belayan jiwa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda mudah-mudahan, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang saya harap dapat menghiburkan hati anda di jam yang terakhir Nasional Game Buruan tu. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan, UKIS dengan Minda dan Jiwa. Minda dan Jiwa. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Nah, di sebelah kiri kita ni, okay, ada jantung. Kalau biasa kita dengar orang buat bypass, biasa kita dengar orang buat apa, stand. Ah, jantung lah tu. Nah, pada sebelah kiri ni, ah, itu jantung dia. Itu hati dia. Tetapi kata pengarang kitab Ra'imakumullah Ta'ala, jantung itu boleh diubati sekiranya ia sakit oleh tabib, oleh doktor. Betul lah? Kalau kita ada apa, hospital khas, IJN tak silap Ustaz. Institut Jantung Negara. Tu dekat KL tu. Kalau dekat belah Selangor ni, mana pakar? Biasa Ustaz tak dengar Hospital Serdang biasa kita dengar. Betul? Kalau dekat KL ni, wallahu alam, PPUM ke mana? Ada satulah pakar lah. Kalau anything happen, boleh pergi rujuk dekat situ. Kan? Jantung ni, oh, sesak, tersumbat, heart attack. Boleh tak diubati untuk kita katakan oleh para doktor? Boleh. Jadi maknanya, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, kalau jantung kita rosak, jantung kita sakit, yang kita bahaskan daripada dua makna tadi, yang pertama, kalbu ataupun jantung berbentuk jasmani. Nah, berbentuk kita kata fizikal lah. Nah, iaitu jantung yang berada di sebelah kiri yang menyerupai ia akan jantung pisang. Seakan-akan lah, maksudnya reka bentuk dia tu yang Allah Ta'ala letakkan di dalam hati kita, dalam badan kita ni. Maknanya apa? Seakan-akan jantung yang menyerupai jantung pisang. Tapi kalau sakit, kalau ada masalah, kalau tersumbat, boleh diubati melalui tabib, melalui doktor, melalui pakar-pakar. Tetapi kalaulah jantung yang berbentuk, kita panggil daripada sudut batin, dalam. Tadi jasmani, luar. Tapi kalau sakitnya berbentuk dalam, maka adakah kita nak pergi jumpa doktor, tuan-tuan? Hei, jangan buat hal. Pergi ke hospital ke, pergi klinik ke, doktor panggil. Masuk, encik. Ya, saya. Ha, boleh tahu sakit apa? Saya ni, doktor, sakit hati lah, doktor. Sakit hati macam mana tu? Rasa menyunjuk-nyucuk ke tak? Saya sakit hati dengan jiran saya. Boleh jawab macam tu? Doktor kata, saya pun sakit hati dengan awak juga ni. Awak kalau sakit hati dengan jiran, jangan datang jumpa saya. Pergi jumpa ustaz-ustaz ke, duduk dalam kuliah ke, duduk dalam majlis ilmu ke. Duduklah mana-mana bahagian orang sedang mengajar ke. Maka kata pengarang kitab, iaitu daging yang tertentu yang ada di dalam lubang, dan di dalam lubang itu ada darah-darah yang terkandung. Itu jasmani. Allah Ta'ala letakkan kepada kita jantung ni berbentuk luaran ni. Maksudnya ada sebelah kiri kita. Tapi yang kedua, kalbu berbentuk batiniyah ataupun kalbu berbentuk rohani. Yang ni yang kita nak bicarakan pada petang ni, tuan-tuan, sidang penonton yang rahmati oleh Allah. Iaitu sesuatu yang amat-amat tersembunyi, yang halus, yang dapat membezakan di antara perkara yang hak, yang sebenar, dan perkara yang batil, perkara yang tipu ataupun perkara yang buruk. Sebab tu kalau di dalam habis kita solat, jangan lupa doa ni. Saya bagi kepada tuan-tuan pada petang ni, sambil-sambil tuan-tuan mendengar, sambil tuan-tuan berada di mana-mana sahaja, yang menonton live dan sebagainya, tuan-tuan jangan lupa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Saya ulang balik, tuan-tuan, kalau boleh lepas daripada solat 5 waktu, kalau boleh sambil berjalan ke, kalau rushing sangat ke, tak kisahlah. Tuan-tuan mungkin ada kerja yang terpaksa tuan-tuan kejar ke, ataupun bergegas, sambil-sambil tuan-tuan berjalan ke, tengah bawa kereta ke, tengah apa-apalah, jangan lupa tuan-tuan titipkan doa ni. Saya ulang balik, tuan-tuan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, kau tolong tunjukkan kepada kami kalau benda itu hak, benda itu betul, benda itu tepat, benda itu memang akan berlaku, ya Allah, dengan jalan yang betul, tolong tunjukkan kepada kami. Dan ya Allah, sekiranya perkara itu perkara yang batil, perkara yang tipu, perkara yang sebaliknya, ya Allah, tolong tunjukkan kepada kami. Ini yang kita nak baaskan satu benda yang halus, yang tersembunyi, yang mengetahui serta mengenal akan perkara yang baik maupun buruk yang terdapat daripada kalangan manusia. Ini hari ni benda ni tak ramai orang bicarakan. Tengok orang buat maksiat tak berasa apa-apa. Tengok orang tak salat tak berasa apa-apa. Tengok orang buat benda mungkar tak berasa apa-apa. Yang ni yang perlu kita nak repair, kan? Macam mana hari ni seorang anak derhaka kepada mak ayah, seorang isteri derhaka kepada suami, seorang suami kita katakan dalam keadaan nusyus, nah, dalam keadaan dayus, kan? Macam mana kita nak kata, tuan-tuan? Tak apa, tak ada masalah. Isteri tak salat, isteri pergi makan tengah hari berdua-dua dengan rakan sekerja, tak apa. Ini yang perlu kita perbetulkan balik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, daripada kalangan masyarakat kita. Bukan mudah. Boleh untuk permulaan kita buat dekat keluarga kita pun cukup. Tak perlu masyarakat lagi. Kalau masyarakat ni biasanya pemimpin lah, Imamul Azam, pemerintah. Tapi kalau kita, tuan-tuan, bermula daripada mana, tuan-tuan? Keluarga kita cukup. Berapa ramai daripada kalangan kita hari ni adik-beradik tak berteguh? Ada yang bertahun-tahun tak berteguh adik-beradik, seibu sebapa. Ada yang belas-belas tahun, bahkan lebih menyediakan puluh-puluh tahun tidak berteguh. Kerana apa? Kerana masalah hati kita dalam keadaan kita ni tadi tak bersihkan mengikut apa yang diperkatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat pernah didatangi oleh Nabi, pernah didatangi oleh seorang sahabat yang bertanyakan kepada Nabi, apakah amalan yang tidak akan diangkat walaupun sejengkal? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada tiga perkara. Dalam hidup kita ni, tuan-tuan, kita solat, tutup aurat, sedekah, wakaf, cantik, alhamdulillah, teruskan. Tapi saya minta tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, yang berada di dalam majlis saya mahupun yang mendengar di mana sahaja, tuan-tuan, saya minta jangan buat tiga perkara. Setengah hadis menyebutkan bahawasanya Nabi melaknat golongan ni. Yang pertama, orang yang sengaja tarkus salati, orang yang sengaja tinggal sembahyang. Sengaja. Ya Allah Ustaz, memang tertidur tak sedar asar tadi Ustaz. Contoh, ya Allah, memang tak sedar langsung subuh, balik outstation Ustaz pukul 2 pagi, kunci dah jam 6 pagi, 6 suku. Ya Allah, tak sedar, tak mengapa. Tapi kita cari rezeki, kita kerja, kita bertugas, kita berniaga, tapi solat kita boleh tinggal. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kau buat benda lain bagus, bukan aku cakap tak bagus, tapi tidak diangkat amalan walaupun sejengkal.
1: Allah

lagu dan lirik ciptaan James Kevin Fahrenheit dengan Kasih Orang Muda. 5.40 minit pagi waktu ini. Saya berbagi kurang ada 20 minit lah untuk bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi kan. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa hari ini hari Khamis, anda akan bertemankan dengan rakan-rakan saya pula. Berbagai perkongsian menarik di awal pagi menerusi Nasional Pagi 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan tiga suara nanti ya. Jadi terus kekal setia juga pukul 6 pagi nanti seperti biasa siaran RTM yang saya pinjam untuk 6 jam saya kembalikan kepada rakan-rakan saya sebab ramai yang telah pun bersiap sedia di seluruh negara tu. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada untuk dapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mana yang benar saja, juga hiburan-hiburan yang terbaik. Kerana kena ingatlah, kena ingat bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Jadi terima kasih juga untuk anda geng-geng berhantu yang terus kekal setia 12 malam sampai lakisan. Ini saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mereka yang nak ke tempat kerja, ada yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor, jadi berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai sebab kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Jadi jangan kelam kabut di awal pagi ini, memandu secara berhemah. Kena ingat bahawa kita pergi kerja itu, kita pergi mencari rezeki itu adalah untuk diri kita dan juga insan-insan yang tersayang yang sering menanti kita, menanti pulang untuk menyambut kita dengan senyuman, bukan dengan sebuah tangisan. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita terus perkukuhkan perpaduan. Perpaduan itu sangat-sangat penting dalam negara kita. Kita hidup dalam masyarakat yang majmuk, berbagai kaum, berbilang kaum, berbagai agama. Jadi perpaduan itu sangat-sangat penting sebab kita mahu menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur, sejahtera. Kita mahu menjadikan Malaysia terus mengecapi kemerdekaan untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Baik, bintang bersinar di langit malam bersama rembulan yang sangat setia. Saya lepaskan GBH dengan salam penuh cinta dan doa bahagia. Pemilik suara ini Nun Alif Zahid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Eh, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nilah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.

أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد

0: القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

suasana rumah tangga yang bahagia bermula dengan ilmu, diperkukuhkan dengan bimbingan dan dipandu dengan nilai Islam. Setiap hari Khamis, jam 3.15 petang, ikuti rancangan Usrati hanya di Mutiara FM. Rancangan Bual Bicara yang menyentuh topik undang-undang keluarga Islam, diselangi motivasi dan nasihat kehidupan yang menyentuh jiwa. Sama ada anda seorang suami, isteri, ibu, ayah atau anak, Usrati adalah untuk anda. Kerana keluarga adalah permata yang perlu dijaga dengan ilmu dan kasih sayang. Usrati, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, setiap Khamis 3.15 petang hanya di Mutiara FM.

Inilah Mutiara FM. Merungkai fatwa, menjejak falak. Di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita. Daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai fatwa, menjejak falak. Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Kerajaan terpaksa tanggung kos penyelamatan sebanyak RM10.2 bilion dan harga yang perlu dibayar ini terpaksa ditangguh oleh semua pendeposit, pembayar cukai, seluruh rakyat Malaysia. Ini gambaran sebenar apabila pelaburan bermasalah menyebabkan kerugian. Kelemahan tadbir urus membiarkan kerugian berlarutan. Campur tangan politik menghalang tindakan pembetulan. Creative accounting mengamburi fakta sebenar kedudukan kewangan tamu haji dan akhirnya kerajaan dan rakyat terpaksa menanggung akibatnya. Sidang khas ini bukan menghukum berdasarkan sentimen ataupun kepentingan politik. Tanggungjawab kita menegakkan kebenaran. Pihak bersalah mesti bertanggungjawab dan kelemahan sama tidak boleh diulangkan lagi.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Satu suara, satu jiwa.

0: La cuci sikit. Alamak, betul nak kereta aku main. Macam ni barulah awak nak ikut. Sejuk ya. Hai, senang dalam hati. Hai, kalau beristeri dua. Seperti dunia ana yang punya. Sejuk lah.
1: Ish, Johnny ni kan. Buka ayat reti, tutup tak pandai.
2: Why your favorite chair? Because I've got the popcorn.
1: Jenek, bangun.
3: Siapa yang nak apa, Mak Rok?
1: Hang ni kan, kalau nak tidur tu tutuplah TV. Membazir elektrik je, entah dah.
3: Aku tutup.
1: Ni, satu lagi ni, aku tengok hang ni kan, buat membazir ayak lah.
3: Ha?
1: Ayak cuci kereta, gosok gigi, mandi, hampir ayak terbuka tak tutup. Bambaziak, tahu dia?
3: Aduh, dia ni lah.
1: Kita ni kena jimat ayak elektrik seperti yang kerajaan duk cakap tu. Tutup paik ayak masa tengah cuci kereta, tutup paik waktu gosok gigi, baru bil tak melambung.
3: Aduh, hang ni, Mak Roh. Kecoh lah, nanti aku bayang ada. Aku reti lah yang mana aku duk pakai ni.
1: Oh, hamba ayak. Masalahnya lah ni, dah 4 bulan aku yang duk bayar je. Oi. Lah ni mai duit. Mai.
3: Alah, berkiralah.
4: Gunakan air dan tenaga elektrik dengan berhemah. Pesanan berjimat cermat ini daripada kami, Mutiara FM.
5: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年的趋势
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: kemarin tak ada. Mami tanyakan kemarin kan. Mami bila kemarin kan. Ha. Kan. Kan Comi abah Mama Mami nikah kemarin.
1: Aja nak nikah.
0: Ah, Mami tanya Mama Mami ni ah. Comi tak tahu.
2: Mami tak tahu. Ni Mami, Mami. Mami, ya. Jujur nak tanya Mami lah. Mami percaya ya. Dah apa yang Comi kata? Cakap ada.
0: Hai lah macam. Typo teruk ni.
2: Dah okay. Apa yang Comi cakap?
1: Jaya, jaya, tak jaya. 50-50 kan yang tanpa boleh harap kan?
0: No! No!

0: bayangkan.
1: Jika nak membelok ke kiri atau ke kanan, bagilah isyarat dulu. Jangan main masuk je. Pandulah berhati-hati. Hormati undang-undang, jalan raya dan jangan salah gunakan lorong kecemasan. Dengan lagu sambil memandu, tak apa. Pesanan hati-hati di jalan raya ini dibawakan oleh saya, Roni Hussein, untuk pendengar Mutiara FM.
0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Sekolah di Serian ditutup sementara akibat jerebu. Terus pelihara martabatkan institusi raja-raja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nuruddiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Terus segarkan pagi-pagi anda bertemankan GPM geng pagi Mutiara Isnin hingga ke Jumaat, okey. Dan hari ini Bambam solo hari ini. Macam yang Bambam beritahu semalam, hari ini Combi dia pergi melepaskan rindu dekat marka-marka dia. Okey. Tapi tak apa, jangan risau. Walaupun keseorangan tetap setia temankan anda 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti. Edisi hari ini Khamis 24 September 2026 bersamaan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Babak semua, sihat ke semua? Okey, semoga hari ini sihat, sihat sejahtera buat kita semua, sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki, okey, dan yang paling penting, okey, semoga kita semua sentiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, amin. Amin amin ya rabbal alamin. Right? Dan pagi-pagi ni macam biasa, hari ni macam biasa banyak perkongsian tadi kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, dan kita nak pantau seketika ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ni. Hari ni hari Khamis 24 September 2026, okey, di sebelah pagi tapi di jalan berumah hari ni alhamdulillah cuaca baik, dan sepanjang perjalanan Bambam tadi pun pagi tadi, awal pagi tadi pun alhamdulillah lancang elok. Namun ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat, okey, di sebelah petang juga diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala malam diramalkan tiada hujan, okey. Jadi bagaimana cuaca di sekitar kawasan anda? Kalau kata hujan tu yang nak kongsikan dengan Bambam, boleh hantarkan di ruangan WhatsApp Tera FM 0205080957. Ha, bukan apa kan? Ha, kalau ada sahabat-sahabat kita yang mungkin nak mengarah ke sana, nak pi ke sana, boleh standby siap-siap kan? Okey, dan seperti biasa juga pagi ni kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Kita nak ronda-ronda, kita nak tinjau seketika keadaan trafik terkini di atas jambatan Pulau Pinang. Trafik sedikit perlahan disusur masuk jambatan Pulau Pinang dari Perai menghala ke Pulau. Okey, dari Permatang Pauh menghala ke Perai. Pagi ni seperti biasalah trafik bertugas dengan jayanya. Okey, memang sesak ya amat. Okey, dan seterusnya dari Taman Indrawasih menghala ke Calempang, dan seterusnya menghala ke Perai. Padat yang amat pagi ni. Alright, dan seterusnya di bulatan Bukit Tengah dari Bandar Perda, trafik juga perlahan. Dan juga dari Jalan Perda Utama menghala ke bulatan Bukit Tengah, trafik juga perlahan pagi ni. Okay, dan seterusnya di Jalan Bukit Tengah, okey, trafik juga perlahan dari Jalan Sun Bangkeng, okey, menghala ke Jalan Bukit Tengah. Dan seterusnya trafik juga perlahan, kalau boleh Bambang kongsikan bersama-sama dengan anda di sekitar Bukit Minyak. Okey, kalau kita tengok dari Jalan Kota Permai menghala ke Bukit Minyak, dan seterusnya menghala ke Jalan Permatang Tinggi, trafik juga sesak pagi ini. Okey, dan seterusnya di sekitar kawasan Penyiasian Ringan Alma, trafik juga perlahan. Dan di Simpang Pad, di Simpang Pad pun sesak di kebanyakan jalan-jalan utama, khususnya di Jalan Tasik Mutiara. Okey, dan dapat kita kongsikan juga bersama-sama dengan anda di sekitar kawasan Valdo, pagi ini pun memang sesak setiap pagi. Trafik bertugas dengan jayanya. Okey, dari Sungai Jawi menghala ke Plaza Tun Jawi, trafik juga perlahan. Dan seterusnya dari Taman Penasian Nibung Tebal, okey, trafik juga perlahan menghala ke Plaza Tun Jawi. Okey, seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda ini antara Jalan Tumpuan juga setiap pagi. Okey, di Jalan Kulim menghala ke Macang Bubuk dan juga menghala ke Ceruk Tok Kun, trafik juga perlahan. Dan pagi ni trafik luar biasa juga dari Tanah Liat, okey, menghala ke Pekan Bukit Mertajam, dan juga dari Berapit menghala ke Pekan Bukit Mertajam. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda dari Mengkuang nak menghala ke Pekan Penanti, dan juga dari Mengkuang Titi nak menghala ke Pekan Penanti, trafik juga perlahan. Di jalan-jalan utama di Kubang Semang, trafik juga perlahan pagi ini. Di Permatang Pauh, trafik juga tak relax. Dari Permatang Pasiak menghala ke Taman Dara Indah, dan seterusnya di Jalan Kubang Semang menghala ke Pekan Permatang Pau, trafik juga sesak ya amat pagi ni. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda dari Merbau Kudung menghala ke Taman Seri Murni dan singgahlah ke Susu Masuk Lebuh Raya di sekitar Taman Sungai Dua Utama, trafik juga perlahan pagi ni. Okey, dan dari Maklum menghala ke Lebuh Raya sedikit perlahan, dan seterusnya dari Teluyak Tawang nak menghala ke Pengkalan Utara Batu, trafik juga sesak dari Bagan Lebat Tahir menghala ke Bagan Ajam. Okey, trafik juga tak relax pagi ni di sekitar Tasik Glugok Taman Sepadu menghala ke Simpang Tiga, dan seterusnya dari Taman Bakar Wali menghala ke Komplek Tasik Glugok sedikit perlahan, dan di Jalan Glugok okey menghala ke Senteng Sungai Dua dan juga menghala ke Pokok Senar memang padat. Okey, pagi ni di sekitar Kepala Batas kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda di jalan-jalan utama di Jalan Tun Hamdan Sheikh Tahir sedikit perlahan, okey, dan di Jalan Paik Radi hari ni tak relax juga. Okey, sesak juga pagi ni kan, dan seterusnya di ini di sekitar Balai Lama ni, di Jalan Kedah, okey, trafik juga perlahan. Itu di seberang. Kalau kata kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda saat Susu turun Jambatan Pulau Pinang, trafik lancar elok pagi ni menghala ke Lebuh Raya Tun Dr. Lee Chong Yu, namun perlahan dari Pengkalan Wet menghala ke Georgetown. Okey, dan trafik sedikit perlahan dari Georgetown menghala ke Lebuh Raya Tun Dr. Lee Chong Yu. Okey, menghala ke Jambatan Pulau Pinang, dan seterusnya di Susu Turun Jambatan Pulau Pinang, trafik juga perlahan. Ini pun dapat kita kongsikan seperti biasa menghala ke Jalan Batu Ban, okey, di sekitar Jabatan Pengangkutan Jalan Batu Ban, trafik sesak pagi ni, dan seterusnya kita nak kongsikan di Jalan Masjid Negeri menghala ke Jalan Scotland. Ini memang padat kedua-dua arah. Okey, memang tak relax di lorong Batu Rancang pun sama juga menghala ke Jalan Hamilton di kedua-dua arah. Jalan Free School pun sama. Jalan Raya Hitam pun sama juga di kedua-dua arah, trafik juga perlahan di Falim. Ini pun sama juga, dan seperti biasalah. Okey, kita nak kongsikan dari Sungai Nibong Highway menghala ke Bulatan Crystal Point, dan seterusnya menghala ke Jalan Tun Dr. Awang. Macam biasa. Okey, memang sesak, dan dari Jalan Bukit Gambir pun sama juga menghala ke Jalan Tun Dr. Awang. Okey, seterusnya menghala dari Bukit Jambui pun, ini pun melekat ni. Okey, menghala ke Jalan Tun Dr. Awang menuju ke Sungai Ara pun sesak juga pagi ni. Okey, dan di sekitar jalan-jalan utama di sekitar Jalan Sultan Azlan Shah, trafik juga padat pagi ni. Jadi seperti biasalah untuk anda yang memandu di sekitar kawasan berkenaan, harap banyak bersabar. Okey, kita semua tahu nak ada LRT kan. LRT laluan mutiara, nanti siap LRT nanti, ha, tak geduh naik kereta, tak geduh bawa motor dah, ha, boleh pakat-pakat naik LRT nanti dah, ha, jadi sabar sangat. Okey, makan tun juga ni. Alright, dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan di sekitar Bayan Lepas, trafik juga sesak, Jalan Teruk Tawang menghala ke Bayan Indah pun sama juga, trafik juga sesak menghala ke Sungai Tiram. Okey, di kedua arah trafik juga sesak pagi ni. Okey, dan seterusnya di Permatang Damat Laut, trafik juga perlahan. Seterusnya seperti biasalah di Jalan Teluk Kumbang pagi ni di susun naik dan juga turun Bukit Lama menghala ke Balik Pulau, trafik juga perlahan. Okey, di Balik Pulau, di Jalan Pondok Upih hari ni lancar elok, namun kita nak kongsikan dari Jalan Balik Pulau menghala ke Bulatan Balik Pulau, dan juga dari Jalan Sungai Pinang menghala ke Bulatan Balik Pulau, trafik juga sesak pagi ni. Okey, di susun naik Bukit Bau Jalan Tun Sadon sedikit perlahan. Okey, jadi untuk anda yang memandu, berhati-hati memandu, awasi jarak saman kenderaan anda. InsyaAllah kita doakan semoga lancar perjalanan anda. Jangan lupa kan, baca doa naik kenderaan, paling-paling kurang pun mulakan dengan bismillah. Ha kan, bukan apa, sebab kadang-kadang kita rasa kita bawa tu tertib cermat elok dah, ha, tapi orang pula lenggak kita kan. Jadi kita minta perlindungan. Okey, hati-hati memandu, fokus pada pemanduan anda. Kalau bosan-bosan tengah hadap jam tu kan, buka radio kuat-kuat, buka cermat cermin. Ha, lepas tu usia kereta sebelah, abang kat dia buka juga cermin, layan Mutra FM sama-sama. On tak on? Okay. Baik, dan pastinya topik hari ni, topik yang menarik juga kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Nak tahu apa dia, sat lagi Bam-bam nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Okay, terus layan Mutra FM, segala yang untukmu.
1: Tak payah, tak payah

0: Tengok jam sampai ke rumah.
1: Eh, pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bambam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami,
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Ezam Travel segalanya untukmu 7.33 minit pagi waktu ni. Ha, dia yang tengah kelam kabut ke tu? Oish, jangan kaduk-kaduk sangat. Ah, ha, kadang-kadang kan ada hari, yalah memanglah kita dok mangkit macam biasa hari pekerja kan. Kadang-kadang tu mungkin kena terlewat juga sikit. Ha, kan bila terlewat tu kan, oh kena pula sejuk semalam kan. Ah, ha, tarik selimut tu sedap-sedap ingat aku pukul 6 lagi. Tengok-tengok noh pukul 7. Nak kelam kabut, nak urus anak laginya. Ah, ha, kan. Nak urus yang tu, nak urus yang ni kan. Terabung habis. Sabar. Lewat dah. Ah, kan kadang-kadang bila kita kalut terlebih ni kan, ada je benda tak kena kan. Ah, tambah-tambah pula kadang-kadang banyak benda terlewat yang membuatkan kadang-kadang kita tak senang duduk tau. Ah, terlewat reply WhatsApp pun sama juga. Kan betul ya? Ada setengah orang, ah, dia cukup pantang tau kalau kita hantar WhatsApp. Baca scene. Ah, tapi tak baca. Oh, macam mana tu kan? Tengok-tengok blue tick. Ah, tapi tak reply. Macam mana tu kan? Oh, boleh buat orang marah kadang-kadang tu. Ah, tapi orang nak kongsikan sama dengan anda pagi ni. Okay, ini berkaitan dengan WhatsApp lah. Ah, sebab setengah orang kan kalau buat WhatsApp ni jangan buat main tau. Ah, kau tak angkat, WhatsApp tak reply tapi duk tengah online. Sebab ini kes bukan berlaku di Malaysia lah. Ini kes berlaku di Indonesia yang mana disebabkan hanya kerana tersinggung dengan status WhatsApp dan juga lambat reply WhatsApp oleh isterinya seorang lelaki. Ah, di Indonesia bertindak di luar kawalan sehingga meragut nyawa. Bayangkan suspek berusia 35 tahun yang didakwa mencekik isterinya hingga maut di kediaman mereka tau. Dan sesetawan mendapati kejadian berpunca dari persisian faham akibat perbuatan mangsa yang didakwa menyindir suspek sehingga tercetus pertengkaran di rumah. Dan pertengkaran itu kemudian bertukar lebih tegang apabila suspek dipercayai bertindak mencekik mangsa sehingga tidak sedarkan diri. Huh, bayangkan disebabkan WhatsApp je eh. Ha, jangan buat main tau. Ha, sebab kadang-kadang setengah orang kan status WhatsApp tu dia depan-depan kan, kalau jumpa kan senyap, sepatah pun tak cakap, marah pun dah, bangkang pun dah, nak kata suju pun tak tahulah, nampak macam biasa cool kan. Tapi kat status WhatsApp dia kan dia punya luah perasaan tu kan. Ada juga orang yang dia ada masalah dengan orang tau, tapi dia tak mau cerita, dia tak mau depan-depan. Tapi kalau kat situ WhatsApp tu kan, aku benci lah dia ni, aku ni aku tak suka lah dia ni aku. Tapi bahaya juga tau kadang-kadang. Sebab apa? Situ WhatsApp kita tu bukan kita seorang je boleh tengok. Kalau setengah orang yang private kan, dia orang kata apa, hide lah mesej dia dekat orang tentu, mungkin orang tu tak nampak. Tapi kebanyakannya kalau kita buat situ kat WhatsApp tu kan, ramai kawan-kawan yang simpan nombor kita tu boleh tengok situ kita kan. Kita kadang nak talar tu kat orang lain. Tapi orang lain yang berasa, orang lain yang makan hati, orang lain pula yang kiciwa dengan kita. Tu lagu mana kalau macam tu kan. Okay, pagi ni kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Cuba tengok telefon masing-masing. Setengah orang bangun-bangun tidur kan. Dia tak fikir apa lagi dah. Alhamdulillah pun tak sebut. Bismillah pun tak baca lagi. Dia ambil telefon dulu, ambil telefon tengok-tengok. No, ada message. Kan, kadang-kadang makin-makin tidur kan, ambil telefon kan, tengok lo tak ada siapa kena WhatsApp aku. Kadang-kadang setengah orang ambil telefon kan, tu dia punya banyak WhatsApp semalam. Tentang semalam tidur awal kan, bangun-bangun tidur pagi ni no. Berceretek orang nak hantar WhatsApp kan. Ada tak message WhatsApp yang masih lagi belum anda reply? Ada orang kan WhatsApp masuk je tak sempat lagi, orang kata pun nak buka tu dah masuk lagi message lain. Kemudian masuk lagi teman-teman pula orang yang ramai kawan kan. Teman-teman pula pagi-pagi kalau kata ramai yang ada grup-grup WhatsApp kan, ada yang tanya. Kali pagi tu kan alhamdulillah ada orang yang ingatkan kita tau, hantar kata-kata hikmah, bagi salam pagi-pagi. Kan sebenarnya anda kena berterima kasih tau kepada orang yang kerap sangat duk pagi-pagi duk bagi salam dekat kita, duk doa-doa kat kita kan. Walaupun dia forward je, kadang-kadang setengah tu dia baca benda, dia tengok ada salam kat situ, kira okey lah tu. Wallpaper tu, wallpaper dah poster tu nampak macam cantik tu kan. Ah, tunggu duduk lagi. Ah, forward dekat semua nombor-nombor WhatsApp ada tu kan. Ah, sebab apa? Pagi-pagi kita nak mendoakan untuk orang. Tapi janganlah sampai tak reply langsung. Ah, betul tak kan? Kalau dalam group tu mungkin ada yang baca. Ah, kan? Tapi tak apalah kot, tak berasa sangat. Tapi kalau personal ni kan, setiap pagi tanpa cemui dia duk hantar kat kita. Kita pun baca-baca, okey. Baca-baca okey, korang-korang jawablah salam kan. Agak-agak balas sikit. Ah, kan, seminggu sekali dia hantar hari tu reply sehari. Ah, boleh kan macam tu? Ah, kalau anda lah orang yang suka hantar WhatsApp macam tu, tapi member yang dapat WhatsApp anda tu buat dek je kan. Ah, adakah anda okey ataupun bagi anda tak apalah. Yang penting kita hantar. Yang penting kita ingat kat dia, dia buka WhatsApp kita, dia tengok nama kita, dia pun secara langsung teringat dekat kita juga. Ataupun bagi anda rasa macam, aku hantar WhatsApp tak reply, menyepai saya. Aku lagu mana kan. Sebab apa tau, dengan serta WhatsApp ni juga, boleh buat orang kecil hati, boleh buat orang berasa, boleh buat orang macam-macam lah eh. Okay, jadi persoalan pagi ni, kita nak sembang berkaitan dengan WhatsApp lah kan. Perlukah kita reply ataupun kita balas WhatsApp dengan cepat? Bagi anda sendirilah kan, kalau orang hantar WhatsApp dekat anda kan, adakah anda akan baca dulu, nanti-nanti yang reply? Adakah anda akan baca tu terus reply? Ha, sampai tahap ada orang duduk atas motor pun, sambil bawa motor pun sempat reply WhatsApp tu. Ha, bambang kerap betul lah jumpa orang yang duduk atas motor tu kan. Bukan kan sekat reply WhatsApp tau. Siap boleh buat video call lagi. Member video call WhatsApp duduk atas motor, boleh angkat lagi. Nampak dah, dia tak kira bahaya dah. Yang paling penting, orang call dia, dia terus angkat. Sampai macam tu eh. Sampai ketepikan soal keselamatan. Bagi anda sendiri macam mana? Okay, adakah lambat membalas itu tanda kita tidak menghargai orang? Atau sebenarnya setiap orang berhak menentukan bila dia nak reply ataupun balas mesej tersebut kan? Jadi pagi ni kita nak sembang santai berkenaan dengan topik kita hari ni. Anda jenis yang mesti reply WhatsApp tu cepat ataupun jenis nantilah aku reply? Ada yang sampai 3 hari baru nak reply kan. Gamak noh cik. Okey, bagi pendapat ni sini macam mana, ataupun ikut sukalah nak reply ke tak reply ke, yang penting aku dah hantar dah dekat dia. Okey, 0421073389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Trav FM 0105080957. Trav FM, segalanya untukmu.

0: tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Morning, Pak Dia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampa menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Satu jam 49 minit pagi waktu ini GPM, geng. Pagi mutiara masih lagi bertemankan Bambam. Okay, Bambam masih lagi temankan anda sampai pukul 10 pagi nanti. Dan macam yang Bambam kongsikan bersama-sama dengan anda tadi, kita nak sembang berkaitan dengan topik kita hari ini kan. Setiap orang mesti ada WhatsApp, betul tak kan? Rasa-rasa sekarang ni setiap telefon wajib ada. Sekarang kita nak tanya anda sendiri lah kan. Bagi anda sendiri, kalau kata anda dapat mesej WhatsApp kan daripada seseorang, tak kisahlah daripada siapa pun, anda jenis baca dulu lepas tu tinggal pala orang tu ke, ataupun mesej-mesej masuk tu kan, tak kisah di mana saja ada berada, okey, terus reply WhatsApp tu. Dan bagi anda sendirilah kan, kalau kata orang lambat reply WhatsApp anda kan, apa perasaan anda? Okey je ke? Ataupun saya ni Bambam, kalau berkawan dengan orang saya cukup pantang lah. Kalau orang tak WhatsApp, tak reply, saya memang sekut tak mau kawan lah dengan orang macam tu. Ataupun dapat WhatsApp tu kan, okey lah, dah tahu dah, biar nanti saya senang reply lah. Ke lagu tu ataupun lagu mana? Okey, kongsikan dengan Bambam 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Terafan 01-50-80-957. Baik, kita lima pemanggil yang pertama pagi ni. Halo, siapa Italian?
3: Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
3: Ya, Bambam.
2: Kitty. Assalamualaikum, Kitty.
3: Waalaikumsalam.
2: Kitty, apa khabar Kitty? Sihat ke?
3: Alhamdulillah. Dengar Bambam duk popek. Mami call awal lah.
2: Oh, buat meluat ke dengar suara Bambam duk popek ni?
3: Dia marah kat Mami.
2: Marah kat Mami? Saya tak marah pun kat Mami. Bila saya marah Mami? Saya ni Bambam ni tak reti nak marah-marah orang tau.
3: Dah, pasal Mami hari nak keluar sah tu, Mami telefon awal.
2: Oh, ya ke? Nak pergi jumpa peminat ke?
3: Dah, ada lah kerja sikit.
2: Oh, nak pergi keluar shopping dengan ni cikgu eh? Habis tu pergi mana?
3: Ada.
2: Okey, saya tahu. Bambam tahu. Bambam cakap boleh?
3: Boleh.
2: Macam biasalah. Pergi keluar, habis duit maklong. Betul tak? Kan?
3: Boleh.
2: Bambam ni tak dan Katie nak call. Bambam dah teropong siap dah. Kan? Tiga hari sekali, Pak Long wajib. Duit Pak Long tu perlu dihabiskan. Betul tak?
3: Duit Pak Long habis dah.
2: Amboi, belagaknya. Baik, Katie.
3: Ya, sebelum seorang ni.
2: Alhamdulillah sihat. Sebelum kita nak mulakan topik perbincangan kita yang agak serius dengan Mami, ya, dengan Katie pagi ni. Kan, kata laluan sikit, Katie.
3: Okey, simple dah lah nak.
2: Amboi, tak ada masalah. Simple pun okey. Katie punya pasal tak ada masalah. Nak bersyair boleh, nak berpantun boleh, nak berpuisi boleh, nak menyanyi pun boleh, nak melalok pun Bambam okey tau dengan Katie ni.
3: Okey lah.
2: Baik. Silakan, Katie.
3: Sesebutlah, Katie.

0: Bawalah diri.
1: Ni nak sedih ke nak seronok ni? Dahsyat lah KT. Hak ni lah Bambam sayang kat KT ni tau. Bila minta kata luar sikit, dia bagi dengan syain-syain semua sekali. Hak ni bagus sporting. Apa dia?
0: Sayang sebagai mak.
1: Ah, makcik. Sayang sebagai makcik.
0: Kawan-kawan.
1: Okay. Tak mau kawan sudah. Okay. Okay KT.
0: Ya.
1: Okay KT dah dengar dah topik kita pagi ni.
0: Dengar dah lah tu. Mami typo awal tu. Dan semua memang nak keluar tak lagi. Mami typo awal.
1: Okay. Sebab topik kita hari ni eksklusif sangat-sangat untuk KT tau. Jadi KT sebagai seorang yang cukup berpengalaman. KT seorang yang orang kata apa cukup. Orang kata apa hebat lah kan. Sabarlah bagi dia Bambang ambil hayat dulu. Okay. Baik. KT. Dengar ni KT ya. Topik dia pagi ni eksklusif untuk KT.
0: Ya.
1: Okey, Abang dah sebut kongsi tadi kan masa kat TikTok kan. Okey. KT setuju ke tak setuju?
0: Hai. Dan tu dibekukan.
1: Pasal apa dibekukan?
0: Tak boleh timbul dah, kita dah bekukan berapa-apa tahun baru boleh timbul balik.
1: Pasal apa pula?
0: Tak setuju sama sekali.
1: Pasal apa tak setuju?
0: Tak boleh.
1: Pasal apa? Nak tahu pasal apa?
0: Tak boleh lah. Mami lah duduk dengan siapa.
1: Duduk dengan Pak Long lah.
0: Ada kan Bambang nak setuju pergi kat orang lain.
1: Dah, Bambang tak kata apa pun.
0: Tak kata. Alam, Mami boleh rasa hati Mami ni memang.
1: Mami boleh tepat. Mami, ni, KT.

0: Dah, Katie faham isi hati Bambam. Jadi Bambam nak tanya jujur lah dekat Katie, suju ke tak suju?
1: Dua perkataan kan?
0: Dua perkataan.
1: Ah. Tidak setuju sama sekali.
0: Jadi Katie memang macam tu lah. Kalau orang tak WhatsApp semua memang tak suju lah. Tu yang tak reply tau.
1: Ya, yang tu kebetulan Mami tak ada rumah. Betul. Anak Mami Mai kan hari tu kan. Kebetulan tak ada. Mai lah lagi Bambam.
0: Tak apalah sebab Katie pun dah habak dah. Tak suka Bambam pergi rumah. Tu yang Bambam tak mampi dah tu.
1: Tak kata pun. Bawa Mrs tu kata.
0: Ha?
1: Bawa Mrs.
0: Nanti Bambam singgah rumah cikgu. Ha, sebab Mrs. Bambam dia kombik dengan cikgu. Ha. Okay, Katie.
1: Ya.
0: Topik kita pagi ni. Kalau Katie dapat WhatsApp kan. Katie baca-baca. Lepas tu 3 hari boleh reply kat Bambam macam tu ke? Ataupun dekat orang link. Dapat WhatsApp tu Katie terus je reply.
1: Allah, cerita tu. Al-Kesoh tu dah mentok
0: nanduk. Dah bukan masalah Katie. Sampai lah mesej tu duk ada Katie. 3 hari Katie. Ha, betul eh. Padahal Katie, kalau Katie nak tahu, Bambam tu duduk depan lorong rumah Katie dah tau. Kecewa. Bambam rasa macam hati Bambam dipanah-panah dengan anak panah tau.
1: Ha, maafkan kami. Maafkan Mami.
0: Saat ni. Katie, cikgu WhatsApp. Cikgu. Cikgu kata, cikgu kata esok pagi Pak Long nak main rumah. Nanti Bambam mai lah singgah sekali. Tak apa. Cikgu reply lah. Nanti Bambam pergi rumah cikgu dengan Pak Long lah.
1: Tak apa. Ni Mami masuk kopi, Mami berhubung buat tidur kat Pak Long.
0: Gamak tu buat tidur tu. Gamak buat macam tu tu. Okay Mami, bagi Mami sendiri macam mana?
1: Ya. WhatsApp ke?
0: Ya lah, WhatsApp lah.
1: Okey. Bagi Mami kan, ni Mami tak cakap dengan Bambam kan, ataupun Combi kalau ada Mami cakap kan. Lepas Mami cakap tu, Mami tak tengok dah telefon.
0: Oh ya ke?
1: Itulah Mami tak tahu siapa yang WhatsApp kat Mami tu apa kan. Mami
0: Tak ada lah Mami. Mami bohong. Sebab Mami kata apa, lepas tengok Mami tak buka telefon dah kan. Tak ada. Ni Pak Long bagi tahu kat Bambam, Mami tu dengan telefon tu tak dapat dipisahkan. Nak pergi juri pokok pun bawa telefon.
1: Saya Mami nak marah Pak Long. Hei, awak mula apa?
0: Dia pergi marah dia pasal apa? Ha? Mami tak suruh mohong. Mami pernah masuk live Bambam kat pukul 12 tengah malam. Mami pagi, petang, siang, malam dengan telefon dah. Banyak kali dah Bambam ulang waktu on air. Mami pegang telefon tu sampai goreng ikan pun hangit. Mami nak mohong lagi tak tengok telefon. Cuba cerita jujur dengan Bambam.
1: Tak ada. Okay, Mami buka WhatsApp lah.
0: Tak apalah, macam ni lah Mami. Kalau kata Mami tak mau reply WhatsApp orang, lepas ni kita abang kat markah-markah Pak Long. Abang kat semua orang nak WhatsApp Pak Long ya. Abang cup kita ya.
1: Hai,
0: hampa ada markah apa? Dah, Pak Long kan banyak markah. boleh macam tu?
1: Kalau kata pasal Pak Long tak salah. Mami cakap dia pasal WhatsApp kan? Tak lagi. Okey, lagi lagi Mami nak keluar, Mami bawa lah telefon.
0: Okey.
1: Kalau kata Mami tak keluar mana, Mami tak kat situ. Saat ni lepas rohok baru Mami tengok.
0: Ya ke?
1: Tu baru Mami tengok orang yang hantar dengan Mami tu.
0: Lepas lohong tengok.
1: Tapi pada Ahmad tu tak pernah WhatsApp Mami pun.
0: Ya ke? 3 hari boleh reply.
1: Hari tu sajalah.
0: Taklah, lepas kena 3 hari tu. Tu yang malas nak WhatsApp baru. kan?
1: Tak nak buat tempat share.
0: Tapi kalau macam Mami sendiri lah kan, macam Katie sendiri lah. Kalau contoh kalau Bambam WhatsApp dengan Katie kan, Katie kan baca je ke ataupun buat tak tahu juga macam selalu ni 3 hari tu?
1: Tak lah, hari tu sampai Mami tak ada rumah.
0: Tak. Kalau okay, cerita dah kalau Mami ada rumah.
1: Mami nanti jawab lah balik.
0: Macam tu lah.
1: Tapi lah ni kalau Mami call pun pagi tu tak angkat dah.
0: Tak ramah. Saya dah blok nama Mami.
1: Pasal pagi tu ikut penyakit combi.
0: Pasal ibu pula.
1: Combi pun Mami call tak angkat juga.
0: Iya ke? Sungguh ke?
1: Betul, dua-dua ada penyakit.

0: Jangan jujur sangat, Katie. Relax lah. Okay. Bye. Jadi Katie takkan ulang dah lah. 3 hari punya reply tu.
1: Okay. Dan ni Mami, dulu Mami tak apa pandai sangat. Mami juga sebab Mami tak pandai. Tu anak menantu ajak Mami. Lah ni Mami tahu lah dia.
0: Alhamdulillah. Sejak pandai ni kan. Dahsyat kan.
1: Ni.
0: Ya, saya.
1: Mami nak tanya soalan bonus kat Mami.
0: Soalan bonus kat Bambam. Okey, apa soalan yang Katie nak tanya kat Bambam ni?
1: Kalau Bambam jumpa Mami, Bambam nampak kesian dah kat Mami ni.
0: Pasal apa soalan dia macam tu?
1: Alah, selalu duk, apa ni yang kata kat Mami kan?
0: Saya ni secara jujurnya pagi ni lah. Okey, secara jujurnya pagi ni, okey, Bambam nak cerita dekat Mami. Sebab Mami tanya soalan Bambam macam tu tau. Dan juga untuk pendengar-pendengar Mutiara FM lah. Dengar jujur ni. Mami jangan berasa. Mami jangan berasa tau.
1: Okay. Tak betul berasa.
0: Dan nak cakap terang-terang ni.
1: Okay,
0: baik. Sejujurnya di saat kali pertama Mami jumpa saya dengan Chombi, Mami bawa satu plastik tau. Dalam plastik tu ada tupperware, bekas-bekas yang kata apa, bekas-bekas dia yang ada nasinya, yang ada kuihnya, yang ada lauknya, siap ayak kopi lagi tau. Nak abang mai, betapa saya rasa macam mak saya bagi bekas kat saya mai buat kerja tau. Sungguh.
1: Okay, terima kasih.
0: Macam mak saya duk main pantau ni, Chombi, Bambam duk buat kerja, nak ambil makan. Sungguh.
1: Makan dah. Makan dah.
0: Dengan bekas-bekas tu Bambam pepok tau. Dengan plastik-plastik tu Bambam rutukan gigi tau.
1: Terima kasih.
0: Tu tak sayang lagi macam tu. Nampak tak? Kemal
1: lagi Mami nak masak lauk sedap-sedap lagi.
0: Tak nak mopi lah. Tak nak mopi dah.
1: Sedangkan Nabi ampunkan umat. Apakan kita ni?
0: Okey, menyanyi sikit Mami. Mami.
1: Sedangkan lidah lagi tergigit. Apa pula ibu dan anak.
0: Allah. Okey Mami, terima kasih Mami untuk kongsi lagi ni Mami.
1: Okey, kalau kata apa yang Mami terkasar ke apa
0: ter?
1: Banyak-banyak.
0: Tak mau lah. Okey Mami, masih banyak Mami lah. InsyaAllah. Waalaikumsalam.
1: Sehat.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Mami pun sama tau.
1: InsyaAllah, diberkati Allah.
0: Baik. Sagi keluar make up dengan kata betul baik sangat.
1: Mami, ada sikit lah buat cekan. Mami dari muda, Mami hamba betul-betul. Sampai Mami kahwin dengan Pak Long, Mami memang tak make up.
0: Bohong.
1: Betul, Mami pakai bedak, batu je.
0: Bedak tu kira make up dah tu. Kira make up juga tu. Tempek tang tu, tempek tang ni, lekat tang tu.
1: Mami, natural beauty.
0: Okay. Pasang, kira lambung masuk dalam aku ni, terbang. Bye.
1: Memang tak elok Bambam.
0: Hai.
1: Mami tak elok.
0: Siapa kata macam tu? Siapa abang tahu habis kita kat Bambam? Katie. Ni Bambam plastik ni tau.
1: Tapi kan. Allah pesan kat kita. Walaupun perangai tak elok, tapi hati mesti bersih elok.
0: Betul. Saya setuju dengan Katie. Sebab tu lah Pak Long pun sayang kat cikgu tau. Sebab hati cikgu pun bersih. Apa? Macam Katie.
1: Kita nak tanya Pak Long. Ampun sayang kami ya. Kalau
0: kata sayang. Sayang tu dah banyak. Apa Kitty? Okay, Kitty. Assalamualaikum, Kitty. Okay, itu dia. Kitty kita kan. AKA Mami kita. Wah mula hari ni. Okay, untuk ada yang mungkin nak sembang-sembang juga berkaitan dengan topik kita hari ni. Tapi kalau Kitty tadi topik dia lain. Kan? Bagi anda sendirilah kan. Perlukah? Reply WhatsApp dengan segera kalau dapat tu kan. Ataupun anda jenis rasa macam dapat WhatsApp tu, ikut waktu yang sesuai untuk aku reply. Tapi bagi anda sendiri, kalau orang reply WhatsApp lambat kan, apa perasaan anda? Adakah anda okey je? Ataupun sebaliknya? Kita sembang-sembang santai hari ni kan. 0427-389 atau layankan di ruangan WhatsApp Terang FM 0105080957. Ini dia Sting. Dalam diam aku menyintaimu. Terus FM, Terang FM, segalanya untukmu.